0: yang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas banyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mendapat mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP

0: Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
1: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
2: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
3: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
2: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
4: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
2: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai

0: di subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
2: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
3: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
4: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari Arta Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
3: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
2: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
4: Kamu Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bangdara. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi cuaca. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dari kawasan liburan nomor 3 Makassar, sama Prosotori Makassar tentunya. Makassar menyapa pagi ini berlanjut ya, edisi Selasa 18 Agustus 2026, ditemani saya Arfan Yusri. Kita update dulu informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Untuk pendengar di kesempatan pagi hari ini, diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara. Dan untuk dini hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara mencapai 45 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah timur laut ke arah tenggara dan kecepatan 11 hingga 43 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan.
2: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Soekarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
2: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
3: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalku ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
4: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka.

0: Git, akhirnya selesai juga upacaranya. Lumayan capek juga ya.
1: Capek sebentar gak apa-apa. Setidaknya kita masih bisa ikut memperingati hari kemerdekaan.
0: Tapi aku penasaran, kenapa setiap tahun kita harus ikut upacara? Bukannya yang penting kita sudah merdeka?
1: Justru karena kita sudah merdeka, kita nggak boleh melupakan perjuangan para pahlawan. Upacara adalah salah satu bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka.
0: Oh iya ya, kadang aku lupa kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang nggak didapat dengan mudah.
1: Benar, banyak pahlawan yang rela mengorbankan tenaga, keluarga, bahkan nyawanya demi Indonesia.
0: Tapi kalau begitu, menghargai jasa pahlawan bukan cuma dengan ikut upacara dong?
1: Tentu saja, kita juga bisa menghargai mereka dengan belajar sungguh-sungguh, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa.
0: Berarti sebagai pelajar, kalau aku rajin belajar dan berprestasi, itu juga termasuk melanjutkan perjuangan mereka ya?
1: Betul, dulu mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan sikap yang baik.
0: Aku jadi paham sekarang. Menghargai jasa pahlawan ternyata bukan hanya setiap tanggal 17 Agustus, tapi harus dilakukan setiap hari.
1: Mari hargai jasa mereka dengan menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan melalui karya dan prestasi, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.

0: informasi lalu lintas.
1: Kita update kembali pantauan arus lalu lintas di kesempatan pagi hari ini melalui akun Lalin MKS ya. Untuk pantauan di kawasan BTP Makassar ya, khususnya dari arah Perintis ke BTP ini terpantau cenderung padat di perempatan. Kemudian di kawasan flyover terpantau ramai lancar. Kemudian di titik berikutnya di kawasan PLTU Telo juga terpantau ramai lancar. Di kawasan Jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar. Begitupun juga di seputaran Jalan Monginsidi, Ratu Langi dan Monginsidi terpantau lancar. Kemudian di Sungai Sadang, Veteran juga terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara. Gunakan safety belt Anda, gunakan helm standar SNI, patuh terhadap rambu-rambu lintas selama perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tujuan.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial. Unggahan berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebutkan sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, faktanya telah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar aslinya. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cekbansos Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional, DTSN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru, kami bilang ini Kota Baru, kotabarukap.bps.go.id, menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu saja. Demikian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya isi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
4: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 94,4 FM Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menyapa ruang dengar Anda di program Dialog Interaktif untuk Makassar Menyapa Pagi edisi hari ini, tepatnya Selasa 18 Agustus 2025. Bersama saya, Arvan Yusri, di ruang dengar Anda yang akan membahas topik terkait kawasan tanpa rokok atau istilahnya KTR ya. Tak berambu. Nah, kawasan tanpa rokok tak berambu ini kita akan diskusikan lebih lanjut atau kita akan dialogkan lebih lanjut bersama narasumber-narasumber kita di ruang dengar Anda. Dan di edisi pagi ini kita sudah bersama narasumber yang pertama yaitu Bapak Syahril SSTP ya, Camat Panakukang, Kota Makassar yang terhubung bersama kita melalui line telepon saat ini. Baik, langsung saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terputus ya. Baik, boleh dicoba kembali nanti ya. Dan insya Allah juga sebentar kita akan hadir. Pengen tahu seperti apa sih pembahasan kawasan tanpa rokok tak berambu ini yang ada di Kota Makassar bersama sumber kita yang lainnya nanti. Ada Ibu Sri Wahyuni SKM MKes. Beliau ini nanti akan bersama kita bergabung. Beliau ini Program Manager of Hasanuddin Contact ya, yang akan kami sapa dulu nih langsung narasumber kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syahril.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Syahril?
1: Alhamdulillah sehat pagi ini.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih sebelumnya Merdeka. Untuk Merdeka. Terima kasih sebelumnya Pak Syahril untuk waktunya kita ya. Ganggu sejenak dulu ya. Baik. Pagi ini kita bersama dalam dialog interaktif dengan pembahasan terkait kawasan tanpa rokok atau KTR tak berambu nih Pak Syahril. Nah, ya, mungkin siap. Ya selaku pemerintah Kota Makassar nih ya, bisa mungkin dijelaskan dulu nih awal kebersamaan kita, kawasan tanpa rokok atau KTR tak berambu ini di dalam aturannya di pemerintah kota kita ini seperti apa nih Pak sebenarnya pelaksanaannya?
1: Ya, terima kasih bahwa di Kecamatan Panakukang bahwa lokasi KTR adalah penting untuk dilakukan edukasi kepada masyarakat bahwa ada titik-titik lokasi yang menjadi kawasan tanpa rokok. Baik itu di ruang-ruang pelayanan maupun rumah sakit dan lain sebagainya. Ini penting kami dari pemerintah kecamatan terus mendorong untuk langkah-langkah sosialisasi, tetapi penting juga memang dibarengi dengan

0: tanda-tanda yang bisa menjadi informasi kepada masyarakat.
1: Nah, kalau yang tadi kawasan mana saja sih sebenarnya yang menjadi KTR sesuai aturan? Sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, tempat kerja termasuk juga tidak di kawasannya Pak Syahril nih?
0: Iya, kami di kawasan kami baik di ruang pelayanan maupun ruang-ruang umum lainnya kami memasangi spanduk-spanduk baliho untuk pemasangan kawasan tanpa rokok. Jadi ada memang kami persiapkan bagi pengguna rokok untuk ada kawasan tertentu kami siapkan untuk mereka melakukan kegiatan tersebut.
1: Nah kalau di perda atau perwali tentang KTR ini sendiri sudah digaungkan juga nggak nih oleh Pak Wali?
0: Ya, di pemerintah kota sendiri senantiasa ada Satpol PP yang mengawasi kami untuk melakukan pegawai atau masyarakat yang berkunjung apabila tidak mengindahkan, terkadang ditegur oleh Satpol PP.
1: Oke, tetap ada pengawasannya ya. Nah, ya. Kemudian mungkin nah ini menjadi satu kendalanya juga nih ya di lapangan terkait kawasan tanpa rokok atau mungkin kawasan tanpa rokok yang tak berambu ini belum menjadi dilirik begitu ya untuk di ini walaupun ada pengawasan dan sebagainya. Nah, apa sih kendalanya sehingga belum terpasang di beberapa titik termasuk mungkin di wilayahnya Pak Syahril juga nih pasti ada?
0: Ya tentu kendalanya bahwa yang pertama informasi yang sampai ke masyarakat ini belum sepenuhnya dicapai oleh masyarakat. Jadi tentu perlu adanya edukasi lagi, sosialisasi yang secara menyeluruh komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa mengetahui langkah-langkah itu. Tentu kami tidak ingin melakukan hal yang represif untuk masyarakat. Perlu memang didorong dengan upaya edukasi dan sosialisasi, tetapi juga perlu memang adanya penegakan aturan kepada masyarakat ya, apabila itu sudah tersampaikan dan sudah tanda-tanda itu sudah terpasang semua.
1: Kalau sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk pemasangan rambu kawasan tanpa rokok ini? Apakah Pemda, pemilik gedung, atau pengelola tempat nih Pak?
0: Inilah yang perlu didiskusikan bahwa ketika Perda itu hadir, tentu pemerintah punya tanggung jawab, tetapi itu tidak bisa terlaksana tanpa dukungan seluruh stakeholder yang ada. Bahwa ini semua perda ini lahir akibat dari adanya kesepakatan antara baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Olehnya itu memang disarankan untuk seluruh pihak swasta untuk melakukan pemasangan-pemasangan itu, membantu pemerintah dalam hal penerapannya. Tentu tanpa kolaborasi peran aktif oleh seluruh unsur, ini saya rasa akan tidak mampu terselesaikan dengan baik apabila tanpa dukungan seluruh masyarakat terkhusus pelaku-pelaku usaha.
1: Kalau Pak Syahril sendiri di selaku Camat Panakukang mensosialisasikan sanksi atau mungkin informasi soal kawasan tanpa rokok ini, apakah masif juga nih Pak Syahril akhir-akhir ini?
0: Iya, kami senantiasa yang kami tekankan kepada pelaku usaha dan terkhusus pegawai kami bahwa ini merubah pola gaya hidup untuk mematuhi segala tata tertib. Tentu memang juga kami juga meyakini bahwa tidak semua tersentuh, bahwa inilah yang kami terus dorong, sosialisasi-sosialisasi kepada pelaku usaha untuk melakukan hal-hal yang menjadi penting untuk menerapkan pelaksanaan KTR ini. Iya, nah, kami terus berupaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat apabila baik secara bertemu langsung maupun media platform kami.
1: Baik. Kalau Pak Syahril juga melihat nih ya, kalau mungkin lagi turun ke lapangan ya, bagaimana ada beberapa tempat juga nih yang abu-abu sebenarnya Pak ya, seperti warung kopi ya, kemudian di area parkir misalnya, taman kota, itu bisa dikategorikan kawasan apa untuk berlakunya kawasan tanpa rokok atau tidak ya misalnya?
0: Iya, ini area memang yang antara ini untuk melarang orang merokok itu sama juga sangat susah, bahwa ini memang sudah menjadi kebiasaan kepada seluruh masyarakat. Olehnya itu kami dari pemerintah kecamatan, intinya kami harus melakukan edukasi. Yang terus pemasangan tanda yang jelas di lapangan, bahwa ada kawasan-kawasan tertentu yang penting untuk tidak dilakukan hisap rokok sembarang tempat. Ini untuk kenyamanan masyarakat umum juga. Ya, ini memang harus kita terus dorong upaya-upaya itu agar terciptanya ketertiban masyarakat di lingkungan Kecamatan Panakukang.
1: Nah, banyak juga nih masyarakat yang masyarakat Kota Makassar sendiri nih ya, kita membuka tadi keran opini publiknya terkait hal ini. Banyak yang ingin kalau hal ini bisa dilakukan, mestinya ada pemberlakuan sanksi tegas tadi itu. Ada sanksi yang lebih tegas, jadi selain himbauan, masifnya di masyarakat, penambahan perbanyak tanda-tanda larangan begitu ya, merokok di kawasan tertentu itu dilaksanakan dengan sanksi yang tegas juga. Nah, ini yang masyarakat dorong agar bisa ini. Nah, kira-kira kalau Pak Syahril sendiri di wilayahnya ini bisa dilaksanakan atau mungkin perlahan dulu nih Pak? Ada bertahap atau gimana? Atau setuju tidak nih?
0: Tentu karena ini sudah menjadi produk hukum tentang kawasan bebas rokok. Ini terus dari pemerintah kecamatan terus mengupayakan mendorong agar penerapan sanksi itu ada. Tetapi sebelum kami melakukan penerapan sanksi, kami harus menyediakan seluruh fasilitas yang ada, baik itu tanda-tanda maupun hal yang menjadi penting untuk masyarakat. Ya, ini memang sejalan dengan apa yang diinginkan Pak Wali Kota, bahwa kehidupan masyarakat perlu saling menjaga hak dan kewajiban. Yang perlu kami dorong bahwa ketika yang paling penting, bahwa asap rokok yang diisap oleh yang bukan perokok ini lebih berbahaya. Ya, jadi memang kami akan terus berupaya untuk bagaimana penerapan sanksi itu bisa berjalan. Tetapi kami dari pemerintah kecamatan bukan aku eksekutor terhadap pelanggaran perda itu, yang kami bertugas hanya untuk melakukan edukasi sosialisasi.
1: Jadi sebenarnya untuk penindakan ini
0: penindakan ini berada di Satpol PP selaku penegak perda, tetapi kami juga berupaya mendorong untuk membantu Satpol PP bagaimana penegakan perda itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat.
1: Nah, berarti ini memang tadi perlu dikomunikasikan ya, di mana mereka juga pasti akan menindaki begitu ada laporan lagi nih ya. Nah, kemana masyarakat, khususnya mungkin Pak Syahril membuka keran komunikasi ini, misalnya masyarakat yang mempertanyakan hal tersebut, mengkomunikasikannya kepada pihak Satpol PP, atau menunggu temuan dari hasil Satpol PP dulu nih Pak Syahril?
0: Jadi kami sudah melakukan edukasi-edukasi untuk tentu sebagai fasilitator pemerintah dan masyarakat. Kami dari pemerintah kecamatan mendorong terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya persuasif. Tentu kita tahu bersama hampir seluruh jumlah penduduk Kota Makassar yang laki-laki 50-60% perokok semua, Pak. Inilah yang mungkin secara persuasi harus kita rubah pola hidup, pola budaya yang penting untuk kita lakukan secara persuasif, sembari memenuhi semua rambu-rambu yang ada tentang larangan rokok untuk bisa penerapan sanksi itu bisa berjalan sesuai dengan aturan.
1: Oke. Jadi ini memang menjadi wilayah, tapi paling tidak ini dikomunikasikan dan butuh sosialisasi lebih masif lagi ya. Iya. Nah, kalau Bapak melihat sendiri, warga sendiri ini tingkat kesadaran akan merokok di mana wilayah yang cocok, yang tepat begitu ya. Ini sudah sadar atau memang masih apa ya? Masih butuh memang dipush lagi, Pak.
0: Butuh edukasi dan sosialisasi karena ini budaya sudah membudaya.
1: Susah membudaya.
0: Artinya dengan persoalan sampah. Persoalan sampah ini sudah menjadi budaya masyarakat untuk melakukan buangan-buangan sampah yang sembaran tempat maupun dan lain sebagainya. Olehnya memang perlu, kami juga sepakat dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, bahwa perlu adanya penegakan perda secara represif. Tetapi kami juga paham bahwa untuk menjalankan itu semua perlu penting untuk melakukan koordinasi dengan kejaksaan maupun Satpol PP untuk bagaimana tipiring itu bisa berjalan. Ada hal yang penting yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Tentu kami tidak serta-merta melakukan secara aturan itu secara langsung, karena kami sadari bahwa seluruh fasilitas yang ada belum dapat menjangkau kepada seluruh masyarakat, sehingga ini juga yang menjadi hal yang harus kami pikirkan. Tentu seperti kalau di tempat-tempat pelayanan kesehatan ya itu pasti ada sanksi, tetapi yeah. kalau di tempat-tempat umum yang perlu ada kebijakan karena belum ada tanda-tanda, inilah yang menjadi penting harus kita penuhi dulu. Sama juga halnya kalau untuk menilang seseorang naik motor tanpa helm, ya tentu perlu harus siapkan rambu-rambu di jalan bahwa ini kawasan dilarang untuk tidak pakai helm dan lain sebagainya. Mungkin begitu, Pak saya.
1: Baik. Nah, mudah-mudahan ini kawasan tanpa rokok ini bisa lebih ditertibkan nanti ya, khususnya yang tak berambu ini. Walaupun mungkin tak berambu, masyarakat harus dibangun kesadarannya begitu ya. Untuk mengerti, paham bagaimana sih.
0: Perlu disentuh kesadaran dulu, Pak, baru kita penegakan perdanya.
1: Waduh. Baik. Nah, kembali mungkin ke di pertanyaan terakhir ya, mungkin Pak Syahril di kesempatan ini. Tadi dikatakan bahwa ini sudah dilakukan di kantor, di khususnya wilayah Camat Panakukang juga tentunya sudah berlaku, ada fasilitas dan sebagainya dan tanda gitu ya. Nah, bagaimana juga Anda menghimbau nih mungkin selain masyarakat, pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah kerjanya Pak Syahril nih, seperti apa nih Pak, untuk menginformasikan ke mereka kawasan tanpa rokok ini juga diperhatikan menjadi sebuah kewajiban bagi mereka juga, tanggung jawab sosial bagi mereka juga nih.
0: Ya, tentunya kami dari pemerintah kecamatan mewakili pemerintah sangat menginginkan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat maupun pelaku usaha yang mengumpul orang. Tentunya kami sangat berharap kepada seluruh pelaku usaha untuk menyiapkan tempat-tempat masyarakat yang melakukan tanda kutip suka merokok untuk disiapkan pas.
1: Baik, sayang sekali terputus ya Pak Syahril. Mungkin ada komunikasi yang masuk ke beliau mungkin ya. Ya, baik. Ada. Ini mudah-mudahan Pak Syahril bisa bergabung lagi nih. Halo? Ya, kita masih tunggu nih bagaimana terhubung kembali dengan beliau. Mudah-mudahan bisa mendapatkan statement terakhirnya sebelum kita berpisah di segmen pertama. Masih dalam dialog interaktif. terkait kawasan tanpa rokok tak berambu yang ada di wilayah kota Makassar ya. Dan tadi kita sudah dengarkan atau mungkin tanyakan beberapa hal terkait penuntasan perda yang menjadi wilayah kewenangan ini adalah penegak perda ini sendiri yaitu Satpol PP ya. Gini. Baik, kita beri sejenak atau menunggu terhubung kembali dengan Pak Syahril ya. Oke, baik. Akhirnya terima kasih nih Pak Syahril. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersama lagi nanti. Beliau tampaknya mungkin di ujung telepon lagi ada panggilan lainnya gitu ya. Baik, jangan kemana-mana pendengar. Kita akan lanjut ya dialog kita dengan kawasan tanpa rokok tak berambu ini dengan narasumber berikutnya yang akan hadir dari Hasanuddin Kontek yang akan kami hadirkan di kesempatan kali ini.
2: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga dan jatuh.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Nyawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
4: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih, Mbak?
6: Oh, no.
4: Jadi?
7: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
4: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
5: Woi, ampun, woi.

0: juga. Tadi gue di perjalanan ke sini waktu lagi bawa motor, hampir jatuh gara-gara orang merokok sambil bawa motor. Untung tadi gue menghindar, jadi gak kena.
1: Ih, itu kan bahaya banget ya. Bara rokoknya kalau kena mata bisa bikin buta loh.
2: Permisi kak, bisa masuk konten bentar gak?
1: Oh, boleh-boleh.
2: Kakak namanya siapa?
1: Nama saya Farhan.
2: Oke kak Farhan, kak Farhan pilih saya kasih 50 ribu secara cuma-cuma atau 100 ribu tapi kasih kata-kata.
1: 100 ribu aja deh, tapi kasih kata-kata.
2: Oke, kata-katanya hari ini kak Farhan.
1: Oke, singkat saja, ubur-ubur ikan lele.
2: Cakep.
1: Sesuai pasal 283 LLAJ.
2: Apaan tuh?
1: Dilarang nyetir sambil merokok le. Paham?
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda kembali. Lanjutkan kebersamaan kita di Makassar Menyapa pagi ini dalam dialog interaktif. Kita masih membahas terkait kawasan tanpa rokok atau KTR tak berambu. Kali ini kita bersama narasumber kami yaitu Ibu Sri Wahyuni SKM MKes. Beliau ini Program Manager of Hasanuddin Kontak ya. Sudah terhubung bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan iya, Ibu Sri Wahyuni ya.
1: Iya, betul.
0: Wah, oke, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Ya, gimana?
0: Iya. Baik, ini terkait pembahasan kita. Ya, terima kasih dulu ya. Saya Arvan di Pro 1 RRI Makassar pagi ini, Ibu Sri. Kita membahas terkait kawasan tanpa rokok atau KTR tak berambu nih. Nah, ini Ibu Sri sendiri kan dari program Manager of Hasanuddin Kontak ya, lembaga di bawah naungan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang berfokus pada isu pengendalian tembakau ya. Oke, mungkin bisa dijelasin dulu mungkin kepada masyarakat ini Ibu, sebenarnya apa yang ingin disampaikan melalui program ini?
1: Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi namanya?
0: Ya, dengan Arvan pagi ini Bu.
1: Oh, baik. Ya, terima kasih Pak Arvan atas kesempatannya sudah dipanggil untuk kembali mensosialisasikan kawasan tanpa rokok. Jadi di Kota Makassar sendiri itu ada Perda KTR, Perda Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok. Nah, ini diatur oleh Perda memang dengan tujuan melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat maupun di lingkungan masyarakat dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen yang ada dalam rokok tersebut atau dalam produk tembakau apapun itu, baik rokok elektrik maupun rokok konvensional. Nah, selain itu memang fokusnya adalah bagaimana perda ini bisa melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, perempuan hamil dari penggunaan atau ketergantungan zat adiktif berupa produk tembakau. Dan yang paling penting adalah KTR ini melindungi masyarakat yang tidak merokok. Jadi mengurangi paparan asap rokok bagi perokok pas. Mungkin seperti itu arah dan tujuan dari Perda Kawasan Tanpa Rokok ini.
0: Arah dan tujuan dari Perda Kawasan Tanpa Rokok ini. Namun kalau Anda melihatnya di fakta di lapangan, mungkin banyak ditemukan yang seperti halnya diangkat pagi ini bahwa tidak ada rambu ya, atau tak berambu ya.
1: Ya, betul. Jadi kondisi di lapangan itu adalah masih kurangnya rambu-rambu di setiap gedung-gedung yang ada di Kota Makassar. Nah, kenapa bisa masih berkurang? Karena partisipasi aktif dari pemilik-pemilik gedung itu belum ada. Selama ini kami dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar dan jajarannya berupaya untuk meningkatkan kepatuhan kawasan tanpa rokok melalui sidak KTR dan pendistribusian dan pendisplayan pemasangan tanda kawasan tanpa rokok. Nah, akan tetapi tantangannya adalah ketika misalnya ada renovasi ruangan atau renovasi gedung, itu akan tercabut secara otomatis. Nah, di sini ini adalah menjadi tantangan bahwa kita yang memasang, itu bisa dilepas kembali. Entah itu dirusakkah atau memang dalam tahap pembangunankah, seperti itu. Jadi kurangnya tanda KTR itu masih menjadi masalah di Kota Makassar.
0: Dari survei di lapangan mungkin seberapa persen nih Ibu Ayu temukan tanpa
1: iya
0: apa tambah tanda KTR ini?
1: KTR ya. Jadi dari kita tidak apa ya, kita tidak mensurvey, tapi ini adalah hasil dari data-data yang kami yang kami dapatkan dari petugas kesehatan yang bertugas di lapangan. Uh-huh. Memang ketersediaan tanda KTR itu maksudnya yang dalam periode Januari sampai bulan Juni 2026 hanya sekitar 27,1%. 27,1% itu yang tidak ada tanda KTR-nya. Tapi ini bukan angka representatif yang mewakili Kota Makassar, karena ini hanya periode Januari sampai Juni. Lalu yang total lokasi yang kita kunjungi itu hanya 376. Nah, ini menunjukkan bahwa sebanyak 27,1% ini tidak ada tanda KTR-nya sama sekali. Nah, padahal ini di lingkungan wilayah kerja Puskesmas yang setiap tahunnya kita rutin untuk datang memantau, mengawasi, kemudian membina tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang kita kunjungi. Akan tetapi ya memang kondisinya adalah ada yang tercabut, ada yang sudah dirusak, dan lain-lain sebagainya.
0: Oke. Nah, kalau memang yang ditanya bahwa siapa sih yang bertanggung jawab untuk pemasangan rambu KTR ini, itu adalah pemilik gedung atau pengelola tempat atau Pemda sendiri yang menekan itu, Pak?
1: Ya, kalau kita berbicara soal kawasan tanpa rokok, pemerintah daerah tidak bisa sendiri. Di dalamnya harus banyak sektor-sektor yang bisa menunjang atau bisa mendorong perda kawasan tanpa rokok ini. Karena kalaupun kita berharap kepada pemerintah daerah, nah itu bahkan ribuan, puluhan ribu gedung yang ada di Kota Makassar itu mungkin tidak bisa dihandle dalam satu tahun. Maka dari itu, di tahun-tahun sebelumnya ada surat instruksi atau surat edaran wali kota, setiap pengelola tempat itu diwajibkan untuk membuat tanda kawasan tanpa rokok. Itu adalah salah satu cara pemerintah daerah untuk mengajak partisipasi seluruh yang elemen di masyarakat untuk bisa mendorong kawasan tanpa rokok ini.
0: Baik. Saya coba sinergikan, kalau tadi dikatakan sudah ada perdanya, berarti untuk melaksanakan ini di lapangan harusnya ada instruksi yang dibagikan begitu ya ke bawah, ke pengusaha dan sebagainya untuk menyiapkan itu. Dan tadi kita sudah mengkonfirmasi juga nih dengan Camat Panakukang Pak Syahril ya, yang mengakui bahwa ada memang beberapa tempat-tempat yang belum terpasang lah atau tidak berambu seperti itu untuk kawasan tanpa rokok ini, yang dimana menjadi wewenang adalah penegak aturan perda ini sendiri, yaitu Pol PP dan sebagainya. Nah, bagaimana mensinergikan ini antara kontak Dinas Kesehatan dan Pol PP ini bisa mengkomunikasikan hal tersebut? Apakah sudah dibangun komunikasinya, Ibu Ayu?
1: Ya. Dari tahun 2019 itu kita sudah mendampingi Kota Makassar. Kita berupaya untuk mendorong perda KTR melalui pembentukan tim satuan tugas kawasan tanpa rokok. Nah, ini memang satgasnya sudah terbentuk, SK-nya setiap tahun kita diperbarui. Diperbarui, jadi ada banyak SKPD di dalamnya. Seperti itu. Jadi memang tahun 2020, start tahun 2020, itu kita Dinas Kesehatan, Satpol PP dan SKPD terkait itu sudah turun sidak-sidak seperti itu. Jadi sidak KTR. Nah, di dalamnya itu kita pantau, kita observasi lokasi-lokasi yang ada tercantum dalam perda KTR ya. Jadi misalnya kayak fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, mall, hotel, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini kita dalam tim Satgas KTR ini kita juga pernah melibatkan PHRI, Persatuan Hotel
0: Dan restoran
1: Indonesia yang ada di Kota Makassar ya, restoran di Kota Makassar, dinas pendidikan, dan dinas-dinas terkait seperti itu. Nah, akan tetapi memang untuk penegakan perda di Kota Makassar itu belum pernah dilakukan, hanya sebatas peneguran secara lisan dan pemberian berita acara pelanggaran. Seperti itu. Jadi belum ada pernah penegakan sanksi berupa denda yang mungkin yang sudah dilakukan oleh Kota Bogor atau kota-kota yang ada di Indonesia.
0: Nah, berarti memang perlu ketegasan dalam bentuk sanksi yang lebih tegas lagi nih ya, dalam hal mungkin sanksi denda dan sebagainya begitu, Ibu Ayu yang dimaksud.
1: Iya, harusnya ini kan sudah diatur dalam perda ya, penegakan
0: iya,
1: yang harusnya
0: sudah ada itu perdanya.
1: Ada dan harusnya sudah bisa dilakukan. Tim penegakan hukum juga harus siap untuk melakukan ini seperti itu. Jadi kita memang selalu berupaya untuk mengadvokasi bagaimana supaya penegakan perda ini bisa dilakukan seperti di kota-kota lain. Nah, dampaknya adalah mungkin apa ya, kayak perokok itu akan sudah bisa tertib untuk merokok tidak di sembarang tempat, karena yang sebenarnya yang membuat perda ini tumpul adalah tidak adanya penegakan sanksi yang dilakukan selama ini. Jadi orang masih leluasa untuk merokok di sembarang tempat, mungkin seperti itu, Pak.
0: Nah, saya sendiri sih sebagai warga masyarakat seringkali menemukan hal tersebut ya, entah itu di tempat makan ya, restoran cepat saji, dan khususnya beberapa tempat-tempat yang viral nih sekarang ini, itu masih membiarkan begitu hal ini terjadi walaupun kondisinya lagi rame, ada campuran orang tua, anak-anak, itu masih aja ada pelanggan, ada konsumen yang dibiarkan merokok begitu ya, di dalam wilayah tersebut tanpa adanya teguran dan sebagainya, dan tidak ada logo larangan tadi ya. Nah, ini sangat miris juga tentunya. Nah, bagaimana juga dengan tempat-tempat yang masih abu-abu nih, Bu Ayu? Contohnya warung kopi, luar biasa tuh. Beberapa area parkir ya, termasuk taman kota. Nah, apa bisa juga nih dimasukkan dalam KTR atau tidak nih?
1: Ya, kalau di perda sendiri memang itu sudah diatur yang tadi seperti yang Bapak sampaikan, itu termasuk diatur dalam tempat umum dan tempat lainnya, seperti restoran, pusat perbelanjaan, kafe-kafe, pasar modern atau mall seperti itu. Nah, cuman memang yang jadi masalah adalah warung kopi ini. Nah, di warung kopi ini harusnya harapannya kami sebagai praktisi pengendalian tembakau, harapannya kami kalau warkop itu kalau misalnya bisa smoke free, tidak ada orang merokok. Nah, cuman kami berfokus kepada tempat-tempat di 7 kawasan yang tadi saya sebutkan, yang termasuk di tempat umum ya, seperti hotel, kafe, restoran, itu harus memang ditertibkan dulu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ya, tidak apa-apa, di perda ini memang tidak melarang orang merokok, tetapi harus tahu di mana tempatnya yang diperbolehkan merokok dan diperbolehkan merokok dan tidak diperbolehkan merokok dan tidak boleh ada yang merokok, termasuk dengan memfasilitasi tempat khusus merokok. Betul. Nah, kalau di dalam perda ini ada 2 tempat yang diperbolehkan ada tempat khusus merokok, termasuk tadi Bapak sampaikan seperti hotel, rumah makan atau mall dan sebagainya. Nah, itu boleh ada tempat khusus merokok, akan tetapi itu harus di luar gedung, tidak boleh berada di dalam gedung. Ini bukan saya yang bilang, Pak ya, ini isi dalam perda
0: nah, itu
1: harusnya,
0: ya.
1: Isi dalam perda. Jadi harusnya setiap orang yang punya penanggung jawab gedung itu harus tahu bagaimana cara membuat tempat khusus merokok di di lokasinya tersebut. Jadi ada dua, Pak. Yang pertama itu di tempat kerja, yang kedua itu di tempat umum lainnya. Nah, di tempat syaratnya adalah pokoknya dia harus terpisah dari gedung itu dan dia berada di bagian tersembunyi. Jadi orang tidak bisa terpapar asap rokok. Ya, seperti itu.
0: Nah, kemudian gimana sih sebenarnya peran aktif masyarakat kalau Ibu Ayu melihatnya, khususnya di Kota Makassar nih, untuk ikut mengawasi, menegakkan KTR di lingkungan sekitar mereka nih di Kota Makassar, apakah kurang peduli juga atau ikut serta membiarkan hal tersebut atau gimana kalau Ibu Ayu melihatnya?
1: Ya, jadi dari cerita-cerita nih yang kita pernah tanyakan secara langsung ke masyarakat, jadi memang ada selalu teguran dari masyarakat, person ya, person to person. Jadi misalnya ada yang merokok, ditegur. Nah, di situ letak partisipasi masyarakatnya, menegur langsung orang yang merokok yang ada tanda kawasan KTR. Nah, akan tetapi ini ada reaksi baliknya lagi nih ke penegur, kayak tidak diindahkan seperti itu. Nah, itu sih yang membuat masyarakat partisipasi masyarakat itu di pengaduan KTR itu kurang. Jadi misalnya kita tuh dulu di awal-awal ada pengaduan KTR melalui WhatsApp, itu laporannya 1 bulan nggak sampai 10 orang yang melapor seperti itu. Jadi mungkin karena ada reaksi pada saat teguran person to person, reaksi penolakan dari person to person. Nah, itu yang membuat masyarakat melakukan pembiaran seperti itu. Jadi memang yang menjadi PR kami adalah bagaimana masyarakat bisa turut bersuara bahwa mereka harus menolak menjadi perokok pasif. Nah, kemarin kami itu sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengaduan KTR itu harus ditingkatkan kembali dengan cara pengaduan misalnya kita selain pengaduan melalui WhatsApp, bisa juga dilakukan pengaduan melalui aplikasi Lontara, karena semua Lontara itu bisa mengadukan apa saja seperti itu.
0: Jadi untuk saat ini masyarakat Kota Makassar bisa melakukan pengaduan itu terkait KTR ini ke Lontara, ya, aplikasi Lontara Plus ya?
1: Iya.
0: Sudah diakomodir di situ berarti ya?
1: Kami sudah menyampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk bisa melakukan pengaduan di situ. Nah, responnya baik karena dibilang, oh ya, respon apapun itu terkait apapun di kondisi di Makassar itu bisa dilaporkan di Lontara Plus. Gitu. Jadi semakin banyak orang yang melaporkan pelanggaran KTR itu mungkin akan menjadi perhatian lagi untuk pemerintah kota dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya harusnya sih jadi masalah ya kalau misalnya terlalu banyak orang yang merokok di sembarang tempat itu karena mengganggu kesehatan kita.
0: Ada tanda saja masih dilanggar apalagi enggak ya.
1: Iya, betul sekali, Pak. Itu yang jadi masalah.
0: Karena kan mitosnya bahwa ya kan nggak ada tanda ya, berarti bisa dong.
1: Iya.
0: Mana mungkin bisa memperlihatkan itu ke person to person setiap itu bahwa ini ada perda akan capek juga mungkin ya, padahal banyak cara yang bisa dilakukan ini. Baik, mungkin di terakhir nih pesan nih untuk ketiga pihak, kepada pemerintah, pengelola baik itu tempat umum dan masyarakat ataupun juga perokok nih terkait KTR, apa yang Ibu Ayu ingin sampaikan?
1: Oh iya, baik. Jadi untuk pemerintah Kota Makassar, khususnya Wali Kota Makassar, agar bisa mengambil langkah yang langkah yang tegas untuk melakukan penegakan perda. Jadi mungkin kepada Pak Wali Kota, kami sangat berharap banyak dalam untuk melindungi kesehatan masyarakat itu diperlukan peran penting dari peran penting komitmen Bapak Wali Kota dalam pelaksanaan perda KTR di Kota Makassar. Terus yang kedua, untuk pengelola atau pemegang program kawasan tanpa rokok ini harus lebih kayak lebih aktif lagi, lebih giat lagi dalam mendorong perda kawasan tanpa rokok, kerjasama lintas sektor bersama dengan SKPD terkait itu sangat penting sekali, karena dinas kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Ini adalah ini program membutuhkan peran banyak orang, peran lintas sektor. Siapa lagi Pak?
0: Kepada masyarakat atau perokok nih?
1: Oh ya, untuk para perokok, kami sangat berharap nih sama perokok. Kita tidak melarang untuk merokok, tetapi ada tempat yang tidak diperbolehkan merokok dan yang diperbolehkan merokok. Jadi dengan asap rokok dari perokok aktif ini memang sangat-sangat mengganggu. Sangat-sangat mengganggu pernafasan kita seperti itu. Jadi mungkin perokok bisa memilih untuk merokok, tapi kita sebagai orang yang tidak merokok tidak pernah bisa memilih untuk ini bisa menghirup atau tidak si perokok asap perokok aktif ini. Mungkin seperti itu Pak.
0: Baik, terima kasih untuk waktu dan informasinya ini, Ibu Ayu Sri Wahyuni selaku Program Manager of Hasanuddin Kontek. Ya, ini penting untuk mengedukasi kita semua ya, bahwa kawasan tanpa rokok ini ada dan tidak ada pun rambunya, tandanya. Yang jelas ini ada perda dan kita harus sama-sama sadar lah ya. Sadar dan menyadarkan begitu ya Ibu ya, bahwa ini penting bukan hanya kesehatan Anda tapi kesehatan orang lain atau publik ya. Baik, terima kasih, nanti kita akan gaungkan lebih lanjut perbincangan kita soal hal ini di lain waktu karena waktu kita juga terbatas Ibu Ayu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan Ibu Ayu. Sampai jumpa, tetap semangat. Salam buat teman-teman di program ini, mudah-mudahan tetap konsisten ya untuk menyuarakan hal tersebut. Baik, Anda bisa tonton juga kembali pendengar di kebersamaan kita pagi hari ini melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, pembahasan terkait kawasan tanpa rokok tak berambu kali ini. Saya Arfan Yusri, ada rekan saya Farudin, ucapkan terima kasih dan juga Hari Purnomo, pamit undur diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
4: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
3: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
4: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
3: Yah, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
4: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
3: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
4: Nah, itu ya. yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
3: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
5: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
6: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan saya menyapa ruang dengaran dari Makassar pagi ini. Sementara rekan saya Risna Supratio yang akan menemani Anda dalam rangkaian acara di Makassar siang ya. Dan jangan lewatkan dialog interaktif terkait menggugurkan norma gender dalam masyarakat yang akan hadir saat lagi di kebersamaan Anda dengan Pro 1 RRI Makassar.

saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di dialog interaktif dengan mengangkat topik terkait menggugurkan norma gender dalam masyarakat. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube yang sedang melakukan live streaming pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Saya tidak sendiri, telah hadir di studio Pro 1 pada siang hari ini dua narasumber yang siap untuk kita ajak berbincang. Ada Ibu Sutrawati Rashid SKM MM. Beliau ini merupakan Kepala Bidang PPA DP3A Kabupaten Goa, dan juga ada Ibu Aflina Mustafainah SAG MSI selaku Ketua Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan YPMP Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya siang hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih telah berkenan hadir di studio Pro 1 pada siang hari ini untuk membicarakan mengenai menggugurkan norma gender dalam masyarakat. Nah, kalau dari judulnya ini menarik. Norma gender di masyarakat ini sebenarnya yang masih terus ada ini yang seperti apa? Boleh dijelaskan?
2: Iya, saya.
1: Iya, Ibu Sutrawati.
2: Iya, terima kasih Mbak
1: Risna.
2: Mbak Risna, alhamdulillah senang bisa ikut menjadi narsum di Radio RRI Pro 2. Terima kasih. Kalau kita membicarakan norma gender ya. Begitu luas dan banyak sekali yang kita bisa bahas. Kenapa? Karena norma gender itu adalah aturan atau kebiasaan yang dibentuk masyarakat
1: okay.
2: Untuk

0: Bagaimana kita perempuan dan laki-laki bekerja, menjalankan keputusannya, mengambil keputusan, menjalankan peran, dan bersikap di dalam suatu masyarakat tersebut. Apalagi kita Indonesia itu masih menjunjung tinggi adat dan istiadat. Jadi terlalu besar budaya patriarkinya kalau di Indonesia.
1: Iya. Oke, okay. Jadi seperti itu gambaran dari norma gender di masyarakat. Nah, betul. Ini ke Kak Vino ya panggilannya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Dari penjelasan Ibu Sutrawati tadi mengenai norma gender, kemudian disinggung juga patriarki yang masih berkembang di masyarakat. Apakah dengan norma gender ini kesannya memang dikotak-kotakan antara laki-laki dan perempuan, dan apakah dari situ muncul juga permasalahan-permasalahan di masyarakat ini?
2: Jadi itu gini, kita mulai dari konstruksi sosial gender ya. Nah, selama ini kita merasa konstruksi sosial gender itu hal yang wajar dan ada begitu saja.
1: Okay.
2: Padahal itu yang namanya konstruksi adalah sesuatu yang dibangun ya dalam masyarakat, ada proses pembentukannya. Terus langsung membedakan ciri, peran, dan sifat ya, laki dan perempuan. Itu secara tegas loh. Okay. Jadi kalau laki-laki itu perannya ya udahlah luar rumah, perempuan dalam rumah ya gitu-gitulah kira-kira. Nah, itu dalam pembentukannya ini dipahami, diyakini secara kolektif oleh masyarakat kita dan dianggap sebagai suatu kebenaran. Makanya kenapa dia menjadi norma ya, dia menjadi norma atau aturan tertulis atau tidak tertulis. Itu karena semata-mata orang menganggap udah begini memang jalannya kita menjadi laki dan perempuan. Padahal itu biner ya. Jadi konstruksi sosial gender yang biner antara laki dan perempuan itu dianggap tegas. Dia berdasarkan kelahirannya, dia laki-laki, lahir dengan kelamin laki-laki, maka dia langsung secara tegas punya sifat, peran, dan ciri seperti ini. Sementara yang perempuan seperti ini. Nah, ini jelas membuat kerugian baik pada laki-laki maupun perempuan, karena tadi yang Ibu Sutria tadi singgung di ujung soal kultur patriarki. Kultur kultur yang sebenarnya ya patronnya laki-laki, tapi kemudian dia merugikan bukan hanya laki-laki tapi kelompok laki-laki, tapi juga perempuan, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki dan kelompok rentan lainnya, karena dia membentuk yang namanya stereotype. Apa itu stereotype? Pelabelan yang secara umum tentang sifat atau peran yang dianggap melekat pada laki-laki. Misalnya laki-laki itu ini loh, rasional, perempuan emosional, kayak gitu. Terus orang itu menganggap ya udah seperti itu. Jadi kalau mau tanya hal-hal yang sifatnya rasional, tanya ke laki-laki. Jadi akhirnya orang memasang satu target ekspektasinya orang ke laki-laki itu untuk hal-hal yang sifatnya rasional dan perempuan yang emosional. Padahal itu semua sebenarnya ekspektasi masyarakat yang kita sebut dengan ekspektasi gender. Harapan masyarakat akan perilaku, sifat, dan peran ini dan pencapaian seseorang berdasarkan gendernya. Jadi kalau laki-laki ini pencapaian harus sampai sini nih. Kalau sekolah S1, S2, S3. Kalau perempuan gak perlu-perlu amat. Gitu kan? Kadang-kadang begitu. Karena kalau kamu terlalu tinggi katanya ya, ya toh jatuhnya di
0: dapur.
2: Itu berarti dia terlalu meyakini norma gender bahwa terlalu norma gender itu terlalu berlaku di lingkungan kita. Karena itu kita anggap menjadi suatu keyakinan. Keyakinan itu kayak gini ya, kan kayak agama juga ya keyakinan. Jadi kadang-kala keyakinan itu kita ditanya, kamu mau jadi ketua perempuan nih ditanya. Tapi ada keyakinan dalam hati saya lah, kalau saya jadi ketua, saya kayaknya kurang-kurang bisa nih, karena nanti di rumah siapa yang berperan. Nah, itu balik lagi ke situ. Jadi akhirnya meruntuhkan, menggugurkan norma itu agak susah. Cukup rumit tuh. Karena itu ada berbagai macam ekspektasi masyarakat ke kita. Kemudian ada juga yang disebut citra gender, yaitu gambaran perempuan harusnya gini nih. Jadi dia harus tampil sebagai ratu. Padahal diratukan, orang mungkin suka karena itu dunia fantasi. Tapi kemudian gimana nih peratuan ini? Apakah betul-betul ada dalam lingkup yang kita senangi atau justru ada dalam satu hayalan masyarakat, balik lagi ke ekspektasi masyarakat.
1: Ya. Nah, oke. Nah, ini penjelasannya sangat menarik ya tadi ya. Betul. Dan juga ternyata memang ada yang namanya ekspektasi yang ditaruh di masyarakat sendiri terhadap perempuan, begitu kan. Nah, kemudian ini kalau dari DP3A sendiri ya, khususnya di Kabupaten Gowa. Kan kalau dari yang penjabaran Kak Vino tadi, contoh-contohnya ini kadang belum disadari tapi banyak terjadi. Kalau secara kasuistiknya, kasusnya dari norma gender yang benar-benar sering terjadi dan ada laporan masuk ke DP3A itu yang seperti apa?
0: Kalau kami di DP3A, banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya KDRT. Jadi KDRT itu baik anak, perempuan maupun sebagai ibu, sebagai perempuan dewasa itu banyak yang terjadi di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Jadi sampai kasusnya itu dirawat di rumah sakit, gitu, sampai kasusnya perempuannya tidak mendapatkan hak asuh anak dengan alasan tertentu. Sampai kasus yang viral juga ada kasus kekerasan seksual. Itu kami tangani semua.
1: Dan menurut keterangan dari korban ini, apa yang melatar belakangi awalnya sehingga bisa terjadi hal-hal tersebut? Pasti kan ada yang dijabarkan terlebih dahulu begitu.
0: Rata-rata kasusnya itu faktor ekonomi. Kurangnya mungkin kurangnya pendapatan di dalam keluarga, sampai membuat keributan, suaminya juga tidak menerima, berbeda pendapat gitu. Jadi bisa jadi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.
1: Kak Vino, ini menarik. Ternyata semua kasus-kasus yang ada, laporan-laporan yang masuk di DP3A Kabupaten Gowa ini ya kaitannya mengenai kekerasan gitu kan. Kekerasan seksual, KDRT, dan salah satu penyebabnya itu ekonomi gitu kan. Nah, ini gimana? Berarti di sini laki-laki yang sudah ada ekspektasi gender di masyarakat harusnya menjadi orang yang mengayomi, memberikan nafkah dan sebagainya. Ini seperti apa praktiknya di lapangan?
2: Ya, jadi memang balik lagi nih pada norma gender ya. Balik lagi, karena kita kan agendanya menggugurkan nih norma gender yang berlaku dalam masyarakat. Nah, tadi itu kan kita cerita soal konstruksi sosial gender, dimana tadi ada beberapa turunannya, ada stereotip tadi yang soal pelabelan, kemudian soal norma gender itu sendiri, kemudian ekspektasi gender dan citra gender yang tadi sempat kita singgung di awal ini ya, di awal penjelasan. Nah, dari keempat frame ini, dia itu membentuk suatu dalam kehidupan sehari-hari berujung pada dominasi ya, dominasi kelompok tertentu. Sayangnya kelompok itu adalah laki-laki ya yang melakukan dominasi. Jadi tadi kan dominasi di bidang inilah kayak ekonomi, misalnya kepemimpinan di bidang politik, terus misalnya hukum juga begitu. Misalnya di hukum itu kita itu lihat yang mana sih hukum yang laki-laki lebih dominan, misalnya dalam melakukan kredit. Ya bisa tuh, kredit itu tidak berdua bertanda tangan, tapi kan istri itu tidak bisa ambil kredit begitu saja tanpa tanda tangan suami. Nah, sebenarnya itu adalah ejawantah dominasi dalam hukum kita. Tapi banyak yang tidak menyadari di pikirnya yang memang harus begitu suami istri dalam rumah tangga kayak gitulah. Jadi usaha sendiri yang membuat istri ini, karena tadi ulasannya soal ekonomi ya, menjadi klausul penyebab dari kekerasan berbasis gender itu akhirnya membuat si perempuan yang tadinya kaya karena mereka punya usaha bersama yang besar, lalu kemudian mau dikembangkan oleh perempuannya itu sendiri, menjadi tidak bisa karena dia terhalang oleh hukum tadi yang ada, yang norma gender itu masuk dalam hukum kita. Nah, akhirnya perempuan kapanpun diceraiin atau ditinggalkan, dia bakal menjadi perempuan miskin. Ketika misalnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga tadi yang ibu sudah sampaikan. Nah, itu kan akhirnya dia tidak bisa mengakses kredit misalnya karena masih ada hubungan secara perdata. Nah, itu kemudian dia tidak akan miskin dengan sendirinya karena akses diputus. Betul. Dia tidak bisa lagi akses ke ekonomi yang mereka bangun bersama.
1: Iya.
2: Maka itu habis juga melapor ke DP3A. Iya. Itu harus ditolong karena kenapa? Karena kan kalau mau proses hukum ada biaya, bukan biaya ke polisinya ya, tapi biaya dalam perjalanan, pendampingan, tempat tinggal yang aman bagi dia. Itu semua biaya yang harus dikeluarkan oleh misalnya DP3A atau LSM atau apalah lainnya yang menolong dia. Yang itu betul-betul dia zero, nol datangnya. Karena zero. Itu kadang-kadang sampai begitu tuh.
1: Betul.
2: Jadi dia bisa saja menjadi tadinya ibu yang sangat kaya raya, tapi dengan perselisihan yang terjadi langsung menjadi miskin.
1: Nah
2: ini loh dampak loh dari pemberlakuan norma gender itu.
1: Oke, jadi ini dampak yang sangat bisa dibayangkan ya, seperti apa kondisinya. Dan itu perempuan lah yang menjadi korban utama begitu kan. Ketidakmampuan secara finansial kan sangat mengerikan sebenarnya.
0: Seperti buah si malakama.
1: Jadi
0: perempuan mengambil keputusan untuk berpisah, dia pasti akan kehilangan ekonominya. Tapi untuk bertahan juga tidak bisa. Kenapa? Karena tidak akan berhenti kekerasan yang dia dapatkan dari si pelaku.
1: Di posisi yang serba salah. Berarti memang ini menggugurkan norma gender menjadi satu hal yang harus dikedepankan saat ini. Ini sejak kapan sebenarnya hal-hal seperti ini sudah mulai disebarluaskan di masyarakat dan diberikan edukasi bahwa saya memang norma gender itu tidak memberikan impact yang bagaimana begitu, malah memberikan dampak yang buruk nih. Seperti apa dari Ibu?
0: Kalau di Goa ya, kita masih berhadapan dengan adat istiadat. Iya, jadi cara kita, bagaimana caranya kita menggugurkan norma gender itu ya, dengan cara mensosialisasikan kasus-kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Goa. Sosialisasi, melakukan bimtek, bagaimana kita membentuk kader-kader di masyarakat, misalnya kader PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, atau membentuk desa ramah perempuan dan anak di desa dan kelurahan. Jadi upaya-upaya kita itu untuk bagaimana menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada juga yang tahun lalu yang diresmikan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ruang RBI, Ruang Bersama Indonesia. Di situ kita berharap bahwa RBI itu bisa, RBI yang ada di desa dan kelurahan itu bisa mencakup seluruh kegiatan-kegiatan positif yang ada di dalam masyarakat, khususnya kegiatan perempuan dan anak. Bagaimana caranya meminimalisir angka kekerasan perempuan dan anak? Kenapa? Karena ada di dalamnya pencegahan perkawinan anak. Kenapa? Salah satu faktor terjadinya kekerasan perempuan dan anak adalah tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Goa.
1: Jadi itu upaya-upaya yang telah dilakukan ya, program-program yang juga sudah diimplementasikan khususnya di DP3A Kabupaten Goa. Nah, Kak Vino, yang tadi disinggung kembali bahwasanya ternyata ada tantangan besar, yakni adat istiadat. Tapi apakah memang dengan adat yang masih kental, kita tahu ya di Sulawesi Selatan seperti apa, ini keinginan untuk bisa menggugurkan norma gender dalam masyarakatnya, apakah memang memiliki potensi dan juga masih punya peluang, atau ya kita harus berjalan sedikit demi sedikit begitu?
2: Kalau kita misalnya mau merefleksikan adat istiadat di era-era lalu di Kabupaten Goa, itu sebenarnya tidak boleh ada dominasi ya satu jenis kelamin pada jenis kelamin lainnya. Ini saya boleh bilang begitu karena kepemimpinan adat itu taruhlah misalnya yang pertama memerintah di Kabupaten Goa siapa sih? tumanurung baine ya.
0: Iya.
2: Mm. Itu kan perempuan. Jadi seharusnya tidak perempuan itu tidak duduk pada posisi yang subordinat. Harusnya ya.
1: Harusnya.
2: Nah, kemudian refleksi pertama, refleksi kedua, dalam kepemimpinan raja, raja-raja pada saat itu atau kepemimpinan lah, meski ada satu raja yang secara turun-temurun memerintah karena garis kebangsawanannya, ada juga yang namanya Batik Salapang kan.
0: Iya.
2: Batik Salapang ini di dalamnya harus ada unsur perempuan. Jadi ada pepatah atau pasang ya kalau di Makassar itu, siapa saja yang boleh berbicara, tapi perempuanlah yang memutuskan. Nah, sebenarnya kalau itu mau direfleksikan kembali ya, direfleksikan kembali, itu bisa menjadi satu apa ya, yang ikonik begitu ya, satu term yang menjadi promo lah ya, untuk dimajukan kembali bahwa di Goa itu seharusnya perempuan juga jauh lebih berkembang, karena kita ditinggalkan nilai ini oleh nenek moyang kita sebenarnya. Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Harusnya tidak membangun pola relasi laki dan perempuan yang tadi saya bilang ada dominasi dari laki-laki. Nah, pola relasi ini merugikan, karena dalam relasi KBG yang tadi dicerita sama Ibu Sutra itu banyak terjadi karena itu ada relasi yang timpang laki dan perempuan. Jadi dia menganggap saya lebih berkuasa. Dalam struktur adat misalnya dia lupa meletakkan perempuan, sehingga keputusan-keputusan yang dilahirkan adalah keputusan yang maskulin.
1: Iya.
2: Nah, di sinilah keputusan maskulin mungkin tidak memenuhi kebutuhan atau kepentingan orang, bukan hanya perempuan, tapi mungkin disabilitas, anak yang tadi perkawinan anak.
1: Iya.
2: Kenapa anak dikawinkan? Orang anak disekolahkan kok. Maksudnya jadi dikawinkan kayak begitu-begitulah. Nah, itu kan karena dominasi pemikiran yang lahir dari norma yang mereka buat sendiri ya. Itu yang membuat anak itu menjadi tersandera lah gitu ya, untuk menjadi korban. Dan inilah yang kita sebut sebagai kekerasan berbasis gender, karena dia lupa bahwa anak itu bukan ke pelaminan tapi ke sekolah gitu ya. Nah, itu yang harusnya diluruskan kembali lah dari refleksi adat istiadat yang pernah hidup di Kabupaten Goa kayak begitu ya.
1: Wow, ini menarik sebenarnya ya. Dari penjelasan mengenai refleksi adat istiadat ini, ternyata memang perempuan pun terlibat di dalamnya begitu kan. Betul. Ada di situ peranan perempuan. Hanya saja sering berjalannya waktu ternyata ada norma yang hadir sendiri begitu ya.
2: Benar. Yang merugikan
1: begitu. Nah, kemudian dengan menggugurkan norma gender, ketika ini nantinya benar-benar bisa termanifestasi gitu kan, terwujud, apakah masyarakat ini benar-benar siap juga begitu, baik laki-laki dan juga perempuan, untuk menjalankan peran mereka di luar dari norma tradisional yang sudah lama mereka jalani begitu. Dari Ibu Sutra dulu.
0: Iya, harus siap lah. Kita semua kita kan di zaman apa, generasi Z ya.
1: Iya.
0: Jadi generasi sekarang itu harus siap mendobrak dan menggugurkan itu norma gender. Tetapi tidak melupakan adat istiadat. Kenapa? Karena kita juga butuh adat istiadat. Karena di dalam adat istiadat itu ada hal-hal positif yang bisa kita ambil untuk kita jadikan pelajaran, dan untuk kita mengembangkan ke depannya bagaimana itu adat istiadat menjadi sesuatu hal yang baik buat kita. Tetapi menggugurkan norma gender itu bahwa peran dan perempuan dan laki-laki itu sama.
1: Okay.
0: Menggugurkan norma gender adalah di mana berkurangnya, meminimalisir itu angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menggugurkan norma gender adalah bagaimana kita menghilangkan zero perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Goa. Itu bagaimana kita berperan sebagai perempuan menjadi pemimpin, apalagi di Goa ini kita mempunyai bupati perempuan. Bupati perempuan, dan di DPRD itu sudah terwakilkan ada 30% perempuan, anggota dewan perempuan di legislatif. Dan itu alhamdulillah itu sudah membuktikan bahwa kita sudah mulai menggugurkan norma gender di Kabupaten Goa.
1: Wah, oke. Okay. Nah, kalau dari Kavina sendiri ini seperti apa?
2: Kalau misalnya gini ya, kita lihat dari situasi yang saya sambung saja,
1: tektokan ya.
2: Nah, jadi itu misalnya soal jensi ya. Jensi itu kadang-kadang juga menjadi tantangan bagi kami yang generasi lebih.
1: Kenapa tuh?
2: karena gini ya. Kadangkala kita merasa norma gender itu nanti berlaku di kalangan jensi. Padahal biasanya mereka lebih cepat nih, karena secara teknologi nguasain ya.
1: Iya.
2: Jadi benar. Misalnya, saya itu mau tahu soal identitas gender itu apa ya. Terus ekspresi gender itu apa ya? Pokoknya saya mau belajar soal itu.
1: Iya.
2: Secara akademik mungkin saya dapatkan itu, tapi kemudian perkembangannya itu lebih cepat ditemukan oleh Gen Z. Nah, orang bilang Gen Z itu nggak settle. Oke, dia tidak settle. Tapi perkembangan yang begitu itu dengan mudah diresapi oleh mereka sampai perilaku itu bisa mendobrak norma gender itu sebenarnya. Kalau saya ya melihatnya seperti itu. Jadi akhirnya saya kadang-kadang tantangan juga nih, karena kadang-kadang saya merasa aduh, Gen Z ini gimana, kayaknya kita punya kekhawatiran bahwa ini akan dilanggengkan, norma gender ini akan dilanggengkan. Ternyata tidak juga tuh, bahkan dia bisa melakukan pendobrakan pada nilai-nilai yang masih melekat di dalam diri orang tua gitu ya. Kenapa saya bilang begitu, karena itu tadi kita kadang-kadang lupa bahwa mereka punya perkembangannya sendiri dalam melakukannya. Cuma memang yang harus kita minimalisir adalah bagaimana sikap itu yang berkembang dalam masyarakat yang dilakukan oleh tua, orang-orang yang di atas Gen Z inilah ya. Itu masih dilakukan yang bisa mempengaruhi Gen Z secara mental. Karena kan orang, aduh saya kena mental nih.
1: Jadi kan dikit-dikit kan gitu, mental illness.
2: Saya kena mental nih, pokoknya saya gak mau kerja dulu, kayak begitu gitu. Kalau kita yang orang tua itu merasa tidak merasa penting berdiskusi secara psikologis ya dengan psikolog atau siapalah ya. Tapi kalau Gen Z itu sangat penting. Tapi saya balik lagi refleksi bahwa memang di generasi kami inilah yang memberikan pengaruh buruk pada Gen Z untuk terjadinya persoalan psikologis itu. Jadi memang supaya tidak langgeng dan kekerasan berbasis gender itu hilang di kalangan Gen Z, maka memang yang perlu dibenahi ini ke atas nih.
1: Generasi sebelumnya
2: untuk memberikan, selain tidak melukai ya, melukai secara psikis, juga memberikan apa ya, perbaikan bagi apa, pokoknya intinya kita menggugurkan norma gender atau sikap atau aturan yang sudah berlaku di kalangan Gen Z ke atas nih, kayak begitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi fokus ini kita juga nih. Anak mudanya itu tampil menjadi influencer.
1: Betul.
2: Nah, yang di atasnya tampil sebagai orang yang diatur nih, bahwa kalian itu masih menganut loh norma gender ya, harus diatur nih.
1: Maunya dikasih paham gitu kan.
2: Nah, jadi jangan tersinggung juga karena karena yang kalangan di atas Gen Z ini karena memang dari generasi kita inilah yang melahirkan relasi kuasa ya. Makanya di dalam undang-undang TPKS relasi kuasa menjadi satu klausul sendiri.
1: Wow.
2: Kayak gitu ya. Karena itu ingin dihapuskan bahwa tidak boleh ada yang mendominasi nih dalam satu hubungan. Karena yang tertinggi kasus-kasus itu KDRT dan relasi personal. Relasi personal itu di luar hubungan KDRT, yang KDP, kekerasan dalam pacaran, atau hubungan yang tak ada status apapun ya. Itu kadangkala kekerasan juga terjadi. Bahkan kekerasan mantan suami itu juga bisa terjadi,
1: betul.
2: Nah, itu yang tidak dipantau oleh banyak orang, tapi itu ada dan terjadi, dan juga banyak angkanya, kayak begitu. Itu angka tertinggi lah, selain bentuknya seperti kekerasan seksual dan lain sebagainya, kayak gitu.
1: Oke, dari ibu boleh ini ditanggapi tadi ya, contohnya membicarakan mengenai generasi dari ke generasi. Wah, ini menarik banget.
0: Saya lupa sampaikan kalau kita di Goa itu sudah ada regulasi. Jadi ada Perda nomor 2 tahun 2015 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan daerah. Jadi begitu sangat, artinya pemerintah Kabupaten Goa itu sangat-sangat memperhatikan tentang gender, tentang masalah gender di Kabupaten Goa, sampai dibuatkanlah Perda nomor 2 tahun 2015 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan daerah. Untuk apa? Agar semua perencanaan pembangunan di daerah itu mengingat bahwa artinya memasukkan perempuan di dalam semua perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Goa. Jadi semua SKPD itu harus mempunyai program yang inklusif tentang perempuan. Apapun itu programnya, program kegiatannya harus ada terlibat perempuan di dalamnya.
1: Oke. Jadi kalau di Kabupaten Goa ini sudah ada regulasinya sendiri, begitu ya. Ini luar biasa. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Masih akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di dialog menggugurkan norma gender dalam masyarakat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, kembali menyapa Anda. Masih dalam dialog interaktif menggugurkan norma gender dalam masyarakat bersama dengan Ibu Sutrawati dan juga ada Kak Vino. Ini ternyata tadi kita berbincang akan ada program yang bahkan sudah berjalan sebenarnya ya. Programnya ini boleh dong Kak Vino dijelaskan programnya seperti apa, dan ternyata akan ada kerjasama juga yang dibangun dengan organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Goa, begitu ya, silakan.
1: Iya, jadi kegiatan atau program ini namanya Voice for Equality.
0: Wow.
1: Jadi Voice for Equality ini adalah sebuah kerjasama yang dibangun Plan Indonesia dan Kapal Perempuan dengan 10 mitranya di seluruh Indonesia. Jadi 10 mitranya, salah satunya kami, Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan bersama Pemkab Kabupaten Goa. Nah, kenapa dengan Goa? Karena kewilayahan Goa itu sudah bukan masuk ibu kota dari Sulawesi Selatan ya, sudah kabupaten, tapi kemudian kabupaten yang terdekat dengan Makassar. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita membangun infrastruktur dan metodologi ya untuk penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Nah, itu tadi bahwa norma gender itu harus digugurkan, karena itu yang tidak membuat berkurangnya kekerasan berbasis gender ketika norma gender itu masih berlaku. Nah, ini yang kita lagi bincang ya, beberapa kali pertemuan baik dengan bupati untuk membangun MOU ya, atau perjanjian bersama apa yang diinginkan oleh Pemkab Kabupaten Goa dan kami, dan juga keseluruhan dari SKPD yang terkait kayak begitu ya, baik yang utama pastinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, lalu ada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, kemudian Pengadilan dan KUA, karena disitulah yang tadi kita sebut angka perkawinan anak yang sangat tinggi itu ya, muaranya karena ada soal usia anak yang dinaikkan angkanya untuk tidak bisa menikah sampai di usia 19 tahun. Itu punya problem di KUA, lalu kemudian ada dispensasi kawinnya di Pengadilan Agama Sungguh Minasa. Nah, problem-problem inilah yang sebenarnya kita harus retas satu-satu nih. Sebenarnya apa sih akar masalahnya situ? Apakah kita itu punya problem di pencegahan atau di penanganan? Kalau menurut saya penanganan tidak begitu problem, karena begitu ada orang lapor ditangani, meskipun itu di dataran tinggi, kadangkala Dinas Pemberdayaan Perempuan itu kan menjemput bola juga ke sana untuk mencari kasus apa yang terjadi, meski di dataran tinggi ya, itu jemput bola juga. Jadi mungkin kalau soal penanganan sudah tidak masalah karena alurnya sudah dipakai ya begitu. Tapi yang penanganan mungkin ada di pencegahan. Nah, pencegahan inilah. Bayangkan misalnya perdanya sudah dari 2015. Orang itu sebenarnya secara PUG ya, atau pengarus utama gender itu sudah, harusnya seluruh dinas sudah langsung tune in nih dengan persoalan gender. Norma gender itu harus digugurkan salah satunya ya. Tapi kemudian kenapa kenyataannya angka KBG itu masih tinggi, kekerasan berbasis gender itu masih tinggi? Kok dia masih tinggi, prevalensinya itu apa ya, gimana ya, kok ini harusnya dia sama tuh. Kalau kita melakukan perda itu berarti kan sudah ada payung hukum, berarti kan ada berkurangnya, ekspektasinya kita berkurang angka KBG. Kalau tidak, berarti kita punya nih persoalan di pencegahan. Jadi inilah yang membuat kita itu mau masuk ke influencer, supaya influencer itu memainkan fungsi-fungsinya melakukan pencegahan KBG, utamanya di Goa, dengan tadi itu saya bilang pinjam refleksi atau refleksi dari adat istiadat kita yang lalu untuk dipakai kembali, itu bisa minjem konsepnya, atau mungkin anak-anak muda apa yang dipahami nih orang-orang muda soal norma gender yang harus digugurkan ini, bahwa gak boleh lagi kita langgengkan nih di kalangan Gen Z itu, bagaimana dia caranya memainkan itu di media sosialnya. Nah, itu lebih ke situ kita melakukannya, selain memang juga bersama kita belajar bersama dengan pemerintah Kabupaten Goa yang juga bagaimana meletakkan ini dalam concernnya di dinasnya. Maksudnya saya kira itu Mbak, kalau dari sisi program.
0: Menarik banget ini programnya ya. Nah, Ibu Surawati gimana? Ini dengan adanya program yang digalakan dari YPMP ya, dari programnya nih. Kalau dari tipe 3A akan seperti apa?
2: Iya, alhamdulillah ya. Karena banyak lembaga ya yang masuk ke Kabupaten Goa, khususnya akan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satunya YPMP. Jadi mereka semua, lembaga-lembaga tersebut itu membawa program-program yang betul-betul baru dan memang sangat menarik dan melibatkan beberapa generasi-generasi muda kita, lembaga-lembaga pemuda, khususnya yang ada di Goa, termasuk generasi remaja, termasuk forum anak, ada juga yang melibatkan Karang Taruna yang ada di Kabupaten Goa. Dan itu mereka semua langsung terlibat dalam kegiatan dan program tersebut untuk bagaimana kita membangun generasi yang lebih baik lagi ke depannya, termasuk salah satunya menggugurkan norma gender tersebut. Jadi kami berharap ke depannya ada banyak lagi program-program yang lebih bagus lagi yang kita laksanakan di Kabupaten Goa demi Goa maju.
0: Wah, luar biasa. Ini kita semua mendukung ya, mensupport semoga setiap program-program dijalankan baik dari YPMP ataupun DP3A dan juga kolaborasi yang dilakukan ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi tadi juga yang diusung dengan warna baru ya, Gen Z, dengan bagaimana adaptasinya terhadap dunia digital akan dimanfaatkan juga, begitu caranya mereka menginfluence teman-temannya yang lain. Terakhir, Kak Vino dan juga Ibu Sutra, pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan bagi generasi muda dan juga masyarakat lebih luas lagi mengenai menggugurkan norma dalam masyarakat ini bagaimana? Silakan.
2: Pesan kunci saya ya, perbedaan biologis bukan alasan untuk membatasi kesempatan, peran, dan pilihan hidup seseorang. Oke. Kabupaten Goa, Dinas Pemberdayaan Perempuan siap melayani dan mendampingi semua kasus perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Goa.
0: Wah, luar biasa. Kalau dari Kak Vino?
1: Saya tuh perlu belajar banyak ya pada Gen Z, karena sebenarnya pengguguran norma gender itu juga di tangan mereka. Misalnya laki-laki tuh boleh menangis loh.
0: Iya. Di Gen Z tuh kita seterbuka itu loh, Kak.
1: Udah, itu tadi udah dijawab ya. Perempuan itu boleh juga memimpin orasi di jalan.
0: Bisa boleh.
1: Kayak gitu ya. Okay. Nah, itu artinya sebenarnya kesetaraan gender itu bukan tentang menyamakan laki dan perempuan sebenarnya, dan itu sudah dipahami oleh Gen Z. Tetapi itu memberikan kesempatan yang sama untuk bertumbuh. Jika hari ini kita pulang dengan satu cara pandang yang lebih terbuka ya, misalnya gini, selesai interaktif ini kita pulang, ada cowok-cowok yang pakai lip gloss, itu kita masih ketawain nggak?
0: Kalau di Gen Z udah enggak.
1: Udah enggak. Karena itu lebih ke fungsinya.
0: Iya, benar.
1: Bahwa lip gloss itu untuk mencegah terjadinya pecah-pecah pada bibir.
0: Nah,
1: enggak perlu itu ada persoalan gender itu masuk ke dalamnya, norma gender masuk ke dalamnya untuk menggugurkan satu peran kayak gitu ya. Laki, perempuan, ciri dan sifatnya enggak usah itu kita bawa-bawa lagi. Dan saya rasa memang di tangan Gen Z inilah yang mampu menginfluence. Semoga tidak selalu Gen Z ini dianggap sebagai paling juga membuat hal yang tidak terlalu lama settle, karena dianggap tidak settle
0: tidak
1: itu
0: settle
1: kayak gitu
0: itu.
1: Ya. Nah ini yang membuat membuat saya sebenarnya sangat besar harapan bahwa Gen Z ini sebenarnya adalah sebuah komunitas atau kelompok sendiri ya. Dan memang kenyataannya sudah menyebar di seluruh dunia ya, yang memang di tangannya lah kita bisa mainkan problem-problem yang kita dapatkan di masa lalu. Nah, untuk menjawab hanya perlu dikasih sedikit lagi ya fokus, karena kan kalau jenis itu terlalu banyak ininya ya, fokus distraksinya banyak. Jadi fokus, misalnya ada loh yang disebut KBG.
0: Okay.
1: KBG itu ditangani dengan cara begini. Ada ruang-ruang hukum yang bisa dilalui untuk memperoleh keadilan, ada ruang pemulihan yang bisa juga dilalui oleh korban, kayak begitu. Nah, hanya diberi fokus seperti itu, yang membuat komplit nih, bahwa komplit juga nih kita melakukan aktiviti yang seperti kita pengguguran norma gender ini, sekaligus mengangkat persoalan-persoalan penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Saya kira itu
0: luar biasa ya. Jadi memang kalau dari Kak Vina sendiri, Gen Z ini sebagai pengharapan besar begitu ya, untuk bisa menggugurkan norma gender. Tapi memang sih Kak, kalau Gen Z sendiri ya, Ibu juga, ini kadang kalau ngomongin soal regulasi, mereka tuh kayak, aduh, kok ini jelimet banget gitu. Mereka memang berjalan dengan caranya sendiri, memang butuh dipoles sedikit lagi. Oke, terima kasih banyak ya Kak Vino, Ibu Sukarti.
2: Terima kasih.
0: Luar biasa. Nanti kalau selanjutnya update dari program kerja yang akan dilaksanakan dan sudah terlaksana, ingin diperbincangkan kembali, boleh nanti kita membuka ruang yang selebar-lebarnya. Karena memang juga kami punya program tersendiri, ini namanya pengaruh utamaan gender. Jadi nanti boleh masuk di situ kembali, kita berbincang lagi. Sehat selalu, sukses untuk setiap programnya, dan sama-sama kita bisa mengimplementasikan itu tadi ya, menggugurkan norma gender menjadi agen-agen di masyarakat. Terima kasih juga pendengar pemirsa atas perhatian Anda. Kami cukupkan dialog interaktif pada siang hari ini. Terima kasih, saya Rizna Supratio beserta rekan Z Daning di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
4: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tahukah Anda mengapa saat bendera merah putih dikibarkan, kita diminta berdiri dan memberikan penghormatan? Bendera merah putih bukan sekadar kain berwarna merah dan putih. Bendera ini merupakan simbol negara dan menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Menghormati Sang Merah Putih berarti menghargai perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan. Saat kita berdiri tegak dan memberikan penghormatan ketika bendera dikibarkan, kita sedang menunjukkan rasa hormat kepada bangsa, negara, dan mereka yang telah berjuang untuk Indonesia. Karena itu, penghormatan kepada Merah Putih bukan hanya sebuah kewajiban atau kebiasaan saat upacara. Di dalamnya terdapat rasa cinta tanah air, persatuan, dan penghargaan terhadap sejarah bangsa. Mari hormati Sang Merah Putih bukan hanya saat peringatan kemerdekaan, tetapi juga dengan menjaga nama baik dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

0: Okay, 3, 2, 1.
1: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
0: Bentar.
1: Kenapa?
0: Kok tiba-tiba jadi bule?
1: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
0: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
1: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
1: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
1: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
1: Iya juga ya.
0: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
1: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

Makassar siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026 kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Literasi Digital. Kali ini akan mengangkat topik terkait anak aman mengakses dunia digital. Bagi Anda yang nantinya ingin bergabung, boleh menghubungi melalui line interaktif kami di 0821 3333 9440. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Kami menyiarkan langsung juga melalui Facebook dan juga YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Telah terhubung bersama kami pada siang hari ini narasumber kita ada Bapak Sultan Rakyat

0: yang merupakan Sekretaris Diskominfo SP Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Sultan, selamat siang.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak siang hari ini, sehat?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, masih semangat pas kemerdekaan.
1: Kemarin sibuk banget dengan upacara 17-an ya.
0: Iya, betul. Hari ini, ya.
1: Mayan kita rehat dulu lah, recover ya.
0: Recover. Ya. Baik, Pak Sultan, aman, anak aman mengakses ya. Dunia digital. Ini memang di tengah ya. Kondisi saat ini ya, aksesibilitas digital ini sangat tinggi, begitu semua bisa mengakses dengan cara yang juga sangat mudah. Tapi kalau untuk anak sendiri, boleh ini terlebih dahulu dijelaskan ya, regulasinya seperti apa, peraturannya secara umur itu bagaimana, dan juga pendampingan dari orang tua itu harusnya seperti apa, silakan.
1: Iya, makasih. Tentu ini yang pertama kita harus jelaskan bahwa kita harus lihat landscape-nya dulu nih. Mm-hmm. Anak-anak hari adalah anak-anak yang lahir hari ini adalah ya katakanlah anak-anak, baik itu Gen Z, generasi antara Gen Z dengan generasi Alpha ya.
0: Alpha.
1: Itu Alpha kebanyakan adalah digital natives ya. Mereka lahir dan tumbuh di tengah kepungan gawai dan internet.
0: Betul.
1: Akses bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan untuk belajar, mm-mm. bersosialisasi, dan ya tentu tak bisa kita pungkiri adalah hiburan. Mana ada sih anak sekarang mau nonton televisi dengan siaran channel A, channel B, channel C, nggak ada. Mm-mm. Yang ada adalah siaran yang menjadi sosial media, apakah itu melalui platform YouTube, platform TikTok, platform IG, dan lain sebagainya. Ini menjadi bagian terpisahkan dari gempuran-gempuran internet dan masa kini ya, sehingga mereka mau tidak mau, suka atau tidak suka, tentu mereka ini bagian dari hidupnya gitu. Bukan seperti kita yang menjadi digital turis. Nah, kita kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak, kadang-kadang datang. Mereka tidak, mereka natives. Ketika natives, tentu kebutuhan, nggak usah jauh-jauh. Anak kelas 5, kelas 4 SD aja itu mereka menjadi kebutuhan pokok. Ya, ya tanda petik ya. Di sekolah itu untuk melakukan sebuah asesmen misalnya kemampuan matematika dan lain sebagainya, mereka diwajibkan membawa gawai,
0: yeah.
1: apakah itu telepon atau iPad dan lain sebagainya. Yang ya sekolah sih, beberapa sekolah yang menyiapkan juga perangkat jaringan dan lain sebagainya. Mm-mm. Itu artinya apa? Mereka sudah menjadi sebuah kewajiban gitu untuk menerapkan dan meningkatkan kemampuan digitalnya dalam kehidupan maupun dalam kehidupan pendidikan. Sehingga dalam kehidupan pendidikan mereka sudah harus menggunakan gawai. Begitu pula ketika pulang dari sekolah juga mereka tentu wajib juga melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dengan menggunakan gawai. Di satu sisi, begitu masuk sesi hiburan atau mainan dan lain sebagainya, mereka tentu tak lepas juga dengan HP gitu. Nah, inilah yang menjadi bagian dan terpisahkan dari upaya kita sebagai orang tua, bagaimana kemudian agar anak kita itu bisa terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena internet ini menjadi dua mata pisau yang sangat riskan ya. Mm. Sisi positif, akses internet itu tanpa batas, mendukung kreativitas, metode pembelajaran yang interaktif, dan tentu memperluas wawasan secara global ya.
0: Yeah.
1: Di sisi negatif, paparan konten tak layak, kekerasan atau ya katakanlah pornografi, pornoaksi, kecanduan gawai atau screen time yang berlebihan, perundungan cyber, itu kan ada juga cyber bullying dan lain sebagainya, hingga ancaman kejahatan digital, pencurian data, grooming, dan scam, itu jadi pengantar kita yang ini.
0: Baik, jadi memang kalau untuk generasi Z, utamanya apalagi generasi Alpha ya, dari penjelasan Pak Sultan tadi, ini menjadi pengguna native begitu, memang aktif, bahkan ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari begitu ya, aktivitasnya juga banyak melalui digital. Nah, kemudian dengan kondisi yang seperti demikian ya, Pak Sultan, pasti tantangan besar juga sudah ada di depan mata begitu. Tadi sudah sempat disebutkan juga terjadinya kecanduan dan dampak-dampak lainnya. Harusnya seperti apa dari segi keluarga sendiri sebagai lingkungan terdekat bagi anak untuk bisa mengawasi, dan juga kalau dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk bisa mengontrol konten-konten di sosial media yang aman untuk anak juga, ini sudah seperti apa yang berjalan?
1: Jadi dua hal, tiga malah ya, tentu kita tidak bisa nafikan tiga hal ini, orang tua, peran sekolah atau pendidik, dan tentu peran pemerintah, ekosistem digitalnya di sini kita harus lihat ya. Jadi peran orang tua, penerapan misalnya screen time yang sehat, tetapkan aturan waktu yang jelas kepada anak, boleh atau tidak menggunakan gawai. Dan satu hal, sebagai orang tua, kita harus menjadi contoh yang baik bagi orang tua. 3B namanya.
0: Okay.
1: Batasi, bimbing, dan beri contoh. 3B itu. Batasi, bimbing, dan beri contoh. Bukan berarti sebagai orang tua, jangan kau main HP. Bagaimana caranya main HP? Kau sendiri yang main HP gitu. Itu salah satu contoh gitu. Jadi membatasi, kemudian memberi contoh, membimbing gitu. Itu 3B. Ini yang harus ditingkatkan oleh orang tua, literasi digital sebagai orang tua ya, menggunakan gawai. Dan saya ingin menjadikan kita sebagai best practice apa yang saya lakukan. Anak saya kelas 4 SD ya.
0: Iya.
1: Ini best practice saya. Di sekolahnya memang juga tidak boleh bawa HP ya.
0: Wow.
1: Jadi jam 7 ya, katakanlah baru bangun ya, tidak pakai pegang HP kan. Jam 7 sampai jam 3, jam asar baru dia pulang, jam 4 lah ya, itu tidak pernah terpapar HP. Di rumah saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tidak boleh. Sabtu dan Minggu boleh. Itu pun Sabtu juga, Minggu juga itu antara ya dan tidak, karena kalau Sabtu dan Minggu itu kebutuhan kami keluar, jadi tidak mungkinlah dia main HP misalnya.
0: Oh,
1: kan.
0: Okay.
1: Ya. Jadi mostly itu antara Sabtu atau Minggu aja dia bisa main HP. Itu pun main HP, kan kebanyakan anak-anak nih kebutuhannya Roblox nih.
0: Betul.
1: Ya. Roblox nih, aduh gila. Itu mainan kotak-kotak itu.
0: Betul, Pak.
1: Nah, itu anak-anak itu kan sebenarnya sudah ada aturannya dari pemerintah ya. Roblox itu kan diberlakukan dengan prinsip apalagi yang PP Tunas ya, sudah diberlakukan ya. Nah, ya usia yang sekian tahun itu tidak boleh mengakses dalam. Kalaupun dia bisa mengakses itu kids-nya. Ada animasi. Nah, caranya kamu boleh main, nak. Kau boleh main bareng dengan temanmu. Tapi izinkan juga saya sebagai orang tua juga ikut bareng main gitu.
0: Iya.
1: Jadi saya bikin juga akun di situ sehingga kita bisa awasi. Jadi memang enggak bisa kita bilang kapan ada waktu, luangkan waktu. Jadi kalau dia main, orang tua juga harus main gitu.
0: Oke.
1: Okay. Enggak apa-apa kita baik. Habis waktu 2 jam hanya untuk main. Sehingga kita tahu siapa yang ditemani bicara, siapa yang ditemani chat gitu ya. Gitu. Jadi ada pembelajaran, ada bimbingan, ada contoh yang kita beritahu. Karena Roblox yang enggak usah, kan masing-masing roomnya itu kan beda-beda tuh. Petanya itu beda-beda. Jadi ketika kita main misalnya laki-laki dan perempuan, itu tidak ada batasan gitu.
0: Betul,
1: tidak ada
0: betul.
1: Etikanya. Jadi ketika saya naik motor sebagai laki-laki atau perempuan naik motor sebagai perempuannya, tiba-tiba saya mau naik di belakangnya dibonceng, langsung saya naik tanpa minta permisi gitu.
0: Betul.
1: Kalau perempuannya nyaman ya dia sambil jalan motornya, berarti ada komunikasi di situ. Kalau dia tidak nyaman dia lompat dari motornya keluar.
0: Betul.
1: Iya. Apa ya? Jadi memang di Roblox itu ada semua dunia yang memang beda etiknya dengan dunia nyata kita sebagai orang ketimuran ya. Ya gitu. Jadi masuk dalam satu kamar misalnya,
0: ya, itu
1: permisi aja mereka
0: langsung masuk keramik aja semua ke situ kan.
1: Padahal dengan kondisi seperti itu, anak yang masih kecil pikirannya, mereka akan permisif dengan kondisi dunia nyata berikutnya. Oh, bahwa ketika kita dalam ruangan begini berdua-duaan dengan lawan jenis itu no problem. Padahal dalam ethics itu ada gitu aturannya gitu.
0: Okay.
1: Nah, makanya orang tua ini sangat penting dalam memberikan bimbingan, batasan, dan sekaligus memberi contoh yang baik. Tiga B yang saya maksud. Kemudian pendamping aktif, kemudian literasi digital keluarga. Cuma orang tua, tapi begitu juga paman-paman, tante-tante juga harus diberikan edukasi yang baik sehingga anak ini bisa terjaga dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kedua adalah peran sekolah, integrasi literasi digital.

0: menerapkan ini dengan baik, karena ada tong juga itu anak-anak pintar ki, lebih pintar daripada aturan yang ada.
1: Betul betul.
0: Dia dilarang akses itu Roblox idol yang dewasa. Dia mama begitu dia diverifikasi wajahnya pintar ki, lebih pintar dari mamanya. Verifikasi wajah tadi dulu main.
1: Iya.
0: Foto kita dulu di sini foto. Mamanya dia nggak tahu apa ini.
1: Ibunya nggak paham.
0: Aja di depan layar. Balik kiri ki mama, balik kanan ki. Apa kayak ini nak? Pokoknya begitu mungkin saja. Dan dia tahu bahwa begitu dia sudah terverifikasi mukanya bahwa orang yang dewasa, maka secara otomatis aku yang dipakai itu anak bebas mengakses apapun yang ada di Roblox yang kita nggak tahu apa yang terjadi dalam.
1: Iya, betul.
0: Gitu.
1: Jadi memang ini ya, tadi ada 3 poin, baik itu dari keluarga, kemudian juga peran sekolah, bahkan juga dari pemerintah, kebijakan apa yang diterapkan. Bahkan tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Sultan bagaimana cara beliau untuk bisa mendampingi anak ketika screen time begitu ya. Memang perlu untuk orang tua itu memahami apa sebenarnya aktivitas yang dilakukan anak di dunia digital. Jangan karena anak terlalu fokus dan merasa kayak, oh ya, dia sudah diam, tidak mengganggu pekerjaan saya, tapi ternyata tidak tahu yang diakses adalah hal-hal yang memang belum diperbolehkan untuk mereka, atau bahkan hal-hal yang memang tidak boleh begitu ya. Baik, Pak Sultan, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh melalui line interaktif di 0821-3333-9440. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita, makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik 4 pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi.

Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh Kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kami masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Literasi Digital bersama dengan Bapak Sultan Rakib. Ini membahas mengenai anak aman mengakses dunia digital. Pak Sultan, tadi sudah dijelaskan ya, sebenarnya seperti apa harusnya anak ini bisa merasa aman dalam mengakses dunia digital. Kalau bicara mengenai kasus-kasus yang telah terjadi begitu, sebagai reminder untuk kita semua, Pak Sultan, boleh dong kasus apa yang pernah terjadi pada yang dialami oleh anak ketika mengakses dunia digital hingga berakibat fatal begitu tanpa adanya pengawasan dan tidak adanya keterlibatan dari 3 poin tadi, Pak?
1: Ya. Suara saya terdengar nggak?
0: Iya, terdengar jelas, Bapak. Silakan.
1: Ya. Jadi ketika kita melihat apa yang terjadi selama ini kan tentu kita bisa melihat bagaimana anak kemudian dapat terjebak gitu hal-hal yang kita tidak inginkan. Kalau anak-anak yang belum waktunya menonton sesuatu yang tidak belum kita nonton, tentu secara mental mereka akan shock dan lain sebagainya. Kedua, etikanya dalam bergaul itu agak tidak ketimuran gitu dan tidak memperlihatkan nilai-nilai agama dan lain sebagainya di dalamnya. Ini yang kita khawatirkan. Yang ketiga adalah ketika anak kita menjadi korban bullying itu, mental mereka itu rapuh. Jadi tidak percaya diri, kemudian emosionalnya tinggi. Begitu orang tua mendekati dan lain sebagainya, langsung emosional dan lain sebagainya. Jadi mental block. Nah, sehingga ini yang kita khawatirkan terjadi juga sebagai anak-anak kita yang tidak memiliki pengawasan yang baik terhadap dunia internet atau apapun itu ya, baik sosial media dan permainan-permainan yang ada di internet. Sehingga kita mengharapkan orang tua, pemerintah, dan sekaligus lembaga pendidikan ini menjadi perhatian serius bahwa literasi digital itu sangat penting. Literasi digital itu kan ada tiga ya, literasi digital skill, digital ethics, dan digital culture. Yeah. Dan keempatnya yang sangat penting juga adalah digital safety. Bagaimana kemudian kita sebagai orang tua mewajibkan dan sekaligus ini menjadi kebutuhan mendasar bahwa anak itu memang harus tinggi digital skill-nya. Anak yang harus mengoperasikan sistem, anak yang harus mengoperasikan device di era sekarang itu anak yang pintar adalah anak yang smart terhadap teknologi dan lain sebagainya. Tapi apakah itu penting? Sangat penting. Apakah itu terpenting? Tidak. Yang paling penting adalah digital ethics. Bagaimana anak kemudian harus meningkatkan digital skill-nya, tapi juga harus meningkatkan juga digital ethics-nya. Inilah peran-peran orang tua, peran pendidik dan pemerintah yang harus terus mengedukasi kepada orang tua bahwa digital ethics itu adalah hal utama sebenarnya. Sama dengan ilmu. Ilmu itu lebih tinggi, tapi tidak ada artinya ilmu tanpa adab, gitu kan. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua dan menjadi PR, bukan hanya tugas orang tua, tapi tiga hal ini, tugas pemerintah, tugas lembaga pendidikan, dan tugas orang tua harus bahu-membahu bekerja sama dalam meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak. Kasusnya saya nggak mau jelaskan karena ini kan banyak juga, banyak anak-anak yang kita bisa nonton televisi bagaimana kemudian anak di bawah umur bisa kemudian ngedate dengan orang yang tidak mereka kenal di luar. Kemudian hasilnya apa? Pembunuhan misalnya ya. Kemudian penculikan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Dan inilah paling selemah-lemah iman itu, itulah menjadi kekuatan dan ketakutan kita semua. Anak kita yang tidak ada tahu apa-apa itu harus menanggung resiko yang begitu sangat mencemaskan. Kita tidak mungkin kemudian dengan era teknologi begini membangun tembok tinggi terhadap anak kita, tidak mungkin. Yang kita bisa lakukan adalah membekali mereka dengan sesuatu yang bisa mereka andalkan. Ya, ibarat seorang yang ingin masuk hutan ya, kita harus bekali mereka kompas yang baik, hingga mereka bisa survive apa yang ada di dalam hutan ini.
0: Oke. Jadi memang kalau untuk contoh kasus sebenarnya sudah banyak ya Pak Sultan yang terjadi begitu, bahkan sampai berujung hal yang fatal. Itu diawali dengan hal-hal yang kita anggap kayak remeh gitu kan kesannya gitu. Kita gak tahu ternyata anak melalui gadgetnya mereka berkomunikasi dengan yang lebih tua dari mereka ataupun yang tidak mereka kenal. Ini kan sebenarnya menjadi ancaman yang nyata begitu. Jadi kembali lagi memang sesuai dengan dijelaskan oleh Pak Sultan, orang tua kemudian juga sekolah dan tentunya dari pemerintah sendiri ini harus sama-sama ada kerjasama untuk bisa meminimalisir kemungkinan buruk tersebut. Nah, kemudian bagaimana tanggapan dengan kondisi masyarakat yang menganggap begitu bahwasannya ketika anak screen time atau menggunakan handphone mereka berseluncur di dunia digital, ini menjadi salah satu tanda kutip ya Pak Sultan, mengamankan anak utamanya yang masih mungkin umurnya di bawah dari 5 tahun, mereka sudah diberikan handphone untuk menonton dan sebagainya. Apakah ini juga akan berdampak bagi pola perilaku anak tersebut, akan terbawa hingga mereka dewasa atau bagaimana ini?
1: Ya, ini adalah jalan pintas bagi orang tua menaklukkan anaknya yang selalu tantrum ya.
0: Betul.
1: Kita bisa melihat di mall-mall, ya nggak usah jauh-jauh, jadi restoran-restoran, fast food ya, yang kita lihat anak-anak sambil orang tuanya makan, anaknya dicekokin dengan layar 21 inci, layar 5 inci di depannya gitu ya, sambil nonton, mereka sambil makan. Ini sebenarnya saya nggak tahu ya, saya bukan orang anak, bukan psikolog, tapi saya secara overall melihat bahwa ini adalah sebuah fenomena yang secara fundamental itu membangun sebuah rasa aman, tapi tidak kemudian membangun sebuah kekuatan mental bagi anak, sehingga anak tiba-tiba di mana-mana mau nonton ini, mau nonton. Ya, kalau yang dia nonton adalah sesuatu yang full dan bisa menganalisis otaknya dengan bagus, itu nggak ada masalah. Tapi kalau film-film pendek itu kan video-video pendek yang otak mereka istilahnya ada yang apa apalagi namanya istilahnya secara psikologi itu
0: itu
1: kalau otak kita yang apa
0: brain rot
1: brain rot, sehingga brain rot itu sehingga mereka itu secara psikologi mempengaruhi kecerdasannya nanti ke depan. Kita nggak tahu ya, saya bukan psikolog, saya nggak mau masuk di ranah itu. Tapi paling tidak informasi yang kami dapatkan seperti itu. Dan ya, dulu kita nggak ada yang namanya 5 inci di depan kita itu, tapi kita orang tua kita ya, bagaimana kemudian mereka bisa dinakenangkan di mana-mana ya, ada tuh juga dulu mall dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini effort dari orang tua memang harus kita tingkatkan dalam mengawasi dan memberikan perlindungan kepada anak mereka. Ya, mereka sebenarnya tidak ada. Ya, mungkin karena ingin ketenangannya aja ya. Mungkin mereka inilah pentingnya sebenarnya literasi digital. Jadi semua orang berbicara apa itu literasi digital. Nah, ini mini sebenarnya. Pengetahuan-pengetahuan seperti inilah yang harus ditingkatkan kepada orang tua sehingga efeknya begitu besar nanti kepada anak kita nggak tahu. Jadi tiga fase sebenarnya orang tua itu bagi seorang anak ya. Fase pertama itu mereka sebutkan sebagai malaikat. Wah, ini malaikat ini karena sedikit-sedikit memanjakan. Fase kedua tentu sebagai setan. Ya, pada dewasa dilarang kan sebagainya. Fase ketiga adalah dianggap sebagai manusia. Nah, manusia kenapa? Bahwa dulu semua orang tua itu salah dalam mendidik. Setelah anaknya besar, salah dulu orang tua aku mendidik, salah dulu. Jadi dia juga manusia gitu. Jadi memang literasi digital yang baik adalah ketika kita mampu menganalisis apa dampak baik, apa dampak buruk ketika kita memberikan edukasi kepada anak. Inilah yang menjadi tahapan literasi digital dan pemerintah harus hadir menjadi penyelamat di sini. Apakah itu memberikan edukasi melalui sosialisasi dan lain sebagainya, aturan-aturan, ekosistem digital yang harus dihadirkan, ini yang boleh, ini tidak boleh dan lain sebagainya. Itulah pemerintah harus hadir. Makanya PP Tunas hadir itu memberikan batasan-batasan sehingga anak bisa melaksanakan dan stay pada jalur-jalur yang semestinya. Cuma persoalannya anak ini pintar tong ingin cari jalan, tapi
0: betul-betul
1: orang tuanya juga harus pintar gitu. Ada jalan sampingan dia bisa jalani kalau orang tuanya kasih izin, karena dia nggak tahu. Jadi ibu-ibu mintakan dulu PSID, misalnya buka tak dulu untuk verifikasi. Dia nggak tahu apa itu verifikasi, apa itu PSID, apa itu dan lain sebagainya, verifikasi X ya, verifikasi umur dan lain sebagainya, nggak tahu.
0: Orang
1: tua nggak tahu.
0: Baik, jadi memang mengenai membentuk atau menciptakan ruang aman bagi anak di dunia digital ini harus lagi-lagi sinergi dari berbagai pihak begitu ya.
1: Betul. Kan
0: literasi digital ini terus digalakkan ya Pak Sultan, banyak sekali upaya-upaya yang telah dilakukan juga untuk bisa meliterasi masyarakat, memahami tadi kan sebenarnya literasi digital pun terbagi-bagi lagi, ada literasi etik dan lain sebagainya, digital etik maksud kami. Terakhir Pak Sultan, di penghujung perjumpaan pada siang hari ini, pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua khususnya dan juga sekolah mengenai untuk bisa memberikan ruang aman dan memastikan anak aman dalam mengakses dunia digital mereka, silakan.
1: Ya, tentu sebagai Dinas Kominfo Provinsi Selatan menyampaikan kepada seluruh orang tua, pendidik dan lain sebagainya, bahwa dunia digital adalah taman bermain sekaligus rimba hutan belantara bagi anak kita ya. Kita tidak bisa menutup pintu dan membuat tembok tinggi agar anak-anak tidak terjebak dalam bahaya digitalisasi. Tugas kita adalah membekali mereka kompas, mental yang tangguh, serta pendampingan yang hangat agar mereka aman, cerdas dari berbagai tipu daya di dunia digital. Dan kedua adalah membangun keluarga yang hangat. Keluarga yang hangat itu membuka diri, orang tua harus membuka diri kepada anak. Kalau ada apa-apa, bicara ke anak. Kalau ada, sehingga anak ini tidak memanfaatkan AI atau orang yang masuk melalui dunia digital untuk curhat-curhatan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Wah, lebih hangat kayaknya ini di internet kita curhatan daripada orang tua sendiri. Itu yang paling bahaya.
0: Ya, betul.
1: Sehingga kita harus hadir menjadi penghangat bagi anak kita. Sesibuk apapun kita, ya luangkan waktu bagi anak kita.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Sultan ya atas waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini. Itu tadi pesan yang tentunya kita bisa terapkan, membangun lingkungan yang hangat begitu, keluarga yang hangat bagi anak. Jangan sampai anak mencari atensi dan juga validasi dari dunia digital yang seluas dan sebebas itu. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Ya, amin, sama-sama ya.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi perbincangan kita mengenai anak aman mengakses dunia digital. Dari yang telah dijelaskan oleh Bapak Sultan Rakib ini, memang kita harus mengedepankan peranan dari keluarga dan juga sekolah, kemudian juga pemerintah tentunya melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Namun yang paling penting memang harus membangun itu semua dari lingkungan terdekat, yakni orang tua yang harus mengawasi anak ketika menggunakan gadget mereka, memastikan mereka tidak terhubung dengan orang-orang yang tidak mereka kenal. Bahkan memang orang tua harus memahami lebih jauh lagi dan bisa lebih mahir lagi memahami dunia digital itu sendiri. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rista Supratio dan juga rekan Iqbal di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Yuk, lihat deh. Lagi rame banget di X sama di TikTok soal regulasi baru tentang tarif transportasi publik dan fasilitas kota. Komentar netizen ngeri-ngeri semua. Langsung ngehujat. Aku juga mau ikutan bikin video stitch, kasih kalimat-kalimat pedis biar masuk FYP.
1: Bagus sih semangat murah. Tandanya kamu tuh peduli sama kota kita. Tapi pertanyaanku, apa kamu sudah baca rilis resminya belum? Atau cuman potongan-potongan video dari akun komedi atau gosip?
0: Baru baca dari caption akun gosip sih. Tapi kan yang komen sudah ribuan orang. Berarti emang lagi gawat kan?
1: Nah, di situ jebakannya. Sekarang ini arus informasi cepat sekali. Tapi seringkali cuman sepotong-sepotong demi kejar views-nya. Kalau kita ikut-ikutan menghujat tanpa tahu substansi masalahnya, kita cuman jadi bahan bakar algoritma medsos, bukan bawa perubahan.
0: Terus, kita sebagai anak muda Makassar harus diam aja kalau ada yang janggal?
1: Ya enggak dong, justru kita pakai cara yang lebih pintar. Kamu kan jago bikin visual dan copywriting yang benar, daripada maki-maki di kolom komentar yang paling ujung-ujungnya cuman bikin imun turun. Mending bikin konten kreatif yang membedah dampaknya ke warga Makassar secara logis. Kritiknya yang punya isi dan solusi itu jauh lebih ditakuti dan dihormati oleh pembuat kebijakan.
0: Bener juga sih, daripada buang energi buat marah-marah gak jelas, mending bikin konten suara Gen Z Makassar yang berbasis data, kelihatan jauh lebih berpendidikan.
1: Gen Z bukan generasi yang buta politik dan kebijakan, hanya punya cara yang lebih kreatif saja untuk mengawalnya.
2: Mari peduli dan bersuara dengan bijak, politik itu dekat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Makassar siang ini.
1: Baik pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simone Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Dan tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Ribakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also we were stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly,
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik. Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan langkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin.

0: Chef the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah, alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Arena Futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marsian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: lagu Leko-Leko.
1: Apa?
0: Lagu Leko-Leko.
2: Tradisional, tanpa teknologi dan pakaian serba hitam, telah menjadi identitas masyarakat suku Kajang Dalam di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Salah satu tradisi yang menjadi ciri khas bagi masyarakat Kajang, yaitu penggunaan sarung tenun hitam atau biasa disebut tope leleng. Bagi masyarakat Kajang, warna hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralannya. Warna sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Warna hitam menunjukkan kekuatan dan kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus dijaga keasliannya sebagai sumber kehidupan. Berikut penjelasan Ibu Mina, penenun sarung khas Kajang.
3: Itu biji tarung itu ilamu.
4: Tarung itu buah berukuran kecil. Biji tarung dibibit dan ditanam di kebun. Kalau sudah memunculkan 5 daun, dipupuk menggunakan pupuk kandang.
3: Pupuk kandang. Jari pun agak nak mikunya metalum.
4: Setelah 3 bulan kemudian, daun dipetik lalu direndam menggunakan campuran kapur. Setelah itu, daunnya diperas dan ampasnya dibuang. Campuran tersebut diaduk agar terpisah antara air rendaman dengan air yang dihasilkan daun tarung. Sesudah itu airnya dibuang dan air hasil tarung disimpan. Air simpanan ini disebut dengan teke. Kemudian benang putih dicelup setiap pagi dan sore selama kurang lebih seminggu. Kalau sudah hitam sesuai warna yang diinginkan, benang dicuci lalu dikeringkan atau dijemur. Proses selanjutnya yaitu dipaturung menggunakan alat yang diputar menggunakan tangan. Benang dibawa ke kolong rumah dan alat tenun atau tanrang ajeng dipasang. Selanjutnya menggunakan sabut kelapa dengan gerakan naik turun supaya helaian benang terpisah dan tidak lengket antar benang. Barulah benang ditenun dan diberikan motif.
2: Menenun benang menjadi kain kurang lebih selama seminggu penuh, bahkan bisa lebih lama apabila terdapat kesibukan lain yang harus dikerjakan. Benang yang telah ditenun kemudian ditata atau dipotong dari alatnya yang kemudian dijahit. Akan tetapi, jahitan masih bersifat sementara. Di kedua sisi kain kemudian dimasukkan ranting kelapa muda yang masing-masing ujungnya digantung alat berat seperti jeriken seberat 5 kg atau batu agar kain tidak kusut dan halus. Prosesnya tidak sampai di situ saja. Kain tenun kemudian digarusuk, istilah dalam suku Kajang untuk mengkilapkan kain tenunnya.
3: Digarusuk,
4: kemudian dilalu diberikan baorang atau bambu yang diberdirikan ke atas sampai bengkok. Ujung baorang atau bambu yang memiliki penyangga lalu didorong atau istilahnya digarusuk. Butuh waktu kurang lebih 3 jam untuk mendapatkan hasil kain yang mengkilap.
2: Pembuatan kain tenun masih menggunakan alat tradisional. Banyaknya rangkaian proses penenunan membuat tingginya harga produksi. Selain itu, proses yang masih tradisional membuat kain ini dihargai cukup tinggi.
4: Kalau misalkan kita suruh orang untuk mewarnai, jasa mewarnai benang Rp350.000, kemudian untuk jasa tenun Rp350.000, tambah benangnya kalau dibeli 100 ribuan, jadi sekitar 800 ribu. Makanya untuk harganya sekitar 900 ribu untuk jasa-jasanya, Dari awal hingga akhir baru dapat sedikit. Yang membedakan harga itu warnanya. Kalau persoalan asli, semua sarung tenun asli karena dibuat sama orang-orang sini. Yang membedakan warnanya. Ada yang hitam sekali, ada yang kurang hitam. Makanya ada yang 800 ribu, 900 ribu, atau 1 juta. Karena ada orang yang kalau mewarna, belum terlalu hitam, sudah dihentikan.
2: Kain tenun Kajang diproses dengan sangat tradisional, menggunakan bahan dan alat yang juga manual. Hal ini karena masyarakat adat Kajang sangat memegang tradisi dengan tidak melibatkan modernisasi dalam setiap prosesnya. Berikut penjelasan Pak Jama selaku kepala desa di Kajang Dalam.
1: Jadi mereka alatnya itu mereka buat sendiri. Pernah ada bantuan dulu dari pusat, tapi enggak bisa dibungsikan. Artinya enggak cocok dengan apa yang mau kita tenung, enggak cocok. Jadi kualitasnya berbeda. Oleh sebab itu masyarakat dalam artinya tidak respect tentang hal itu, sehingga dia masih tetap pakai alat tradisional, yang artinya alat dari turun-temurun yang mereka pakai. Sebenarnya kalau kita mau tidak ada kendala, kalau kita mau, karena kan dia kemauan itu kan kalau ada dana ini bisa dibikinkan sebenarnya bisa. Persoalannya di sini artinya nggak tahu lah kenapa mandet ini, apalagi itu saya usulkan dulu pembuatan alat tenung dan saya usulkan orang sini yang buat, bukan dari luar. Jadi artinya kalaupun dikerja oleh kontraktor, artinya orang sini yang kerja. Kemudian nanti kontraktor lah yang tahu bagaimana ternyata. Tapi sampai sekarang belum ada hal ini. Dan ada alatnya, memang tidak bisa dibikin orang luar. Jadi nanti di dalam dibikin.
2: Menenun menjadi aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain menjadi pekerjaan utama, juga menjadi pekerjaan sampingan yang dikerjakan di sela-sela kegiatan lain saat senggang. Akan tetapi, masih banyak pengunjung dan masyarakat luar Kajang yang mengeluhkan harga kain Kajang.
1: Orang katakan bahwa sarung hitam itu mahal, pada sebenarnya kalau dilihat dari prosesnya, sebenarnya tidak mahal. Itu kan hampir satu bulan juga dinyila, diwarnai. Satu bulan juga ditenung, hanya dijual 1 juta. Artinya penghasilan sampingan lah untuk masyarakat adat.
2: Usaha, waktu, tenaga, dan originalitas berpadu dengan nilai-nilai kesederhanaan dalam setiap tenunan kain Kajang.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada pada siang hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dari portal berita resmi kami rri.co.id. Ini menemani Anda yang sedang berkendara ataupun juga yang lagi WFH ya, karena ternyata memang di 18 Agustus ini masih banyak yang WFH. Wow, aku salfok dengan karangan bunga di depan sana. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai dunia kesehatan. Lagi-lagi gak bosan ya, karena selalu ada hal menarik mengenai kesehatan yang patut untuk kita ketahui bersama. Jadi ternyata di dalam wajah kita itu ada organisme yang hidup. Apakah kira-kira di wajah kita ya yang imut ini? Jadi ada yang namanya Demodex yang merupakan tungau mikroskopis yang hidup di kulit wajah. Demodex sendiri ini merupakan tungau mikroskopis yang dapat hidup di folikel rambut manusia, termasuk pada area wajah. Keberadaannya umum tidak menimbulkan masalah ketika populasinya tetap terkendali. Dilansir dari Halodoc, Demodex sendiri ini merupakan organisme mikroskopis yang berkaki delapan, terdiri dari dua jenis utama. Salah satu jenis yang umum ditemukan pada manusia adalah Demodex folicularis. Colorum. Tungau ini paling banyak bersarang di area sekitar mata, tepatnya menyerang kelopak mata dan bulu mata manusia. Karena kebiasaannya itu, Demodex kerap dijuluki sebagai tungau bulu mata oleh para ahli kesehatan. Uniknya, Demodex folliculorum baru keluar dari pori-pori kulit pada malam hari saat manusia sedang tertidur. Setelah kawin di permukaan kulit, tungau betina ini akan kembali bersembunyi ke dalam folikel untuk bertelur. Siklus hidup tungau ini terbilang singkat namun cukup produktif dalam berkembang biak di kulit manusia, di mana telur menetas dalam waktu 3 hingga 4 hari, kemudian tumbuh dewasa hanya dalam 7 hari. Jika jumlahnya masih sedikit, Demodex justru membantu membersihkan sel-sel kulit mati tanpa menimbulkan gejala apapun. Namun, jika populasinya berlebihan, ini dapat memicu peradangan berupa blefaritis pada kelopak mata maupun reaksi rosacea di kulit wajah. Tidak hanya di manusia, tungau serupa juga dapat menyerang hewan seperti anjing dan menyebabkan penyakit kulit serius. Melansir dari Veterinary Science dan Medicine Journal, kasus demodecosis pada anjing lokal berumur 4 bulan menyebabkan kerontokan pada bulu. Ini menarik banget, ternyata memang ada organisme yang terdapat di wajah kita ketika jumlahnya masih bisa dikontrol, ini bermanfaat, tapi jika sudah berlebih populasinya bisa menimbulkan permasalahan. Jadi pastikan kulit wajah Anda selalu Anda rawat, Anda bersihkan menggunakan sabun pencuci wajah yang sesuai dengan tipe kulit wajah Anda, yang acne fighter juga menggunakan yang untuk acne, begitu punya dengan normal ataupun kombinasi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel 3726 MDPL karya Nurwina Sari ini bercerita tentang kisah cinta antara Rangga dan Andini, dua mahasiswa yang memiliki minat yang sama terhadap dunia pendakian. Kisah mereka berawal dari pertemuan di kampus, berkembang menjadi persahabatan yang erat, hingga akhirnya bersemi menjadi cinta. Rangga, seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan yang juga merupakan ketua ospek, dikenal sebagai sosok yang populer dan karismatik. Namun hatinya hanya tertuju pada Andini, seorang mahasiswa berprestasi yang dikenal cantik dan cerdas.

0: Rangga telah lama mengagumi Andini. Namun Andini masih belum bisa melupakan hubungan masa lalunya. Novel ini menggambarkan perjuangan Rangga yang penuh kesabaran dan keteguhan untuk mendapatkan hati Andini. Meski seringkali pesannya diabaikan, Rangga tetap setia mengirimkan ucapan selamat ulang tahun dan perhatian-perhatian kecil lainnya. Salah satu hobi Rangga adalah mendaki gunung, dan ia sering mengajak Andini untuk ikut serta dalam pendakiannya. Suatu hari, Rangga mengajak Andini untuk mendaki Gunung Rinjani, gunung dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Pendakian ini menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Selama pendakian, mereka berdua harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, baik dari alam maupun dari mereka sendiri. Di tengah perjuangan melawan dinginnya cuaca, terjalnya medan, dan keterbatasan fisik, Rangga dan Andini semakin mengenal satu sama lain. Mereka saling mendukung dan menyemangati hingga akhirnya mencapai puncak Gunung Rinjani bersama-sama. Setelah pendakian tersebut, Andini mulai membuka hatinya untuk Rangga. Ia menyadari bahwa Rangga adalah sosok yang tulus, sabar, dan penuh perhatian. Andini juga melihat bahwa Rangga memiliki semangat yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Hal ini yang membuatnya menjadi kagum. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi juga memberikan pesan-pesan positif tentang persahabatan, kegigihan, dan pentingnya menjaga alam. Keindahan alam Gunung Rinjani yang digambarkan dalam novel ini menjadi latar yang sempurna untuk kisah cinta Rangga dan Andini. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu-isu sosial yang relevan seperti persaingan antar mahasiswa, tekanan untuk berprestasi, dan masalah keluarga. Tokoh-tokoh dalam novel ini digambarkan dengan karakter yang kuat dan kompleks, sehingga membuat cerita semakin menarik untuk diikuti. Secara keseluruhan, 3.726 MDPL adalah novel yang layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang menyukai cerita cinta dengan latar alam yang indah. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Makassar siang ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Lagu Mencintai Tanpa Arah dari Rizky Febian baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, setelah tadi informasinya mengenai adanya organisme yang hadir di wajah kita, makanya perlu perawatan dan juga perhatian untuk terus menjaga kebersihan tubuh. Selanjutnya ini kita bakalan membahas mengenai olahraga. Ini sampai di bulan Agustus 2026 pun tren generasi muda suka berolahraga eksis terus ya, bahkan makin banyak juga nih yang sepertinya coba segala cabang olahraga, mulai dari lari, ada yang ikut padel, ada yang mulai mendalami ke tenis lapangan juga. Semua-semuanya mau dicoba. Kenapa sih? Habis sakit hati. Katanya gitu ya. Kalau generasi Z kelihatan lebih aktif, berolahraga, semua aktivitas dia coba, cabang olahraga baru dia coba, ini bisa jadi indikasi kalau lagi patah hati. Nggak apa-apa, patah hati berujung sehat walafiat. Tapi yang penting ketika kita melakukan aktivitas olahraga, perlu yang namanya pemanasan dan juga pendinginan. Cooling down, jangan lupa ya. Karena apa? Karena meskipun olahraga menyehatkan, namun tubuh tetap perlu dipersiapkan sebelum melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi. Pemanasan dan juga pendinginan membantu tubuh beradaptasi secara bertahap sebelum dan setelah berolahraga. Pemanasan dan pendinginan sering dianggap sebagai bagian kecil yang boleh dilewati ketika seseorang sedang terburu-buru. Padahal, keduanya membantu tubuh beralih secara bertahap dari kondisi istirahat menuju aktivitas maupun sebaliknya. Pemanasan sendiri ini dilakukan selama beberapa menit sebelum seseorang memasuki aktivitas dengan intensitas lebih tinggi. Gerakannya sendiri dapat disesuaikan dengan aktivitas utama agar tubuh lebih siap melakukan gerakan olahraga. Melansir dari American Heart Association, pemanasan membantu meningkatkan aliran darah menuju otot dan menaikkan suhu tubuh secara bertahap. Proses tersebut juga membantu meningkatkan detak jantung serta pernafasan sebelum memasuki aktivitas yang lebih berat. Pemanasan juga dapat membantu mengurangi risiko cedera sebelum seseorang melakukan aktivitas fisik. Karena itu, tubuh sebaiknya tidak langsung dipaksa melakukan gerakan dengan intensitas tinggi. Jangan sampai otot-ototnya belum siap gitu kan, langsung melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi tuh sangat riskan terjadinya cedera juga. Selain itu, setelah olahraga selesai, tubuh juga membutuhkan waktu untuk beralih dari aktivitas intens menuju kondisi istirahat. Pendinginan ini dapat dilakukan melalui aktivitas berintensitas rendah agar perubahan kondisi tubuh berlangsung secara bertahap. Dilansir kembali dari American Heart Association, pendinginan membantu menurunkan detak jantung dan pernafasan secara bertahap setelah olahraga selesai. Proses tersebut juga membantu tubuh beralih kembali menuju kondisi istirahat. Berhenti berolahraga terlalu cepat dapat membantu tekanan darah turun lebih tajam dan memicu rasa pusing. Karena itu, aktivitas ringan setelah olahraga dapat membantu tubuh melakukan transisi secara bertahap. Jadi jangan dianggap sepele pemanasan dan juga pendinginan pada saat berolahraga. Kedua-duanya memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita, membantu untuk proses transisi dari kegiatannya intens kemudian menuju ke aktivitas normal kembali. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, dan aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
1: Eh, tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
1: Nah.

0: Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami melanjutkan ya, menghadirkan untuk Anda informasi seputar dunia olahraga. Setelah tadi pentingnya pemanasan dan juga pendinginan pada saat beraktivitas berolahraga, kali ini informasinya datang dari olahraga terbesar di dunia, yakni sepak bola. Datang dari klub Barcelona, Rodri yang tiba di Barcelona yang selangkah lagi bergabung dengan Blaugrana. Gelandang Manchester City Rodri tiba di Barcelona untuk merampungkan kepindahannya ke klub Catalan tersebut. Transfer senilai 76,5 juta euro akan diselesaikan setelah Rodri menjalani pemeriksaan medis. Pemain berusia 30 tahun tersebut menyebut kepindahan ke Barcelona sebagai impian yang menjadi kenyataan. Ia juga mengaku siap bekerja keras dan mengejar berbagai gelar bersama klub barunya. Rodri juga menargetkan prestasi besar bersama Barcelona, di mana ia berharap timnya dapat bersaing untuk meraih trofi Liga Champions dan gelar lainnya. Kepindahan tersebut membuat masa depan Rodri bersama Manchester City semakin dekat dengan akhir. Sebelumnya, Barcelona sempat mengajukan tawaran awal sekitar 50 juta euro yang ditolak oleh Manchester City. Barcelona kemudian meningkatkan tawarannya sebelum kedua klub mencapai kesepakatan pada Minggu 16 Agustus 2026 yang lalu. Di mana jika proses pemeriksaan medis berjalan lancar, Barcelona diperkirakan segera mengumumkan perekrutan Rodri. Rodri sebelumnya juga menjadi incaran Barcelona dan Real Madrid. Namun, Barcelona akhirnya berhasil mendapatkan gelandang tim nasional Spanyol tersebut setelah negosiasi dengan Manchester City. Rodri bergabung dengan Manchester City dari Atletico Madrid dan telah menghabiskan 7 musim bersama klub tersebut. Ia membantu City meraih 4 gelar Liga Inggris dan mencetak gol kemenangan pada final Liga Champions 2023. Selain itu, pada tahun 2024, Rodri juga meraih penghargaan Ballon d'Or, namun karirnya kemudian terganggu cedera ligamen anterior cruciate ligament yang membuatnya absen dalam sebagian besar musim 2024-2025. Wow, ini kabar baik dan tentunya disambut antusias oleh seluruh fans Barcelona dimanapun Anda berada ya. Dengan transfer pemain memiliki rekam jejak yang sangat luar biasa dan prestasi yang membanggakan, menjadi angin segar dan harapan baru bagi Barcelona di pertandingan musim ini dan musim-musim berikutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Siang ini. Informasi aktual yang berhasil diliput rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio Sari Berita. Polda Sulawesi Selatan menangani 2 laporan pidana berbeda terkait Bupati Goa. Pemkot Makassar matangkan program seragam gratis dengan melibatkan 112 penjahit UMKM. Pendengar berikut Warta Berita selengkapnya. Polda Sulawesi Selatan menangani 2 laporan pidana berbeda terkait Bupati Goa. Dilaporkan Sarifuddin.
2: Polda Sulawesi Selatan tengah menangani 2 laporan dugaan tindak pidana yang diadukan oleh pihak berbeda yang melibatkan Bupati Goa dan mantan suaminya. Dari 2 laporan tersebut, 1 perkara telah memasuki tahap penyidikan, sementara 1 perkara lainnya masih dalam proses penyelidikan. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Polri Supranoto terkait dugaan laporan pidana tersebut. Kombes Polri Supranoto menjelaskan, laporan yang dilaporkan oleh MKA atau Muhammad Hairul Aco, mantan suami Bupati Goa, telah naik ke tahap penyidikan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan tersebut, termasuk pelapor dan terlapor. Sementara itu, laporan lain yang dilaporkan oleh SHT atau Siti Husni Atalenrang masih berada pada tahap penyelidikan. Perkara tersebut sebelumnya merupakan pelimpahan dari Bareskrim Polri kepada Polda Sulawesi Selatan. Kombes Polri Supranoto memastikan penyidik belum menemukan kendala dalam penanganan kedua laporan tersebut. Proses hukum masih berjalan sesuai dengan tahapan masing-masing perkara.
3: Itu ada 2 kasus yang dilaporkan oleh saudara MKA, itu mantan suaminya, itu sekarang sudah memasuki tahap penyidikan. Kemudian yang dilaporkan oleh saudara SHT, sekarang masih dalam proses penyelidikan. Salah satunya adalah yang kemarin pelimpahan dari Paris. Jadi masih proses penyelidikan. Tapi yang dilaporkan oleh saudara MKA ini sudah proses penyidikan. Sementara belum ada kendala karena masih berjalan sampai sekarang. Dan satu sudah proses penyidikan, sementara satu masih proses penyelidikan. Dan mudah-mudahan nanti akan segera ada kepastian dan akan saya sampaikan ke rekan-rekan sekalian.
2: Kasus yang ditangani Polda Sulawesi Selatan yang dilaporkan mantan suami Bupati Goa, Muhammad Hairul Aco, terkait dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana pasal 242 KUHP dan penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP. Laporan tersebut berkaitan dengan proses perceraian keduanya pada Juni 2026. Penyidik di Treskrim Polda Sulawesi Selatan tengah mengusut laporan tersebut dan telah memeriksa pelapor serta sejumlah saksi yang terkait. Sebelumnya, Bupati Goa Siti Husni Atalenrang mengadukan proses pansus hak angket DPRD Goa ke Bareskrim Polri pada awal Juli 2026. Laporan tersebut mencakup aduan terhadap 2 saksi, termasuk Hairul Aco, mantan suaminya, terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran video privasi yang menyeret ranah pribadi pelapor.
1: Tawuran di Jalan Gunung Bawakaraeng, 4 orang diamankan polisi. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
2: 2 kubu warga terlibat tawuran di Jalan Gunung Bawakaraeng hingga Jalan Veteran Selatan malam kemarin menggunakan senjata tajam panah busur dan barang senjata tajam lainnya saling lempar batu di jalan raya. Terjadinya tawuran tersebut adanya sekelompok pengendara sepeda motor rolling kemudian terlibat tawuran dengan warga. Mengetahui terjadi tawuran di Jalan Gunung Bawakaraeng, tim unit Jatandras Polresta Makassar dan juga personil Polsek Makassar mendatangi lokasi tawuran dan langsung membubarkan kelompok warga yang terlibat saling serang di jalanan. Setelah berhasil membubarkan 2 kubu warga yang terlibat tawuran, kemudian tim gabungan Jatandras Polresta Makassar dan juga Polsek Makassar melakukan penyisiran di Jalan Veteran Selatan, tempat persembunyian para pelaku yang terlibat saling serang. Kanit Reskrim Polsek Makassar, Ibtu Suraj Samal, mengatakan dari hasil penyisiran personil gabungan berhasil memangkan 4 orang yang kedapatan membawa senjata tajam, panah busur, dan parang.
4: laporan dari masyarakat bahwasanya ada sekelompok anak muda yang mengendarai sepeda motor sementara rolling di Jalan Veteran Utara, sehingga petugas melakukan patroli dan berhasil mengamankan terduga pelaku. Pasal yang disangkakan terhadap terduga pelaku yaitu pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
2: Menurut Ibtu Surya Disamal, keempat orang yang kedapatan membawa senjata tajam, panah busur, dan parang yang diamankan dalam peristiwa tawuran antar kelompok sedang menjalani proses hukum atas pelanggaran pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dengan ancaman hingga 7 tahun penjara.
1: 31 pendaki Gunung Bawakaraeng dievakuasi tim Siaga SAR. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
5: Tim Siaga SAR Merah Putih terus meningkatkan penanganan terhadap pendaki yang mengalami gangguan kesehatan di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan hingga Selasa 18 Agustus 2026. Pagi tadi, tercatat sebanyak 31 pendaki mengalami kendala fisik selama berada di jalur pendakian. Sebagian besar pendaki yang membutuhkan pertolongan mengalami hipotermia, serangan asma, kelelahan parah, hingga cedera kaki. Kondisi tersebut dipengaruhi padatnya jalur serta suhu dingin yang ekstrim di kawasan pegunungan. Tim gabungan telah bergerak menurunkan para pendaki ke posko Bulu Balea untuk mendapatkan penanganan medis, sementara beberapa dirujuk ke Puskesmas Tinggi Moncong. Hingga pagi tadi, proses evakuasi masih berlangsung. Petugas tengah menurunkan seorang pendaki yang mengalami cedera lutut cukup parah di pos 7 jalur Lembana. Medan yang terjal membuat proses harus dilakukan secara hati-hati. Lonjakan jumlah pendaki tak lepas dari peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Tercatat 3.786 pendaki memadati 4 jalur utama, sebanyak 295 personel gabungan disiagakan di 8 titik strategis. Komandan Rescue Kelas A Makassar, Darul, memastikan tim akan terus bekerja hingga seluruh pendaki turun dengan aman. Ia juga mengingatkan pendaki agar tidak memaksakan diri dan segera meminta bantuan petugas jika kondisi fisik menurun. Dia pun meminta agar menjaga kondisi dan jangan ragu meminta bantuan apabila mengalami kendala di perjalanan. Utamakan keselamatan dan jangan memaksakan diri.
6: Perkembangan Siaga SAR Merah Putih tahun 2026 yang kita laksanakan, tim yang kami bentuk telah berhasil mengevakuasi sebanyak 30 korban dari 31 pendaki yang mengalami trouble pada saat melakukan pendakian, di mana yang satu orang lagi sementara dalam proses evakuasi yang sekarang sudah berada di pos 7 Gunung Bawakaraeng.
5: Siaga SAR khusus Merah Putih dijadwalkan tetap berlangsung hingga Selasa hari ini 18 Agustus 2026.
1: ABK asal Bulukumba KLM Marian Nusa hilang di perairan Selayar. SAR Selayar masih melakukan pencarian di Pasitallo. Selengkapnya, Emi Bafadal melaporkan.
7: Seorang pria bernama Patika alias TK, anak buah kapal ABK KLM Marian Nusa berusia 65 tahun, warga Dusun Parapara, Desa Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dilaporkan terjatuh di atas kapal sekitar pukul 8.30 WITA di perairan sebelah barat Pulau Pasitallo, Kecamatan Takabonerate pada Senin kemarin. Nelayan asal Kabupaten Bulukumba tersebut dilaporkan terjatuh dari atas kapal dan hingga kini belum ditemukan. Peristiwa tersebut terjadi di perairan sebelah barat Pulau Pasitallo, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Ronaldi, GKM Koordinator Pos SAR Selayar, saat dihubungi RRI siang ini menerangkan, informasi yang diperoleh pada pukul 11 menyebutkan korban merupakan salah seorang ABK KLM Marian Nusa yang sedang melakukan aktivitas pelayaran di sekitar perairan barat Pulau Pasitallo sebelah timur. Korban dilaporkan terjatuh dari atas kapal saat kapal berada di perairan tersebut. Siang ini, tim Basarnas dan kapal Laut TNI Angkatan Laut mencari di Pasitallo dekat dengan Pulau Jampea. Mengingat jarak sekitar 80 mil dari Pulau Selayar, sehingga pencarian dimasifkan dengan memberikan informasi bantuan melalui grup nelayan.
8: Kami dikasih koordinat, menurut perkiraan nakoda dia jatuh di sekitar situ. Jadi koordinat itu kami ambil untuk area Jadi pencarian, area pencariannya hari ini itu dia mengarah Rapasitalu dengan Pulau Jampea karena sudah dibawa arus sesuai dengan SAR map. Dia sekitar Pulau Jampea dan Pasitalu di situ. Jadi sebentar kemungkinan teman-teman akan melakukan pencarian di SAR map itu sesuai arahan dari Komsenter Makassar. Ayah kami belum tahu sampai kapan. Mungkin kalau bisa ditemukan secepatnya. Kalau memang belum ditemukan, itu nanti saya koordinasi sama pimpinan. Kami juga sudah koordinasikan sama kumpulan nelayan. Kebetulan ada di Jagawana itu ada grup nelayan, kumpulan nelayan. Saya juga sudah share.
7: Ronaldi menambahkan, pencarian akan terus dilakukan dengan koordinasi pihak keluarga yang telah menghubungi via telepon. Selain itu, bantuan juga diinformasikan kepada masyarakat di Pulau Pasitalu apabila menemukan korban hilang. Mengingat saat ini, kondisi cuaca angin timur cukup kencang atau air jenekebo musim timur, sebutan bagi masyarakat selayar. Hingga berita ini ditayangkan, masih dilakukan upaya pencarian korban oleh tim PO SAR Selayar, Basarnas, dan TNI Angkatan Laut. Emi Bafadal, RRI Makassar menurunkan laporan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: BPBD Sinjai melaporkan seorang nelayan asal Kajuara Kabupaten Bone diduga jatuh dari kapal di perairan Pasima Borong Sinjai. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
9: BPBD Sinjai melaporkan seorang nelayan hilang setelah diduga terjatuh dari kapal bagang di perairan Pasima Borong pada Selasa 18 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Akmal Saputra, 21 tahun, warga Desa Angkue, Kecamatan Kajuara. Berdasarkan informasi juragan kapal bagang Harapan Baru Hairil, korban diduga terjatuh ke laut saat kapal berada di perairan Pasima Borong pada Selasa pagi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav dalam keterangannya mengatakan, korban sebelumnya sempat terlihat menuju bagian belakang kapal setelah memilah ikan. Korban diduga hendak mencuci tangan, namun terjatuh ke laut dan kejadiannya tidak langsung diketahui awak kapal. Dijelaskan, sekitar pukul 6:30 pagi, awak kapal baru menyadari korban tidak berada di atas kapal setelah kapal sandar di TPI Lapa, Kabupaten Sinjai. Pencarian awal langsung dilakukan di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik korban terjatuh.
10: Yang mana lokasi yang diperkirakan jatuhnya korban itu di antara Pelabuhan Lararea dengan Pulau Sembilan. Jadi perjalanan pulang dari mencari ikan itu pukul 6 pagi itu korban masih sempat terlihat membersihkan ikan, memilah-milah ikan. Setelah itu bermaksud untuk mencuci tangan di bagian belakang kapal. Setibanya kapal bagang itu ke TP Lapa, para ABK yang lain baru sadar bahwa rekannya hilang.
9: Hingga laporan ini dibuat, korban belum ditemukan. BPBD Sinjai terus berkoordinasi dengan Basarnas dan unsur SAR terkait untuk memperluas pencarian.

0: pemerintah. Pemerintah dikatakan hingga saat ini lebih dari 100 penjahit telah mendaftar untuk terlibat dalam program tersebut. Berdasarkan kajian Dinas Pendidikan Makassar, kebutuhan ideal mencapai 112 penjahit agar proses produksi seragam dapat diselesaikan lebih cepat. Namun keterlibatan penjahit tetap mengikuti mekanisme tender serta kelengkapan persyaratan administrasi.
1: Khusus kan skemanya ada dua, ada kain, kemudian ada jasa jahit. Ya, untuk kain saya kira sudah hampir rampung karena kita tinggal menunggu berita acara serah terima fisiknya atau BST-nya ya untuk kain. Nah, kemudian untuk jasa jahit ini sementara berproses. Ya, jadi jasa jahit ini dia harus tunduk kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, di mana akan ditampilkan nanti di Inapro atau di portal pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kan harus ada regulasinya, ada aturan-aturan, dan kebanyakan ya kita temukan para penjahit yang ada di Kota Makassar itu belum paham, belum lengkap terkait mengenai aturan-aturan untuk masuk menjadi berkompetisi di portal pengadaan barang dan jasa.
0: Pemkot Makassar menargetkan seluruh proses pengadaan baik kain maupun jasa jahit rampung pada September 2026. Selanjutnya seragam sekolah gratis akan didistribusikan kepada siswa baru SD dan SMP melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar.
2: IMI Sulsel akan menyelenggarakan seri pertama kejuaraan Provinsi Mini 4WD yang akan berlangsung akhir Agustus mendatang. Berikut laporan Zainal Abidin.
3: Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sulsel Komisi Mini 4WD siap menyelenggarakan kejuaraan Provinsi Mini 4WD Sulsel seri pertama yang akan berlangsung di akhir bulan Agustus mendatang. Informasi ini disampaikan Sekretaris Bidang Mini 4WD IMI Sulsel, Brahmana Putra, saat dihubungi RRI Selasa pagi tadi. Ia menyampaikan kejurprov tersebut akan menjadi pembukaan dari tiga seri kejurprov yang berencana diselenggarakan hingga akhir tahun 2026 ini. Brahmana menjelaskan kejurprov tersebut akan berlangsung di Astra Experience Center Transmall Makassar pada 29 dan 30 Agustus mendatang. Ia menambahkan kejurprov yang akan diikuti 19 tim dari berbagai daerah tersebut diselenggarakan untuk menjadi sarana silaturahmi sekaligus salah satu langkah IMI Sulsel untuk merangkul tim dan komunitas Mini 4WD yang ada di Sulsel untuk dapat meramaikan ajang eksebisi Mini 4WD dalam Porprov Sulsel mendatang.
4: Tujuan kejurprov itu kita bikin karena dia cabang olahraga baru, cabang olahraga prestasi baru. Jadi kita bikin kejurprovnya untuk merangkul semua komunitas-komunitas Mini 4WD berlaga di eksebisi Porprov di Bone. Kalau sesuai datanya ini yang akan turun ada 19 tim. Sekarang ada Goa, Makassar, ada dari Bone, Nrekang, Baru, Sidrap, Luwu Timur, Malili, dengan ada juga dari Papua, dia lintas ke sini. Ada yang dari Pare-Pare, banyak, ada 19 tim total semuanya sekarang.
3: Brahmana mengungkapkan, selain kejurprov tersebut, pihaknya akan terus menyelenggarakan event kejuaraan mulai dari level terbawah hingga tingkat nasional sebagai salah satu ajang perkenalan Mini 4WD sebagai salah satu cabang olahraga prestasi baru, khususnya di kawasan Sulawesi Selatan. Ia berharap kedepannya Mini 4WD bisa semakin diminati masyarakat, terlebih Mini 4WD bisa dimainkan tanpa mengenal batasan golongan maupun usia. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, setelah kami hadirkan warta berita siang ini selanjutnya di hari Selasa ya, kami akan hadirkan untuk Anda 100% berjaringan nasional relay dari Pro 1 RRI Jakarta dengan bintang tamu Freedom Jazz Festival All Stars. Dipandu ada Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Kami hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat siang untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81 18.
0: Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba kompetisi 17. Kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, studio. Makanya aku bilang okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya
0: kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru. Dan, ya jazz itu ya?
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya?
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isan,
1: make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz, bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya, Mas.
0: Oh iya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers, kalau
1: Matthew
0: tahu.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Iyi. Seumuran kan sama aku ya?
0: Emang ya?
1: Heeh. Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih enggak asing sih di telingaku. Terus siapa lagi, Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah, ini maestro jazz internasional.
1: Siapa, Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya, Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara I Can Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi I Can
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan juga
0: tentunya.
1: RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya?
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Barry Lukemohua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Eh, siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas,
0: ya, masalah
1: ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, pop ya. Banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya. Oke. Okay.
1: Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya. Gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Barry Lukemohua ini, memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga ya. Bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oh, oke, okay. Berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Oh,
0: Sudirman.
1: FX Sudirman, yes.
0: Kemudian yes. Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya, gak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz. Karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau gak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B. R&B kan, rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah gak sih nyoba-nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesoulnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia Nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, mengenai informasi dan inspirasi yang karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival
0: atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Oke. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Nanti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa? Ya.
2: Kan ada nanti ke makam pahlawan.
1: Iya.
0: Oke. Ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya?
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya.
3: Ekspresi Indonesia,
1: ekspresi Indonesia. Siap Cika.
0: Cika. Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ca, makanya aku gini, ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Ica, Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan, Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh, Icut. Kalau Ica mah?
3: Banda Aceh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Ica di?
3: Di
0: mana?
3: Di hatimu.
1: Ah di hatimu, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Kalau di sini, kalau di sini Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya iya iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang, jadi aku sering nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi, tapi nyanyi lagu Minang, gimana sih?
3: Iya, suka, pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang, suka dengerin lagu jazz nggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran, nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu, yang pakai, apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, jadi, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya iya tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Ah ya. Itu dia, kayak gitu itu lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang beberapa. Bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Cak.
3: Aku nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh boleh Ica. Boleh Ica.
1: Thank you Cak.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Ica, terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama Ica.
1: Ica tuh kalau masalah bau-bau ya Mas ya?
0: Ica itu di ini, apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone, Bone, Bone.
1: Oh Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo, di mana
0: apa kabarnya? Halo, Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya. Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Mm-mm. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344 1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu ya. Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh-taruh. Ini ada yang
1: penelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Eh dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana?
1: Dari Bang?
5: Kabar, Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 61.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya Amin. Anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit di diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival.
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oke, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini, cuman ya, ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Ya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Di live kan di itu?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh, mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
0: Oke, oke, oke, siap, siap, siap, siap. Itu aja, Pak Hasanuddin.
5: Ini masih ada buat ngisi itu nggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album nggak nanti?
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman nggak di festival jazz ini?
1: Rekaman ya, mungkin
0: kayak, bisa jadi sih
1: yang
0: nanti kita tanyakan kali. Ya.
1: Ya tapi nanti
0: ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh gitu. Oke ya, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu coba tuh lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa Ca.
0: Oh, oke. Okay. Iya.
5: Ya, lama kurasa.
1: Iya.
5: Ya, itu contohnya Cak.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
1: Selamat siang Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudi, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, ya. Merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuan ya, Api mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh
0: Pak Hanafi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Nah ini karena namanya gitu, ini udah merdeka jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Hanafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Hanafi?
6: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Hanafi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
1: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Kan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
0: Aduh, akhirnya. Eh, tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan
1: halo
2: untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok. Besok ya.
2: Besok kan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
3: Halo,
0: ya, tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih?
1: Keseruannya
2: seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3 ada 4 band.
1: Wah, wow, lumayan banyak ya
2: band, betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya, 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
0: Yes,
1: jujur.
0: Yes. Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
4: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
0: Aduh nih Bung Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus Bung Benijo.
0: Ya. Ini iya, kebetulan sudah ada band.
4: Oke, kita langsung ke sang tamu ini
0: ya.
4: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
4: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Angkel Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beni tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, ya, baik. Itu kebetulan ya. Tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa Nyota Likumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan Nyota Likumahua.
2: Nyota Likumahua itu adiknya papa almarhum. Oh, okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada
2: seperti
1: pattern,
2: ini
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua. Yes.
1: Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya nggak terlalu kepake di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya,
1: terlalu kasar
2: kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka harus
1: placingnya aja berarti ya.
2: Betul, sama aja. Kalau di instrumennya juga begitu, tekniknya kurang lebih sama, cuma placingnya harus tepat. Harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa di mana, Pak?
3: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Romelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
3: Ya, gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
3: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
3: Salam kenal. Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
3: Ya, apa yang disenangi, makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
3: Terima kasih.
0: Siap.
3: Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: Yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri ya, gimana Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya, jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed.

0: 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
1: Wah, gitu serunya. Ceritanya. Sampai besok di closing yes. ceremony.
2: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran pengen nonton juga gitu.
1: Nonton lah.
2: Oke,
0: siap, siap, siap. Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
1: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok, gimana-gimana ceritanya?
0: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
1: Oke.
0: Karena semua kolaborasinya kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE.
1: Oh ya.
0: Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
1: Ikut nyanyi ya?
0: Waduh. Berkolaborasi, betul sekali.
1: Wow.
0: Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek, namanya Aduarkao.
1: Oke.
0: Jadi ini sih cewek-cewek.
2: Halo?
1: Halo?
2: Halo?
1: Bung Berry?
2: Wah, terputus lagi.
1: Bung Berry?
0: Halo? Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
0: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduarkao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
2: Wow, seru
0: sekali. Dan mereka akan tampil, betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permata Saka, dan akan featuring juga dengan Endah Widya Stuti dari Endah and Reza.
2: Seru-seru banget.
1: Seru banget
2: ini.
0: It's gonna be masih fun. Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026. Yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coel di piano, ada Dema Sarawangsa on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
1: vocal. Nah, kan.
2: Wow. Seru gitu banget.
1: Ya.
2: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
1: Anak-anak jazz ya kan.
0: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
1: Siap kalau begitu.
0: Siap.
1: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
0: Boleh.
1: Selamat siang Uncle Gazi.
3: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
3: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus
1: Bang,
3: berkolaborasi sama siapa aja?
1: Terus
3: semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
1: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya?
3: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
1: Silakan.
3: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi.
1: Siap.
2: Oke, baiklah Uncle Gazi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uncle Gazi.
1: Wah. Bung Berry, nanti sebelum dijawab sekarang ya kan?
2: Boleh.
1: Bung Berry sebentar lagi turun.
2: Iya, ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
1: Berapa kali tampil?
2: Berapa kali perform?
1: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
0: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan Ex Menteri dan Andre Daniel sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
1: Oke.
0: Jangan saya terus.
2: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
0: Betul, Andre Dinut dan Echa Sumantri on the drums.
2: Oke, siap.
1: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
2: pendengar-pendengar kita?
1: Closing ceremony Freedom Jazz Festival besok.
0: Ya, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget. Dan sayang kalau dilewatkan. Dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
2: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
0: Terima kasih banyak.
2: Oke.
1: Sukses acaranya Bung Berry.
0: Amin. Terima kasih banyak.
2: Oke.

0: Oh ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris boleh, Bung boleh, Ber boleh. Ini kan.
1: Oke, kita angkat dulu, Halo.
0: Halo Mas Yosi.
2: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Beri nih, mumpung belum terputus. Ya.
2: Selamat siang Bung Beri. Iya, siang. Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada lagi?
2: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesul ya. Apa benar itu semacam soalnya yang panduan apa kayak soalnya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesul itu. Dan ini sih Kak, siapa tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu, terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang nggak sih, itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Bisa langsung dijawab Bang siap. Beri Bung Beri
1: thank you. Okay,
0: terputus ini ya
1: kayak si
3: Kalau yang lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
1: Kan like father like son.
3: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya saya ngefans banget sebenarnya sama Yansha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap, kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya.
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali iya, Indonesia iya. Maksudnya.
3: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Chandler Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
1: Sama
3: generasi itu sendiri terjadi
1: gitu. Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia, kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya Mas ya.
3: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform, karena bisa berubah sepersekian detik. Dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyinya dengan musisiannya ya.
3: Betul sekali.
1: Seru banget.
0: I can't wait for tomorrow. Oh my
3: God. Siap.
0: Bung Beri terima kasih banyak.
1: Thank you so much.
3: Sama-sama. Dengan senang hati terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap kalau begitu. See you next time ya.
1: Siap.
0: Oke. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Beri Likumahua.
1: Betul
0: ya,
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: Seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Waduh. Aku gak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin gak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
0: Oh my God.
2: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh. Ya. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman, Nestorman yang ya? Memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya, wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwi.
1: Oh iya dari dong. Dulu,
0: ya. Memang salut banget ya, tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh,
2: Indonesia.
1: Gitu ya. Oke oke oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Iya, masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok, karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Yaitu, siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
1: Oh, Laila Nur. Oke. Okay.
2: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, Tanah Air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak-anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Gak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki, ya gak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya?
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya? Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang... Wow.
2: Ya, spontan ya. Nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
1: Oke. Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Iya dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini
1: Freedom Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bang Presiden Surya, Bang Gawasan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Cabana.
1: Cabana.
0: Uncu mau tanya Uncu,
1: apa, Uncu? Apa yang mau ditanyakan Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya,
1: kualitasnya.
3: Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya, kedepannya seperti apa dan bagaimana.
1: Menjaga profesionalisme ya, Siap, silakan.
3: Salamnya ke semua yang di studio. Ini telepon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya, salam aja lah ke semua-semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
1: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: 86.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
2: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya
0: gitu
2: ya.
0: Oh, jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu, termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: event-nya siapa,
2: di audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
1: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. Tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur, insya Allah besok saya itu berulang tahun ke-60 tahun, persis 60.
1: Besok ya?
2: Besok? Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Itu ulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
0: Oh my God. Kita
1: masih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki, jelasin gitu. Oh,
1: iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
2: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
1: Siap.
2: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: Oke.
0: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
1: Betul.
0: Itu ya Mas Diki ya.
2: Betul. Terus, ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekkan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap.
2: Terima kasih
1: Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih
1: Mas Dwiki. Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
1: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya ya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Tuh dia kan, om.
0: Ya. Nah, gimana persiapannya
1: untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-bandnya om apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya om.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, Freedom. Sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Biri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Nadinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kalau ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Kayak
2: straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen, kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu. Kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Iya kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
2: Betul, ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil om dong, kalau aku kakak baru benar. Kalau Om Yudi benar om.
0: Iya.
1: Kakak dan om.
0: Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you om.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil om juga.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Besok juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget gitu.
0: Nyayat gitu, gitu ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul. Tinggal nunggu sama Ihsannya aja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita. Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore.
1: Itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget, karena gak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya, gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main. Kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya, dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, libur aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya?
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta.
1: Natal?
0: Atau di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kan? Kalau ternyata nggak sempat juga nonton, nanti bakal di tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada. Karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail. Kita sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Sampai bye-bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali sore hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Dan pendengar, untuk program Kentongan hari ini kita akan membahas topik cegah tangkal kebakaran hutan dan lahan. Apalagi memasuki periode kemarau, tentu kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla perlu ditingkatkan. Dan bagaimana pendengar, kondisi dan potensi karhutla di Sulawesi Selatan, apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk dan masyarakat untuk mencegahnya? Untuk membahas persoalan tersebut, kami sudah terhubung dengan narasumber Bapak Insinyur Muhammad Junan Eshud MSI. Beliau merupakan Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan DLHK Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, kami nantikan melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Kita menyapa Pak Muhammad Junan. Assalamualaikum. Selamat. Baik, terputus pendengar. Kami coba terhubung kembali dengan narasumber Bapak Insinyur Muhammad Junan Eshud MSI, Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan DLHK Provinsi Sulawesi Selatan. Anda pendengar yang ingin bergabung, kami juga nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Kami nantikan partisipasi Anda. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 082133339440. Kami sudah terhubung kembali dengan Bapak Insinyur Muhammad Junan Eshud MSI, Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan DLHK Provinsi Sulawesi Selatan, membahas topik cegah tangkal kebakaran hutan dan lahan. Pak Muhammad Junan, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Terima kasih banyak Pak Junan sudah berkenan di Pro 1 RRI Makassar sore hari ini di sela aktivitas. Kabar tak sehat Pak Junan?
2: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Alhamdulillah. Kita membahas Pak Junan sore hari ini mengingat saat ini memasuki periode kemarau, tentu kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang perlu terus ditingkatkan. Dan mungkin ada pengantar terlebih dahulu sekaitan dengan topik kita yang Pak Junan ingin sampaikan. Silakan Pak Junan.
2: Iya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak, teman-teman dari RRI, kemudian pemirsa yang berbahagia hari ini. Jadi mengenai kebakaran hutan, sebenarnya ini merupakan ancaman yang serius, apalagi di tahun 2026 ini, Pak Ari. Kita di tahun ini termasuk El Nino yang cukup besar, jadi perlu kita melakukan antisipasi, mitigasi-mitigasi dalam rangka bagaimana supaya mengantisipasi kebakaran hutan yang ada di selatan itu sangat penting untuk kita lakukan, Pak. Jadi kemudian ini menjadi kerja bersama antara seluruh stakeholder, sehingga bagaimana kita intinya menurut saya lebih bagus kita melakukan pencegahan daripada kita melakukan pemadaman. Karena khususnya di kawasan hutan, tentu kalau sudah terjadi kebakaran itu akan sangat-sangat berpengaruh dengan kehidupan masyarakat kita. Dan juga ekosistem-ekosistem yang ada di dalam kawasan sangat terganggu. Saya kira itu sebenarnya di awal yang harus kami sampaikan, bahwa ancaman karhutla tahun 2026 ini potensinya sangat tinggi, Bapak Ibu para pemirsa yang terhormat. Kemudian dampak karhutla sangat sangat luar biasa sebenarnya untuk kehidupan kita, di samping kerusakan ekosistem, kemudian gangguan kesehatan masyarakat, dan tentu kerugian ekonomi yang sangat besar yang akan kita lakukan. Jadi lebih bagus mencegah sebenarnya kebakaran hutan itu daripada kita memadamkan kebakaran hutan itu. Begitu kira-kira di awal yang ingin saya sampaikan, Pak.
1: Baik. Jadi kondisinya apalagi di memasuki periode kebakaran ini rawan begitu, Pak Junan, ya?
2: Sangat-sangat rawan, Pak.
1: Kalau untuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi di mana saja, Pak Junan?
2: Nah, ini ada beberapa dari kami di lapangan. Itu ada 24 KPH dan laporan kejadian itu lebih banyak di Luhur Raya, Pak. Jadi Luhur Raya itu sangat potensi besar. Dari kejadian yang lalu, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni yang lalu, itu di KPH Baliase yang paling besar. Itu kira-kira gambarannya bahwa Luhur Raya sangat berpotensi terjadi kebakaran.
1: Selain Luhur Raya, Pak Junan?
2: Di beberapa tempat sebenarnya juga banyak, Pak, ya, yang mempunyai titik-titik panas yang sangat tinggi sebenarnya. Ada beberapa KPH sebenarnya. Jadi di Luhur Raya pada umumnya, Luhur Raya kemudian Kabupaten Nrekang itu sangat berpotensi juga. Kemudian daerah-daerah yang

0: dan yang paling besar itu ada di Baliase. Kalau melihat dari tahun sebelumnya, saya kira tahun ini yang luar biasa ya Pak ya, baru sampai bulan Juli kita sudah 40 kejadian ya, dari laporan dari kabupaten yang masuk. Seperti itu Pak, jadi kita sangat antisipasi, apalagi panas kita ini, panas diperkirakan oleh BMKG itu mulai Agustus ini akan sangat berat ke depannya, sampai dengan bulan 2 ke depan. Itu data-data dari BMKG, begitu Pak.
1: Baik. Dan ini BMKG sendiri menyebut kemaraunya ini cukup panjang Pak ya, karena ada pengaruh El Nino juga tahun ini.
0: Siap Pak, iya sangat panjang. Jadi perkiraan itu tentu kita harus mewaspadai. Jadi dari kejadian yang lalu lokasi-lokasi itu yang 40 kejadian itu Pak, kita sudah antisipasi dibanding dengan tahun sebelumnya. Sampai dengan bulan Juni itu belum seberapa, tetapi di tahun ini dengan El Nino yang besar, El Nino yang paling besar sebenarnya tahun ini Pak, El Nino paling besar. Jadi kita harus mengantisipasi, memitigasi bagaimana supaya hal ini bisa kita perkecil, seperti itu Pak.
1: Baik, dan ternyata ini risikonya lebih besar di tahun ini daripada tahun sebelum, periode-periode sebelumnya begitu Pak Junan ya. Dan seperti apa Pak? Apakah ada peningkatan kewaspadaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengingat Pak Junan tadi menyebut bahwa ini lebih lebih beresiko begitu ya, dan musim kemaraunya lebih panjang?
0: Iya tentu Pak. Kita di pemerintah Provinsi Selatan saat ini kami intens melakukan rapat-rapat koordinasi yang kita lakukan. Dan di tahun ini kita sudah membentuk Satgas sebenarnya oleh Bapak Gubernur. Itu sudah ada SK Satgas. Kemudian beberapa instruksi yang kita lakukan ke seluruh KPH itu membentuk posko-posko kebakaran hutan di setiap KPH, dan tentunya melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat. Kemudian bagaimana mengaktifkan kembali masyarakat peduli api. Kemudian patroli-patroli terpadu akan kita gencarkan selama ini Pak. Itu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang akan datang nantinya. Jadi kewaspadaan kita tahun ini untuk seluruh stakeholder, khususnya kami di kehutanan, itu bersinergi, berkolaborasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, UPT kami di lapangan, itu rutin melakukan koordinasi bagaimana mengantisipasi, melihat titik-titik hotspot sehingga bisa laporan-laporan bisa respon cepat yang akan kita lakukan nantinya. Kira itu Pak.
1: Baik. Dari 40 kejadian Pak di 2026 ini termasuk yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya Pak Junan ya. Dan ya, faktor apa sih Pak yang ini paling perlu diwaspadai dari 40 kejadian ini, penyebabnya apa Pak?
0: Sebenarnya untuk sampai dengan bulan Juni ini ya, kejadian-kejadian itu rata-rata adalah masih pembakaran lahan, diawali dari pembakaran lahan-lahan di luar kawasan hutan oleh masyarakat yang mereka lakukan memang turun-temurun Pak. Jadi kebiasaan masyarakat yang melakukan pembukaan lahan melalui pembakaran itu yang masih sangat-sangat tinggi.
1: Selain itu apalagi Pak? Pembakaran sampah mungkin? Atau?
0: Jadi sebenarnya masyarakat itu terbiasa dengan melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan yang mereka. Jadi kita lakukan itu bagaimana mengedukasi mereka supaya tidak melakukan itu. Iya.
1: Jadi bukan hanya karena faktor cuaca yang sangat kering atau faktor alam, tetapi juga banyak karena kelalaian manusia Pak Junan ya?
0: Iya, kelalaian manusia ini ditambah dengan panas yang ada Pak, itu akan jauh lebih besar. Jadi kita menghilangi sumbernya dulu, untuk karena ini iklim cuaca yang sangat panas itu akan sangat, responnya sangat cepat,

0: jika ada sumber-sumber api yang mulai muncul, Pak, seperti itu. Jadi untuk menanggulangi dan apa segala macam, kita sangat perlu mewaspadai. Tetapi sampai dengan Juni yang laporan kami baru-baru dari UPT-UPT kami di lapangan, itu masih pembukaan lahan, kemudian yang dilakukan melalui pembakaran, kelalaian masyarakat yang ada tentunya. Jadi masih itu, Pak, sementara ini.
1: Dan tentu penting mengetahui bahwa api kecil ini dapat berkembang menjadi kebakaran yang besar, begitu Pak Junan ya?
0: Tentu Pak, dengan iklim yang sekarang, cuaca yang sekarang, El Nino yang sekarang, sangat-sangat berpengaruh Pak. Api kecil akan sangat cepat untuk menjadi besar karena cuaca ekstrim kita Pak, seperti itu kira-kira.
1: Hal apa yang ingin Pak Junan edukasi ke masyarakat yang sementara mendengarkan begitu, ketika mungkin mengalami kondisi misalnya mengetahui bahwa ada api kecil, apa yang harus dilakukan, termasuk juga bagaimana sih sebenarnya cara aman bagi masyarakat, Pak Junan, ketika ingin membersihkan atau membuka lahan agar tidak menggunakan api begitu, cara amannya seperti apa di musim kemarau ini?
0: Iya Pak, jadi kita melakukan kampanye-kampanye kebakaran hutan di setiap KPH, tentunya agar masyarakat selalu, bagaimana kita melakukan edukasi penyadar tahuan kepada masyarakat agar supaya mereka tidak melakukan pembakaran lagi dan di lahan-lahan mereka. Dan kami sangat dengan pemerintah-pemerintah setempat, misalnya kepala desa, kami mengharapkan agar adanya aturan-aturan untuk membuka lahan dengan tidak melakukan pembakaran. Kemudian respon-respon mereka, jadi dengan adanya posko yang kita lakukan, informasi-informasi adanya TV agar segera direspon cepat. Apakah itu melaporkan kepada petugas, baik itu di KPH atau teman-teman di stakeholder lain, agar supaya penanggulangan bisa kita, sebelum menjadi besar itu bisa kita lakukan. Kemudian dalam hal pembukaan lahan, saya kira tentu harus kita sangat berhati-hati dalam membuka lahan kepada teman-teman masyarakat. Jadi kita himbau kepada masyarakat agar jangan melakukan pembukaan lahan dengan melalui pembakaran. Dan tentunya ini akan merusak, di samping merusak tanah yang ada, karena unsur-unsur hara seperti itu yang akan menjadi hilang. Cuma persoalannya membuka lahan dengan membakar itu cepat, Bapak Ibu. Jadi ini yang kita himbau kepada masyarakat agar di kondisi sekarang ini untuk tidak melakukan itu. Dan tentunya penegakan hukum yang ada di lapangan itu harus betul-betul kita lakukan, karena ini juga sangat berpengaruh kepada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat merugikan banyak-banyak orang. Jadi edukasi yang kita lakukan, Pak, kemudian melalui kampanye posko, kemudian pemberitahuan titik-titik hotspot atau titik-titik panas yang ada di semua wilayah, itu kita kampanyekan, seperti itu, Pak.
1: Baik, jadi segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran, termasuk tidak membuka lahan menggunakan api, Pak Junan ya. Dan untuk pendengar yang menanyakan, metode pembukaan lahan yang aman seperti apa, Pak? Tanpa bakar.
0: Saya kira kalau kita membuka lahan ini kan lahan harus dengan manual, Pak. Kita lakukan ya, jangan sampai melakukan pembakaran, karena ini sebenarnya sangat dilarang melakukan pembakaran. Jadi manual itu, cuma memang tentu ini akan lebih lama ya. Jadi membuka lahan untuk bercocok tanam itu tentu kan hama gulma yang harus kita hilangkan dengan tidak melakukan pembabatan pohon yang ada, Pak. Jadi saya kira cara membuka lahan itu kita sarankan untuk jangan sampai membakar saja, Pak. Kalau tentang cara yang paling tepat, tentu ya menggunakan pes, pes, pestisida, obat-obat yang bisa untuk menghilangkan gulma-gulma itu.
1: Baik.
0: Saya kira itu saja Pak yang bisa kita.
1: Pak Junan, kami boleh terima penelpon Pak Junan ya. Untuk Anda pendengar yang ya, juga ingin ya, bergabung, silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Dengan Pak siapa Pak, di mana?
2: Kahar Rutin Besa di Kabupaten Jeneponto.
1: Pak Kahar di Jeneponto, kita bersama dengan Pak Muhammad Junan dari DLHK Sulawesi Selatan. Silakan.
2: Assalamualaikum Pak Narasumber Kentongan.
0: Ya, waalaikumsalam Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini saya punya respon balik ini Pak dengan acara ini, bahwasanya kebakaran hutan dan lahan adalah suatu sikap masyarakat yang individualisme. Artinya,
0: bagaimana Pak?
2: Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu sikap masyarakat yang individualisme. Dalam arti kajian, mereka mementingkan dirinya sendiri, yang mementingkan kepentingan bersama sebagaimana Pancasila yang nasionalisme. Kalau saya contoh Pak Narasumber, karhutlah sejauh ini tidak ada Pak, karena orang-orang yang sering membuat kebakaran lahan hutan seperti hutan jati, hutan bambu dan lahan kebun serta lahan sawah sudah mati semua Pak. Tidak tahulah kalau ada keturunan mereka yang memudayakan karakter bapaknya berselusa. Saran saya Pak, ini mau ditanggapi atau bagaimana? Pembakar karhutla itu perlu sanksi Pak. Dibakar juga manusianya seperti karhutla, sebagaimana Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk Pak Kaharudin Beta di Jeneponto. Anda yang lain pendengar yang juga ingin bertanya ke narasumber, silahkan kami nantikan di 082133339440. Dan tadi Pak Kaharudin Beta, Pak Junan mengomentari bahwa masih adanya masyarakat yang melakukan pembakaran ketika membuka lahan. Nah, sebenarnya seperti apa Pak kalau Pak Junan melihat kesadaran masyarakat ini tentang pentingnya tidak membakar hutan dan lahan, termasuk saran dari Pak Kahar di Jeneponto, perlu ada sanksi yang tegas supaya memberikan efek jera kepada mereka yang sengaja membakar.
0: Oh iya. Ya, terima kasih Pak Kahar dari Jeneponto. Jadi memang ini adalah ula-ula dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mementingkan kepentingan orang banyak. Jadi insya Allah Pak Kahar, kami akan menginstruksikan kepada seluruh UPT kami, khususnya yang ada di Jeneponto, ada UPT KPH Kelara, agar memantau dan tentu akan kita lakukan penindakan-penindakan hukum yang terukur tentunya Pak Kahar ya. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa memang pelaku-pelaku tindak pelaku kejahatan dalam hal kebakaran hutan ini memang harus kita tindak tegas. Cuma memang data-data yang ada masih sangat sulit kami dapatkan siapa sebenarnya pelaku utamanya. Kalau bukan mari kita bersama-sama, baik itu masyarakat, untuk melaporkan apa yang terjadi di daerah kita masing-masing. Karena petugas kami yang ada di lapangan tentunya mencari, melakukan laporan-laporan kejadian, tetapi inilah masyarakat. Yang hanya sebagian kecil tapi bisa mengakibatkan kerusakan fatal. Jadi satu orang yang berbuat kebakaran ini tidak mengenal siapa yang berbuat dan siapa yang tidak. Makanya tolong kepada teman-teman yang ada di masyarakat, apalagi kalau sudah ada masyarakat peduli api yang sudah dibentuk, untuk mari kita berpartisipasi bersama. Dan tentunya saya yakin dan percaya bahwa setelah kegiatan ini, dan memang yang lalu kami tekankan bahwa mari seluruh stakeholder yang ada agar melakukan penindakan-penindakan kepada orang-orang yang memang sengaja melakukan itu. Saya kira apa harapan dari Pak Kahar yang ada di Jeneponto, saya kira ini menjadi perhatian pemerintah, Pak Tohari. Jadi insya Allah kedepannya atas aspirasi yang ada ini, tentunya kita akan bagaimana melakukan tindakan-tindakan hukum yang tegas pada masyarakat yang sengaja melakukan. Saya kira itu, Pak.
1: Baik, jadi edukasi sudah dilakukan seperti yang tadi Pak Junan sampaikan, termasuk juga pencegahan, Pak ya, dan ya, pengawasan.
0: Ya, pengawasan tentu kita lakukan melalui patroli-patroli terpadu. Setiap minggu kawan-kawan yang ada di KPH itu melakukan patroli, Pak. Ya. Jadi mereka menjadi tugas rutin mereka untuk melakukan patroli-patroli kebakaran hutan.
1: Baik, secara aturan Pak, untuk pendengar kita yang mungkin masih melakukan pembakaran, secara aturan perundang-undangan ini seperti apa sih Pak sebenarnya, dan sanksinya sejauh ini seperti apa Pak di lapangan?
0: Ya, jadi tentunya kalau di kawasan hutan kita melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tentu kita ada Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang perlindungan hutan. Itu di dalamnya memang apa namanya, bagi pelaku-pelaku seperti itu ada sanksi yang berat yang akan dikenakan, Pak. Kalau misalnya denda dengan pidana kurungan itu kita sebenarnya dilakukan, Pak, berdasarkan undang-undang.
1: Baik. Dan ini perlu dipahami begitu Pak ya, bahwa pembakaran hutan ini bukan persoalan yang sederhana, ada ketentuan hukum ya, yang mengatur larangan pembakaran hutan, termasuk juga ada penindakan begitu Pak ya, ada sanksi kemudian ketika ya, dilakukan pembakaran hutan dan lahan. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, Pak Kaharudin di Jeneponto, demikian komentar atau tanggapan dari Pak Junan. Anda yang lain yang masih ingin bergabung di 0821333349440. Ini dari warga juga yang menyampaikan Pak, katanya kalau misal melihat orang membakar lahan dan asapnya mulai menyebar, oh sebaiknya warga melapor kemana Pak Junan?
0: Oh ya, jadi kalau terdekat dari kantor atau posko kebakaran hutan yang ada di KPH, silakan dilaporkan ke sana Pak. Tapi pada dasarnya di kepolisian, kantor-kantor kepolisian atau nomor telepon nanti kami di masing-masing KPH ada posko Pak. Jadi ada kontak yang bisa kita hubungi sebenarnya. Tapi pada dasarnya ini adalah pekerjaan kita bersama, dan tentu kepolisian, kemudian ada juga Dalkarhut yang ada di Sulawesi Selatan, kemudian BPBD yang ada, itu bisa kita laporkan. Karena setelah itu kami mempunyai WhatsApp group, WA group, jadi informasi yang masuk segera kita tindak lanjuti kalau ada laporannya. Jadi masyarakat kami harapkan untuk yang ada kantor-kantor resor kami, ada kantor KPH yang ada di lapangan, itu bisa dilaporkan ke sana. Dan pada intinya di kepolisian juga memungkinkan, BPBD memungkinkan, dan seluruh stakeholder yang ada sebenarnya.
1: Gitu. Baik, baik. Jadi seperti itu pendengar ya. Jawaban untuk Anda yang menanyakan apa yang harus dilakukan ketika warga melihat ada pembakaran lahan atau melihat ada asap begitu. Jadi segera laporkan ke aparat atau instansi terkait, dan ada nomornya begitu Pak ya?
0: Iya, nanti ini mungkin di kabupaten-kabupaten ada nomor anunya Pak. Nanti kami mungkin informasinya nanti akan kami sosialisasikan lagi nomor kontaknya kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan.
1: Baik, dan Karhutla ini tentu tidak mengenal batas wilayah administrasi, dan koordinasi selalu dilakukan oleh DLHK Provinsi Sulawesi Selatan begitu Pak ya?
0: Iya.
1: Dan penanganan terbaru tentu dilakukan. Ini pendengar yang juga mungkin baru menyimak dan menanyakan, Pak Junan, kalau mau membersihkan lahan tanpa membakar, alternatif apa yang bisa dilakukan? Ini sudah dijelaskan tadi Pak Junan, tapi mungkin boleh disampaikan kembali Pak Junan.
0: Ya, mungkin ini kalau ini merupakan sebuah kebiasaan masyarakat kita yang melakukan pembakaran, itu mulai kita pelan-pelan untuk tidak melakukan pembakaran lagi. Kemudian kalau kebetulan karena awal kebakaran ini sebenarnya bukan dari dalam kawasan, Pak, tetapi awalnya itu berada di luar kawasan yang kebun-kebun masyarakat. Jadi kami harapkan agar jangan melakukan pembakaran. Kalau cara-cara pembukaan lahan yang cocok, tentu kita lakukan secara manual. Yang kita lakukan memang waktunya agak lama, tetapi dari sisi keamanan, dari sisi kepada kepentingan masyarakat banyak, sangat-sangat penting. Kalau teknik dan cara-cara yang lain, saya kira masyarakat sangat sangat paham apa yang bisa dilakukan. Tetapi pada dasarnya penggunaan pestisida sebenarnya bisa dilakukan, atau obat-obat yang bisa, karena pada dasarnya hanya gulma, kemudian rumput dan lain sebagainya yang kita lakukan, atau hasil-hasil panen yang lain yang kita lakukan, atau kita timbun. Dan kita sebenarnya mengedukasi bagaimana supaya hasil misalnya daun-daunan yang ada misalnya itu bisa dijadikan kompos. Ini mungkin kita bisa edukasi supaya jangan dilakukan pembakaran, sehingga bisa menghasilkan hal-hal lain. Tapi pada dasarnya yang membakar adalah melakukan tindak pidana sebenarnya. Seperti itu, Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Junan untuk tanggapan yang disampaikan, untuk pendengar yang menyampaikan pertanyaan melalui telepon dan juga live chat. Di akhir kebersamaan kita, Pak Junan, apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang saat ini mendengarkan?
0: Ya, jadi sebenarnya pengendalian karhut lining, kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama. Sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan tentunya sektor-sektor yang lain yang harus berperan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Api kecil itu bisa menjadi kawan kita, tetapi api yang besar itu menjadi ancaman untuk kehidupan kita. Apabila kebakaran hutan terjadi, maka keanekaragaman hayati yang kita pertahankan itu akan menjadi hilang, kemudian gangguan kepada kesehatan masyarakat, kemudian banyaknya aset-aset pemerintah yang aset kita yang hilang sebenarnya, sehingga kerugian untuk kita semua dan tentunya negara itu sangat berpotensi besar. Jadi harapan saya ke depannya, ayo kita sama-sama bagaimana melakukan antisipasi, mitigasi-mitigasi sehingga jangan terjadi kebakaran di wilayah kita. Untuk kesejahteraan kita tentunya, dan tentu kita memikirkan kepentingan-kepentingan orang banyak. Saya kira itu, dan tentunya yang terakhir, penegakan hukum akan kita lakukan semaksimal mungkin, menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku tindak pidana kejahatan, khususnya kebakaran hutan. Saya kira itu, Pak, yang paling penting saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak untuk acara kita ini.
1: Baik, dan semoga edukasi dan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Junan ini bisa membuat masyarakat semakin sadar untuk menjaga hutan dan lahan serta tidak melakukan pembakaran sembarangan seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Insinyur Muhammad Junan Esut MSI atas waktu dan informasi yang telah disampaikan dalam program Dialog Kentongan RRI Tanggap Bencana. Pak Junan, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar sore ini.

0: waktunya kentongan.
1: Korsleting listrik sering disebut sebagai faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran di banyak tempat. Instalasi listrik harus dijaga agar terhindar dari korsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk menjaga instalasi listrik tetap aman dan mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, tidak mengubah kondisi alat KWH atau MCB sendiri. Karena mengubah piranti ini selain membahayakan, juga akan diancam denda pelanggaran. Periksa instalasi setiap 5 tahun sekali ke instalator terakreditasi. Apabila ada kabel rusak karena panas atau digigit tikus, segera diganti kabel baru dengan standar SNI. Pastikan instalasi listrik di rumah memiliki sertifikat laik operasi atau SLO, yakni bukti pengakuan bahwa instalasi tenaga listrik berfungsi sesuai dengan ketetapan standar laik operasi. Cek colokan listrik. Apabila sudah berwarna hitam di sekitarnya, segera ganti. Jangan menumpuk staker, karena akan menimbulkan panas berlebihan dan mendatangkan potensi kebakaran. Jauhkan peralatan listrik dari benda mudah terbakar, seperti gas dan kertas. Dan jangan biarkan peralatan elektronik seperti televisi dan charger ponsel maupun laptop menancap terlalu lama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan.
2: Apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah kebakaran? Yang pertama, upayakan untuk tidak membakar sampah saat musim kering. Cuaca yang terik akan membuat alang-alang menjadi sangat cepat kering dan mudah terbakar. Kedua, selalu bijak dalam menggunakan listrik. Perhatikan kondisi rumah apabila terdapat listrik yang tidak terpakai, agar dimatikan untuk menghemat listrik dan mencegah terjadinya kelebihan beban. Apabila Anda berpergian jauh, sebaiknya listrik yang terhubung ke stop kontak agar segera dicabut dan matikan saklar listrik. Lebih baik matikan lampu selama bepergian. Jika ingin melakukan perjalanan yang lama, beritahukan kepada keamanan setempat agar pihak keamanan lebih memperhatikan rumah dan pastikan meninggalkan nomor kontak kepada pihak keamanan. Jika saja terjadi sesuatu dengan rumah Anda, maka pihak keamanan bisa lebih mudah menghubungi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
4: Iya sih.
3: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
4: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
3: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kentongan lah.
0: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan tadi kami sudah menghadirkan program Dialog Kentongan, membahas topik cegah tangkal kebakaran hutan dan lahan bersama dengan Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan DLHK Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Muhammad Junan Esut, MSI. Pendengar, pukul 17 selanjutnya kami akan hadirkan Gema Saripati Maju.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita di suasana sore hari ini jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan informasi dalam Gema Saripati Maju.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gema Saripati Maju edisi Selasa 18 Agustus 2026, langsung dari program Satu Kendari bersama saya Sunardi Mayesi. Gema Saripati Maju sore ini pendengar kami awali dari RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Selamat sore Mega.
2: Selamat sore rekan Mayesi.
0: Selamat sore, informasi akan disampaikan dari RRI Mamuju. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yesi. Untuk informasi dari RRI Mamuju, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulbar. Tahun ini sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan dan juga rumah tahanan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Dari penerimaan remisi tersebut, ada satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau mendapatkan remisi bebas. Berikut disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
3: Masyarakatan di Sulawesi Barat tahun ini, sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpa Sulawesi Barat, Said Mahdar, saat menyampaikan sambutan di momentum penyerahan remisi kepada warga binaan di rutan kelas 2B Mamuju, Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni 7 lapas, rutan, dan LPKA di Sulawesi Barat mencapai 1.218 orang yang terdiri dari narapidana 865 orang dan tahanan 363 orang. Ia menjelaskan, dari 865 narapidana tersebut, sebanyak 591 orang mendapatkan remisi umum tahun 2026. Rinciannya, Lapas kelas 2B Polewali Mandar atau Polman sebanyak 189 orang, Lapas kelas 3 Mamasa 70 orang, Lapas perempuan kelas 3 Mamuju 29 orang, LPKA kelas 2 Mamuju 18 orang, Rutan kelas 2B Mamuju 131 orang, Rutan kelas 2B Majene 57 orang, dan Rutan kelas 2B Pasangkayu 97 orang. Said Mahdar menambahkan, dari penerima remisi tersebut, satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau remisi yang langsung mengakhiri masa pidananya.
4: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang. Dengan rincian Lapas Kelas 2B Polewali sebanyak 189 orang. Lapas Kelas 3 Mamasa sebanyak 70 orang. Lapas Perempuan Kelas 3 Mamuju 29 orang. Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Mamuju sebanyak 18 orang. Rutan Kelas 2B Mamuju 131 orang, rutan kelas 2B Majene sebanyak 57 orang, rutan kelas 2B Pasangkayu sebanyak 97 orang. Adapun yang mendapatkan remisi umum 2 langsung bebas pada hari ini sebanyak 1 orang yang berasal dari lapas kelas 2B Polewali.
3: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, sekaligus bentuk apresiasi atas perubahan perilaku dan kepatuhan selama menjalani masa pembinaan. Momentum HUT ke-81 RI diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Yesi di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Mega informasi yang disampaikan, dan selanjutnya pendengar kami menuju ke RRI Palu menjumpai Joko Nur Cahyo. Bung Joko, selamat sore.
5: Selamat sore rekan Yesi.
0: Ya, informasi yang akan disampaikan dari RRI Palu, silakan.
5: Baik, terima kasih. Demi memberi apresiasi bagi wabil yang berkelakuan baik, sebanyak 2.534 warga binaan dan tahanan lingkup Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Swastega mendapat remisi kemerdekaan. Berikut laporan Kalianita Surbakti.
3: Di momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dan sebagai bentuk penghargaan bagi warga binaan yang menjalani proses hukum dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran, Kementerian Imipas RI memberi remisi atau pengurangan masa tahanan bagi sejumlah warga binaan di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni A. Lamajido usai memberikan remisi secara simbolis bagi warga binaan mengatakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya warga binaan diharapkan dapat dimaknai dengan melakukan hal positif. Ditambahkan melalui apresiasi pemerintah terhadap warga binaan, Wabin yang dinyatakan bebas diharapkan tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
6: Jadi yang pertama itu saya mengucapkan selamat yang bebas hari ini. Karena kenapa? Kalau kebebasannya ada berarti dia bisa berkumpul dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kami juga atas nama pemerintah memberikan saran dan kemudian himbauan kepada adik-adik atau bapak-bapak ibu yang sudah bebas tadi, itu untuk di masyarakat itu mari kita tingkatkan komitmen untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan sehingga mereka nanti bisa berbaur kembali dengan masyarakat.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman mengatakan, seluruh warga binaan yang mendapat remisi merupakan warga binaan yang tidak melakukan pelanggaran selama masa pembinaan. Sementara warga binaan yang dinyatakan bebas usai mendapat remisi diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat serta melakukan aktivitas positif. Dirinya juga minta masyarakat untuk tidak mengucilkan warga binaan yang telah dinyatakan bebas.
7: Harapan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah dapat menerima mereka narapidana yang sudah bebas. Karena mereka sudah dibina di dalam lapas dan mengakui segala kehilapan, kesalahannya dan mereka ingin bertobat dan ingin kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi warga negara yang baik.
3: Sementara untuk lingkup lapas kelas 2 Apalu, Kalapas Makmur mengatakan dari sekitar 687 warga binaan yang ada, 593 diantaranya mendapatkan remisi khusus kemerdekaan dengan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 hingga 6 bulan. Diakui pemberian remisi ini berlaku bagi wabin yang telah memenuhi syarat, diantaranya bukan warga binaan yang mendapat masa hukuman seumur hidup.
8: Penilaiannya pertama, selama menjalani pidana di dalam tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah register ed, dia berkelakuan baik, mengikuti semua kegiatan pembinaan di dalam lapas, berarti kami wajib memberikan haknya sebagai warga binaan yang ada di lapas kelas 2 Apalu.
3: Pemberian remisi kemerdekaan yang digelar di lapas kelas 2 Apalu juga dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah yang telah direnovasi untuk satu warga binaan yang dinyatakan bebas. Kebijakan renovasi rumah tidak layak huni oleh Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah terhadap rumah milik wabin tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas dalam mendorong warga binaan agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Pemberian remisi terhadap warga binaan yang dilakukan oleh Kementerian Imipas setiap momen penting, mulai dari hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Gema Sari Pati Maju untuk hari ini. Dari RRI Palu kami bertugas saya Joko Nutia Sujari dan Teknik Studio Irfan Maulani. Kembali ke RRI.
0: Baik, terima kasih Bung Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Ampana menjumpai rekan penyiar yang ada di sana. Selamat sore.
2: Baik, selamat sore.
0: Baik, dengan ini dengan siapa di sana?
2: Dengan Yuni Safira di RRI Ampana.
0: Baik, Yuni, informasi yang akan disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
2: Terima kasih rekan Yesi, informasi dari RRI Ampana untuk Gema Sari Pati Maju sore hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tujuh Nuna dorong pelestarian budaya lokal lewat pembiasaan bahasa Ta, Bare pada satuan pendidikan dan lingkup organisasi perangkat daerah atau OPD. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
9: Pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan melalui muatan lokal dalam pendidikan di seluruh jenjang pendidikan SD hingga SLTA dan sederajat. Pendidikan dengan muatan lokal dapat menjadi wadah efektif untuk diperkenalkan serta mengajarkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda serta meningkatkan rasa bangga mereka terhadap bahasa dan budaya daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una, Aspan Taurenta, menjelaskan pelestarian bahasa daerah Touna Jakarta dan Baree juga bisa dibudayakan seminggu sekali saat jam kerja pegawai negeri sipil lingkup Pemkab Tohuna dan instansi-instansi vertikal maupun swasta lainnya di wilayah administrasi Kabupaten Tojo Una-Una.
10: Sebenarnya banyak cara sih sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah terkait pelestarian bahasa. Nah, salah satu contoh melalui pendidikan itu bisa ada program yang namanya pelestarian budaya melalui muatan lokal. Anak-anak sekolah mulai dari sekolah dasar sudah harus diajarkan menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, di tingkat pemerintahan, di lembaga-lembaga pemerintahan baik swasta maupun pemerintah negeri juga harus dibudayakan itu bahasa daerah. Paling tidak misalnya dalam satu minggu ada hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat, semua pegawai pemerintah maupun swasta itu menggunakan bahasa daerah. Sehingga dengan demikian nanti sampai kapanpun itu bahasa itu akan terbiasa digunakan dan dia akan lestari.
9: Melestarikan bahasa daerah merupakan pekerjaan bersama yang tentu tidak hanya melibatkan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena itu, Aspan Taurenta mendorong pemerintah daerah melalui satuan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan budaya untuk duduk bersama membahas berbagai hal terkait langkah untuk melestarikan budaya, khususnya bahasa Ta dan Baree, agar tidak punah. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi dari Riampana, kembali ke rekan Yesi di RRI.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni informasi yang disampaikan tadi. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau menemui rekan Bu Suda. Selamat sore Bu Suda.
11: Baik, selamat sore rekan Yesi di Riampana.
0: Ya, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Bau-Bau.
11: Baik, berdasarkan informasi dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan ras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Terkait hal ini, Heru menurunkan laporannya.
12: Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima.
13: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Di Kota Bau-Bau, bantuan tersebut menyasar 14.850 kepala keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras yang merupakan akumulasi bantuan untuk 3 bulan. Masing-masing alokasi diberikan sebanyak 10 kg beras per bulan. Yusran Fahim mengatakan bantuan tersebut bukan sekedar penyaluran beras, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yusran juga meminta para camat dan lurah melakukan pengawasan serta koordinasi di wilayah masing-masing agar proses penyaluran berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
12: Seperti yang kita dengar, masih terjadi silang pendapat siapa yang harus menerima, siapa yang tidak. Dan kali ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima, ina-ina yang begitu rentah kadang-kadang tidak bisa menerima karena hanya sekedar mungkin mereka yang tadinya sering membeli barang-barang online akhirnya terhapus dari hak untuk bisa menerima.
13: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara one shot, yakni bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus dalam satu kali penyerahan. Untuk wilayah Bau yang

0: juga dengan bantuan pangan ini bisa menjadi satu fasilitas atau sarana untuk menekan harga yang sifatnya untuk stabilisasi harga beras medium.
1: Sebelum pelepasan truk pengangkut bantuan, juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah dan pendatanganan berita acara. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar informasi di Kota Bau-Bau, wakili kerem bertugas, kami terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Yesi di program Masalah Kendari.
3: Silakan. Baik, terima kasih rekan Bu Suda informasi yang disampaikan. Dan berikutnya pendengar, kita akan mengetahui kabar dari RRI Bone. Kami menjumpai Andi Imran di sana. Selamat sore, Bung Imran.
4: Selamat sore rekan Yesi di RRI Kendari.
3: Baik, silakan informasi yang disampaikan.
4: Baik, terima kasih. BPBD SDI melaporkan seorang nelayan asal Kajuara, Kabupaten Bone, diduga jatuh dari kapal di perairan Pasimabdorong, Sinjai. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ayunia Indiati.
5: BPBD Sinjai melaporkan seorang nelayan hilang setelah diduga terjatuh dari kapal bagang di perairan Pasimaborong pada Selasa 18 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Akmal Saputra, 21 tahun, warga Desa Angkue, Kecamatan Kajuara. Berdasarkan informasi juragan kapal bagang Harapan Baru Hairil, korban diduga terjatuh ke laut saat kapal berada di perairan Pasimaborong pada Selasa pagi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav dalam keterangannya mengatakan, korban sebelumnya sempat terlihat menuju bagian belakang kapal setelah memilah ikan. Korban diduga hendak mencuci tangan, namun terjatuh ke laut dan kejadiannya tidak langsung diketahui awak kapal. Dijelaskan, sekitar pukul 6:30 pagi, awak kapal baru menyadari korban tidak berada di atas kapal setelah kapal sandar di TPI Lapa, Kabupaten Sinjai. Pencarian awal langsung dilakukan di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik korban terjatuh.
6: Yang mana lokasi yang diperkirakan jatuhnya korban itu? Pelabuhan Lararea dengan Pulau 9. Jadi perjalanan pulang dari mencari ikan itu pukul 6 pagi itu korban masih sempat terlihat membersihkan ikan, memilah-milah ikan. Setelah itu bermaksud untuk mencuci tangan di bagian belakang kapal. Setibanya kapal bagang itu ke TP Lapa, para ABK yang lain baru sadar bahwa rekannya hilang.
5: Hingga laporan ini dibuat, korban belum ditemukan. BPBD Sinjai terus berkoordinasi dengan Basarnas dan unsur SAR terkait untuk memperluas pencarian. Sementara itu, nelayan setempat turut membantu pencarian korban.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembalikan Yesi di RRI Kendari.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Kita lanjutkan kembali Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Kami menuju ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Irna di sana. Selamat sore, Irna.
2: Baik, selamat sore.
1: Silakan informasi yang disampaikan dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah daerah Kabupaten Duol terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-24. Sebagai tuan rumah perhelatan yang akan berlangsung pada 22 sampai 29 Agustus 2026. Martina melaporkan.
3: Sebagai tuan rumah pada POPDA ke-24 tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Buol terus memantapkan persiapan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Purnomo dalam sambutannya pada acara pengukuhan atlet POPDA Kabupaten Buol mengatakan, penetapan skuad utama ini merupakan hasil dari rangkaian proses panjang dan bertahap, mulai dari seleksi, pembinaan, pemusatan latihan, uji tanding hingga evaluasi bertahap. Ia menyebutkan dari total 228 pendaftar, 160 mendaftar secara online dan 68 on the spot. Pihaknya menyeleksi atlet berdasarkan kemampuan teknik, fisik, kedisiplinan hingga kesiapan mental. Hingga terpilih 69 atlet terbaik yang siap memperkuat kontingen Buol.
4: Jumlah peserta seleksi

0: 160 orang mendaftar secara online dan 68 orang on the spot. Seleksi dilakukan berdasarkan kemampuan teknik, kondisi fisik, potensi, disiplin, dan juga kesiapan mental atlet. Dari proses tersebut ditetapkan 69 atlet terbaik yang memperkuat kompeten bol yang terdiri dari sepak bola 22 atlet, bola voli putra 12 atlet, bola voli putri 10 atlet, bola basket putra 11 atlet, bola basket putri 9 atlet, dan juga sepak takraw 5 atlet.
1: Sementara itu, Bupati Buol Risar Yudi Triwibowo menegaskan bahwa status tuan rumah ini merupakan hasil kerja keras kepemimpinan daerah sebelumnya dan menjadi kesempatan emas bagi Buol untuk menunjukkan eksistensinya. Ia juga mengingatkan para atlet membawa harapan yang diamanahkan oleh tiga pihak utama, yakni orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh anggota kontingen diminta untuk menjunjung tinggi tanggung jawab, kedisiplinan, dan kerjasama tim.
2: Kerja dari senior pemimpin daerah sebelum saya menghasilkan pekan olahraga pelajar daerah bisa datang dan dilaksanakan di Kabupaten Buol tepatnya nanti tanggal 24 sampai 27 Agustus tahun 2026. Ini peluang besar bagi daerah kita. Pertama, kita menjadi tuan rumah yang mendatangkan para atlet dari 13 kabupaten kota. Peluang bisnisnya ada, peluang membuat nama daerah semakin dikenal ada, dan peluang untuk menunjukkan eksistensi kabupaten kita terkait masalah kebaikan orang Buol, keramah tamahan orang Buol, dan seterusnya, ini bisa kita laksanakan.
1: Mengakhiri pengarahannya, Bupati Buol menyampaikan optimisme kontingen Kabupaten Buol mampu menorehkan prestasi terbaik dan keluar sebagai juara umum pada ajang Popda 24 kali ini.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Tolitoli. Kembali ke rekan kami di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Irna dari RRI Tolitoli. Selanjutnya kami menuju ke RRI Makassar menjumpai Bung Saiful Malik di sana. Selamat sore, Bung Saiful.
5: Selamat sore, rekan Sunarti Mayesi di RRI Kendari. Ya.
4: Baik, silakan informasi selengkapnya dari RRI Makassar.
5: Baik, terima kasih Yesi, pendengar memaknai 81 tahun Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan ulasan dalam wawancara sorotan bersama Direktur LSM Lensa Indonesia Sugianto Peta Egara di Pandu Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara memaknai peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kali ini saya bersama dengan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Peta Negara. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Iya. Nah, ini kan sudah memasuki 81 tahun. Tak lama lagi tentunya akan masuk ke usia yang 100 tahun ya. Banyak sekali harapan yang ingin dilakukan Indonesia untuk bangsa dan negara. Nah, melihat apa yang dilakukan sampai hari ini, apakah kemajuan yang dilakukan Indonesia saat ini dirasakan adalah pembangunan yang sudah bagus ataukah masih banyak hal yang harus dilakukan?
7: Iya, jadi kalau yang ada sekarang ini saya kira kita mensyukuri perkembangan yang ada di Indonesia sekarang dan apa yang menjadi kesinambungan pembangunan ini harus terus dilaksanakan, dijalankan, terutama di pemerintahan Prabowo Selit ini sangat banyak program yang strategis, program pro rakyat. Nah, ke depan ini kita di umur 81 tahun ini, ya kami mendorong hadirnya loncatan-loncatan baru untuk Indonesia semakin gemilang, ya terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, terutama sumber daya alam untuk kemajuan bangsa kita. Yang paling kami dorong ini adalah bagaimana loncatan pemanfaatan energi terbarukan kita. Ya, anggaplah listrik tenaga surya yang saya lihat sudah menjadi isu-isu sentral pemerintah ini perlu mendapat perhatian penuh terkait juga pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang semakin ramah, semakin mensejahterakan rakyat. Nah, ini juga perlu dioptimalkan dan itulah yang mungkin bisa menjadikan Indonesia ini bisa mandiri, rakyatnya juga semakin bisa mendapatkan peluang kerja semakin terbuka dan kekuatan ekonomi kita di Indonesia ini bisa semakin kokoh dengan memanfaatkan seluruh istilahnya potensi yang kita miliki. Kalau terkait dengan agenda-agenda pertanian, agenda swasembada di bidang pertanian. Ini juga saya kira semakin progresnya semakin bagus. Menteri kita ini sangat agresif saya lihat. Mudah-mudahan bisa semakin berefek, berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
6: Ya, berarti besar harapan kita ya terhadap Indonesia dari usianya yang ke-81 tahun ini.
7: Ya, kami melihat kita sangat optimis, sangat berharap besar karena pemimpin kita sekarang ini kekuatan internalnya itu kena, itu masuk. Dari segi solidaritas, dari segi persatuannya itu terkelola dengan baik dari pemerintah, TNI, Polri, masyarakat. Sepanjang istilahnya dari beberapa tahun saya melihat ini, kita sepertinya semakin solid. Ya, adapun beberapa daerah kita di ujung timur dan di ujung barat ini mungkin ada sedikit riak-riak istilahnya yang kurang menyatu, tapi tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa semakin diperkuat karena ya memang pondasi utama kita untuk bisa maju adalah persatuan.
6: Baik. Ya. Makasih banyak, Pak Anto.
7: Siap, terima kasih ya.
6: Iya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar wawancara dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik dan rekan Surahman Mansur AMDT mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Dan pendengar, sebelum mengakhiri perjumpaan kita di Gemasari Pati Maju sore ini, kita dengarkan produksi news feature dari RRI Kendari mengenai semarak kemerdekaan di Kota Kendari bersama reporter Heli Diawati Kadir.
8: Ada yang berbeda ketika kita melintasi jalanan Kota Kendari di bulan Agustus. Udara pagi terasa hangat, bukan karena terik matahari, melainkan ada bara semangat yang kembali menyala. Lihatlah bagaimana kain merah dan putih melambai anggun di sepanjang jalan di Kendari, yang tentunya mengikat kembali ingatan kita akan arti sebuah kemerdekaan. Ketika melangkah di kawasan pemukiman warga, disinilah letak keindahan yang sesungguhnya. Tanpa sekat, suku maupun latar belakang, gotong royong menjadi bukti autentik bahwa ruang sosial di Kendari masih dirawat dengan penuh rasa cinta serta kekeluargaan yang amat kental. Seperti yang dituturkan warga Kelurahan Bende, Ibu Ati.
9: Bagi kami, kemerdekaan itu bukan cerita masa lalu. Ia terasa nyata saat kami bisa berkumpul tanpa sekat, merayakan satu tujuan, dan merawat kebersamaan yang sudah ada.
8: Tidak lengkap rasanya merayakan kemerdekaan tanpa rangkaian perlombaan yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Mulai dari lomba makan kerupuk untuk anak-anak, lomba bola gotong, hingga lomba joget bola antar OPD. Pagi berganti riuh ketika jalanan protokol dipenuhi oleh senyuman. Ribuan pasang kaki kecil dari murid-murid Taman Kanak-kanak dan PAUD Sekota Kendari turun ke jalan. Setiap langkah kecil mereka adalah investasi masa depan. Energi kemerdekaan di Kendari juga diwarnai pagelaran Karnaval Juang. Jalanan kota seolah berubah menjadi panggung teater terbuka yang megah. Para aparatur daerah bersama masyarakat melebur menampilkan berbagai atraksi kreatif dan kostum perjuangan yang memukau mata. Karnaval Juang adalah bentuk penghormatan tinggi dari warga Kendari masa kini terhadap peluh dan darah para pahlawan terdahulu. Sebuah pengingat visual bahwa apa yang kita nikmati hari ini adalah buah dari pengorbanan yang tak ternilai harganya. Seperti yang disampaikan akademisi dari STIKOM 22 Januari Kendari, Salvin.
10: Kekuatan utama dari jaga persatuan dan kontribusi untuk lingkungannya itu adalah merupakan salah satu cara terbaik mengisi kemerdekaan. Makanya perayaan ini akan selalu bermakna dan hidup dari tahun ke tahun.
8: Bagi warga Kendari, merayakan kemerdekaan bukanlah urusan satu hari dalam setahun. Ia adalah janji yang diperbarui setiap Agustus, lalu dijaga, diwujudkan dalam kerja serta sikap sehari-hari. Sebuah semangat yang akan terus menyala dan diwariskan dari generasi ke generasi di tanah yang kita cintai ini, Indonesia.
4: Dan pendengar News Feature dari RRI Kendari tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju untuk edisi siar Selasa 18 Agustus 2026 hasil liputan RRI Sekorwil Nusantara 4. Kami ucapkan terima kasih kepada penyiar yang bertugas sore hari ini dan akhirnya kru yang bertugas teknik sore ini di RRI Kendari ada Bung Iksan dan Lutfi. Saya sendiri Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda yang sore hari ini baru saja pulang dari tempat aktivitas atau melintas di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar, berikut ini kami akan sampaikan informasi pantauan CCTV untuk situasi arus lalu lintas di Kota Makassar. Beberapa jalur utama yang akan kami sampaikan diantaranya Simpang 5 Bandara, kemudian perbatasan Makassar Maros, juga di Jalan Urip Sumoharjo di Perintis Kemerdekaan BTP, termasuk juga Veteran Sungai Sadang dan Sudirman Kartini. Kami mulai pendengar di Simpang 5 Bandara untuk sore hari ini terpantau ramai lancar untuk kendaraan dari arah Makassar menuju Maros dan sebaliknya, termasuk juga kendaraan dari arah tol menuju Maros dan menuju bandara sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Berikutnya pendengar, pantauan CCTV pukul 17.50 di Jalan Jenderal Sudirman RA Kartini untuk sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Sementara itu, situasi lalu lintas di Urip Sumoharjo depan PLTU Telo untuk sore hari ini juga terpantau ramai lancar pendengar untuk kendaraan dari arah Petarani menuju Urip dan dari arah Urip menuju Petarani terpantau ramai lancar, termasuk kendaraan dari arah Urip yang akan berbelok menuju ke Antang juga terpantau ramai lancar sore hari ini. Selanjutnya perbatasan Makassar Maros terpantau lancar pendengar, di berikutnya Veteran Sungai Sadang juga terpantau ramai lancar, kemudian di Jalan Nusantara di Gate 1 Pelindo juga terpantau ramai lancar. Anda yang ingin melintas di Jembatan Barombong juga sore hari ini walaupun volume kendaraan meningkat ya di jam-jam seperti ini, namun terpantau tetap lancar pendengar sore hari ini. Dan itulah informasi lalu lintas Kota Makassar berdasarkan pantauan CCTV dari Dinas Kominfo Kota Makassar. Tetap hati-hati di jalan pendengar, utamakan keselamatan dan terus pantau informasi lalu lintas terkini di Pro 1 RRI Makassar.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.
1: Makassar sore ini.

Janganlah terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu,

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia selektif.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah? Maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time. Prosa untuk RRB.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pada pukul 19 kembali kami hadirkan cek fakta. Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada tanggal 11 Agustus 2026. Faktanya pendengar, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com berjudul "Mulai 17 Agustus urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari." Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini pendengar akan diterapkan di 17 kabupaten kota. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pemerintah daerah. Jadi pendengar, tautan yang beredar di sosial media mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor Telegram aktif. Jadi tautan tersebut terindikasi penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar. Karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9:16 dengan durasi 60 hingga 90 detik.

0: sehat, menjaga kesuburan tanah dan barokatuh.
1: RRI Makassar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Kiprah Sulsel, dan untuk kebersamaan kita malam hari ini membahas mengenai perkembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan. Dan mendengar seperti yang kita

0: Kita ketahui pertanian organik kini menjadi perhatian besar karena mampu menghasilkan pangan yang lebih sehat, menjaga kesuburan tanah, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan juga terus mendorong pengembangan kawasan pertanian organik di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai program dan perkembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan, kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPH Bun Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Syarifuddin STP MSI. Dan alhamdulillah beliau di selaku aktivitas malam hari ini bisa terhubung di RRI Makassar. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Syarifuddin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Ya, selamat malam. Terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami meluangkan waktu di RRI Makassar. Sehat kabar tak, Pak Muhammad Syarifuddin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Di awal mungkin ada pengantar terlebih dahulu, Pak, yang ingin disampaikan seputar pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan. Silakan.
1: Ya, terima kasih para pemirsa RRI Nusantara 4 di 94,4 FM yang berbahagia. Pertanian organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia, bahan sintetis, atau produk-produk transgenik. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak, bahwa ke depan pertanian organik ini atau produk-produk pertanian yang organik akan menjadi produk yang dicari oleh masyarakat seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesehatan dan keberlanjutan dari pertanian itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan peraturan daerah, yaitu peraturan daerah nomor 4 tahun 2022 dan peraturan gubernur Sulawesi Selatan nomor 15 tahun 2025 yang mengatur tata cara penetapan lahan, sertifikasi dan pembinaan hingga insentif bagi para pelaku pertanian organik. Ada beberapa komoditi pertanian sebenarnya yang sudah agak tren di masyarakat, khususnya di pasar luar negeri, yang merupakan hasil dari pertanian organik di Sulawesi Selatan, seperti kopi Arabica di Tanah Toraja, kemudian kakao juga sudah pernah menjadi komoditi yang sangat digemari oleh pasar ekspor. Dan terakhir ini pertanian padi organik yang mulai juga berkembang di masyarakat seiring dengan adanya sedikit perbedaan harga yang lebih tinggi dibanding dengan pertanian secara umum, sehingga inilah faktor-faktor mungkin yang nanti akan mendorong ke depan akan semakin berkembangnya pertanian organik di Sulawesi Selatan dan mungkin Indonesia pada umumnya. Itu barangkali sekedar pengantar dari kami, Pak.
0: Baik, dan ini terus didorong untuk pengembangannya, Pak, ya, di Sulawesi Selatan. Dan seperti apa perkembangannya, ya, Pak?
1: Sulsel, terutama padi ini, memang banyak yang kelompok-kelompok tani yang ingin berbudidaya padi itu secara organik. Cuma petani-petani kita itu banyak terkendala, terutama di sertifikasinya yang lumayan cukup tinggi. Kalau di tahun-tahun kemarin itu memang ada pembiayaan melalui Kementerian Pertanian untuk mensertifikasi dari padi-padi yang organik, sehingga teman-teman kelompok tani yang berusaha untuk mewujudkan pertanian organik di kelompoknya itu merasa terbantu, sehingga di tahun 2025 itu di Sulsel kalau tidak salah ada 6 atau 7 kelompok tani yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat sebagai pertanian organik, terutama untuk padi.
0: Baik. Dan Dinas TPA Bun Sulsel sendiri, Pak, dalam mendukung pertanian organik, apa-apa saja yang kemudian sudah dilakukan begitu sejauh ini?
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Pertanian dalam kaitannya dengan pengembangan pertanian organik terutama padi ini, kita selalu mendorong teman-teman kelompok tani di daerah untuk senantiasa berupaya untuk melakukan pertanian organik dengan cara yang itu bagaimana caranya membuat bahan-bahan organik, apakah itu pupuk organik, pestisida organik, dan mensosialisasikan betapa pentingnya pertanian organik ke depan ini dalam rangka meningkatkan mutu dari tanaman yang dihasilkan, terutama dari akses tidak terdapatnya bahan-bahan kimia di dalam hasil produksi nantinya, sehingga hal ini akan berdampak bagi kesehatan bagi konsumen yang nanti memanfaatkan hasil pertanian tersebut.
0: Baik, jadi ada pembinaan petani seperti itu, Pak, pendampingan kelompok, sosialisasi penggunaan pupuk organik, ada seperti itu, Pak, ya? Di ya, lapangan.
1: Kurang lebih seperti itu. Mm-hmm. Dan untuk tahun ini kami sangat merasa karena anggaran untuk hal-hal seperti itu dari kementerian itu sudah tidak ada, sehingga cakupan kita untuk melaksanakan sosialisasi pertanian organik ini sangat terbatas.
0: Baik. Dan termasuk juga pemerintah mendukung pengurangan penggunaan pupuk kimia, Pak, ya, secara bertahap.
1: Iya, di penggunaan pupuk sekarang itu memang tersedia pupuk organik bersubsidi. Di yang dianukan oleh pengecer-pengecer pupuk. Namun memang di lapangan memang masih respon masyarakat belum seperti yang kita harapkan, artinya belum 100% pupuk organik bersubsidi ini bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka mengurangi penggunaan bahan kimia, terutama pupuk kimia dalam usaha taninya.
0: Baik. Dan sejauh ini, Pak, dalam mendukung kemudian pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan, Pak Sarifuddin, apa kemudian tantangan-tantangan untuk pengembangan pertanian organik ini, Pak?
1: Ada beberapa tantangan, terutama ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya, itu tingginya biaya sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat sebagai produk organik. Kemudian memang petani kita menginginkan tanamannya itu kelihatan subur kalau menggunakan pupuk kimia dibanding dengan penggunaan pupuk organik. Sehingga pada awal-awalnya memang akan kelihatan pertumbuhannya kurang subur dibanding dengan penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga bahwa perlu mungkin ke depan ini ada pasar khusus yang diperuntukkan untuk menjual produk-produk pertanian organik, sehingga para konsumen hasil pertanian organik ini akan mudah mendapatkan hasil dari pertanian organik. Kemudian mungkin ada regulasi dari pemerintah mungkin yang bisa memberikan sedikit reward kepada petani-petani kita, kepada kelompok-kelompok petani kita yang melakukan pertanian organik ini, sehingga petani kita merasa ada perhatian pemerintah kepada mereka, sehingga mereka lebih bergairah nantinya untuk mengembangkan pertanian organik ini.
0: Dan kalau Pak Sarifuddin sendiri melihat sejauh mana perhatian pemerintah kemudian, dan bagaimana respon petani sendiri?
1: Terus terang bahwa pengembangan pertanian organik ini memang harus ada dukungan dana dari pemerintah sehingga bisa berkelanjutan dan berkesinambungan. Tetapi respon daripada kelompok tani kita yang terutama yang berdekatan dengan yang pernah melakukan kegiatan pertanian organik ini adalah cukup besar, terbukti dari ada beberapa petani-petani sekeliling mereka itu yang ingin bergabung untuk melaksanakan pertanian organik di lahan sawahnya.
0: Baik, dan banyak petani yang juga mulai memahami pertanian organik manfaatnya begitu Pak ya. Dan untuk yang awam begitu Pak, termasuk petani yang mungkin belum mengetahui sebenarnya apa sih Pak kelebihan pertanian organik itu khususnya untuk petani?
1: Bagi petani sebenarnya yang pertama itu karena harga jualnya lebih tinggi. Harga jualnya lebih tinggi. Yang kedua bahwa mereka bisa menghemat penggunaan pupuk kimia itu dengan bahan-bahan organik yang tersedia pada mereka, misalnya jerami yang begitu melimpah, kemudian ada pupuk kandang dari peternakan sapinya atau peternakan ayamnya, peternakan kambingnya. Dengan menggunakan bahan-bahan organik itu berarti bisa mengurangi biaya untuk produksi dari pertanaman padinya. Kemudian mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada pertanian organik dan pemerintah memberikan sedikit reward kepada para petani, itu saya kira juga akan mendukung dari animo petani untuk lebih mengembangkan pertanian organik ini.
0: Baik, dan kalau Pak Sarifuddin sendiri melihat kesadaran para petani apakah terus meningkat untuk pertanian organik ini?
1: Saya rasa seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada ketertarikan dari petani di sekeliling yang pernah melaksanakan itu. Saya kira ke depan ini pertanian organik akan makin diminati oleh para petani kita seiring dengan kesadaran untuk mendapatkan produk-produk yang sehat dan bagaimana mereka bisa mengurangi biaya produksi dari pertanaman padi mereka.
0: Baik, dan kita harap kesadaran ini terus meningkat terutama di kalangan petani muda Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, dan untuk program pertanian ini sendiri Pak, ini membaca di beberapa pemberitaan bahwa pemerintah daerah mendorong peningkatan sertifikasi produk pertanian agar hasil pertanian Sulsel memiliki daya saing lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional. Ini seperti apa, Pak?
1: Itu yang saya sampaikan tadi bahwa yang kendala yang terutama dihadapi oleh kelompok-kelompok petani kita adalah biaya sertifikasi yang cukup besar. Ketika pemerintah daerah bisa memberikan subsidi ke sana untuk biaya sertifikasi seperti tahun-tahun kemarin itu oleh Kementerian Pertanian, memang ada anggaran untuk itu. Saya kira para petani kita akan lebih bergairah karena mereka terutama sekarang ini sudah mengetahui bahwa produk organik itu nilainya atau harganya lebih tinggi dibanding dengan produk pertanian yang umumnya dilaksanakan selama ini. Jadi kita atau kami berharap memang pemerintah daerah atau misalnya pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi bisa menyisihkan sedikit anggaran untuk biaya sertifikasi dari kelompok-kelompok tani yang sudah melaksanakan pertanian organik di wilayahnya, sehingga dengan adanya sertifikasi itu sebagai bukti bahwa pertanian yang mereka lakoni, yang mereka laksanakan itu sudah terkategori sebagai pertanian organik.
0: Baik. Di Sulawesi Selatan sendiri Pak, sejauh ini seperti apa?
1: Sulawesi Selatan tahun kemarin seperti yang saya sampaikan itu sudah ada 5-6 kelompok tani yang tersertifikat sebagai produksi padi organik. Untuk tahun ini Kementerian Pertanian hanya memberikan biaya atau anggaran untuk sertifikasi itu di satu kabupaten, itu di Bulukumba, dan kita berharap mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi, atau paling tidak tahun depan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga bisa memberikan anggaran untuk kabupaten itu di Bulukumba, dan kita berharap mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi, atau paling tidak tahun depan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga bisa memberikan anggaran untuk mensertifikasi pertanian organik di wilayah-wilayah kabupaten kota di Sulawesi Selatan.
0: Baik. Pak, ini ada yang ikut berkomentar juga di live streaming yang menanyakan kalau bertani organik itu apakah hasilnya Pak, hasil panennya bisa sebanyak pertanian biasa?
1: Saya kira ketika sistem budidaya tanaman kita lakukan secara baik dan benar, ya. Misalnya penggunaan benihnya benih unggul bermutu, pengaturan airnya, kemudian pengendalian hama penyakitnya, saya kira dengan pertanian organik juga hasilnya akan sama dengan ketika kita melaksanakan pertanian dengan menggunakan bahan-bahan kimia.
0: Baik, dan ini potensial begitu Pak ya, ke depannya untuk komoditas pangan organik ini?
1: Iya, saya kira ketika konsumen itu menyadari pentingnya kesehatan bagi mereka, yeah. Dan petani juga menyadari bahwa dengan pertanian organik ini akan sedikit banyak bisa mengurangi biaya produksi, saya kira ke depannya pertanian organik ini akan lebih berkembang dengan baik.
0: Baik, dan ini kalau kita melihat begitu, seiring banyaknya yang peduli terhadap kesehatan, permintaannya juga meningkat Pak ya, dan bisa menjadi peluang ekonomi baru tentu bagi petani di Sulawesi Selatan.
1: Iya Pak, ya. Dengan semakin berkembang ke depan ini akan pemahaman ya. Kita akan kesehatan, saya yakin insya Allah pertanian organik ke depan ini akan lebih maju,
0: ya.
1: Dan berkembang.
0: Baik, baik. Pak, mohon maaf ada sedikit gangguan komunikasi sepertinya ya. Suara di studio jelas Pak didengar?
1: Iya, jelas Pak.
0: Baik, baik. Dan ini tentu untuk anak muda, khususnya para petani-petani milenial, harus memanfaatkan peluang ini begitu Pak ya?
1: Iya. Saya kira pembinaan ke situ.
0: Iya.
1: Cukup bagus, sehingga diharapkan petani-petani muda kita dengan melihat tren perbedaan harga, karena biasanya anak-anak muda yang bergelut itu bisa membandingkan antara pertanian organik dengan pertanian non-organik dari segi pendapatannya, umumnya begitu Pak. Jadi kalau ketika terjadi selisih pasti mereka akan lebih cenderung ke situ, sepanjang hal-hal yang digunakan untuk membentuk pertanian organik itu mudah diperoleh oleh mereka.
0: Baik. Pak, ada lagi yang masyarakat yang berkomentar, katanya bagaimana sih membedakan bahwa produk organik itu asli dan yang biasa?
1: Salah satu yang menjadi kriteria adalah ketika pertanian organik

0: itu sudah tersertifikasi, maka hasilnya itu akan mendapatkan label sebagai pertanian organik. Yang itu dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang sudah terakreditasi untuk itu.
1: Baik. Dan tentu juga produknya memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar, Pak ya?
0: Ya, memiliki nilai jual yang tinggi dibanding dengan pertanian pada umumnya.
1: Sejauh ini apa saja, Pak, di pasar tuh yang paling padi, sayuran hortikultura, buah-buahan begitu, Pak ya? Tanaman perkebunan?
0: Iya, seperti saya sampaikan tadi, perkebunan itu seperti kopi Arabica Toraja, kemudian ada juga kakao, kemudian sayuran juga mungkin, kemudian beras organik yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Bulukumba sekarang ada yang sementara diproses sertifikasinya oleh Kementerian Pertanian.
1: Oke. Yang menanyakan lagi, Pak, untuk produk-produk organik ini didapatkan di mana katanya?
0: Sepanjang ini kami belum tahu bahwa ada pasar khususnya. Tapi mungkin kalau kita ingin informasi lebih mendetail seperti di mana, mungkin kita bisa menghubungi Dinas Ketahanan Pangan yang mungkin lebih banyak tahu, karena pertanian organik ini sepertinya dia lebih kepada arah seperti pasarnya apanya dan
1: Baik, Pak Sarifuddin, di akhir kebersamaan kita, mungkin ada target ke depan dari Dinas TPH Bunsulsel untuk pertanian organik ini, dan seperti apa harapan yang Pak Sarifuddin ingin sampaikan untuk pertanian organik di Sulawesi Selatan ke depannya?
0: Baik, Pak, para pemirsa RRI, kami dari Dinas TPH Sulawesi Selatan mengharapkan bahwa ke depan pertanian organik ini menjadi pilihan dalam bercocok tanam, terutama padi, karena ke depan ini kita masyarakat semakin menyadari bahwa pentingnya pertanian yang non kimia dalam rangka menjaga kesehatan kita ke depan. Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa teman-teman petani semua tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh para penyuluh kita sebagai pendamping petani di desa, sehingga pertanian ke depan dapat lebih maju, dan demikian juga dengan pertanian organik kita dapat semakin berkembang. Saya kira itu, Pak, yang bisa kami harapkan ke depannya.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Sarifuddin, STPMSI, selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPA Bunsulsel. Ini sudah berbagi informasi, inspirasi mengenai pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan, dan tentu ini menambah wawasan dan semangat masyarakat untuk mendukung pertanian organik, pertanian sehat dan berkelanjutan. Sehat selalu, Pak Sarifuddin, selamat melanjutkan aktivitas, Pak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Selamat malam, terima kasih banyak Bapak Muhammad Sarifuddin, STPMSI, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPH Bun Sulawesi Selatan, yang sudah berbagi banyak informasi mengenai pengembangan pertanian organik di wilayah Sulawesi Selatan. Dan pendengar, semoga pertanian organik di Sulawesi Selatan tentunya terus berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Saya Syaiful Malik bersama rekan Zetani yang bertugas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa dalam program Kiprah Sulsel selanjutnya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik.

0: penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembangbiakkan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme. Dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
1: Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya. Ada apa Pak?
3: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
3: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RR di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda baru saja mengikuti, kami sudah hadirkan pendengar rekaman wawancara bersama dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPH Bun Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Syafripudin, STP MSI, membahas mengenai pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan. Dan ikuti terus kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulsel setiap hari mulai pukul 19 hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan jelang pukul 20 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita.

0: Satu untuk selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan regupaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam respon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta. Menghentikan cipta dari saya menyebutkan bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukau, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya.
5: Yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja cepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik tentara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker, dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
14: Termohon dua, sama pernyataannya?
15: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
16: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan dibutuhkan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
15: Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom nusuk pasar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
16: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya

0: Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan usaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
2: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
0: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
5: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
4: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
6: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year.

0: Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
1: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangan yang berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
3: Kenapa?
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
4: Fenerbahce'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
5: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
6: İyi bir takım, organize bir takım.
5: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
6: Sementara
5: Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paolo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Agak sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, sekarang kembali dari Jalan Ribu Rakne nomor 3 Makassar. Dan seperti biasa di setiap hari Selasanya, akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha. Bersama dengan narasumber kami di hari ini pendengar, bersama dengan Upa Enrique Justinson, B. Com Science CDHA selaku Wakil Sekretaris Permabudi Kota Makassar yang akan membahas tentang jangan bersembunyi di balik karma, yang saat ini telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam, Ko Justin.
1: Malam, malam.
0: Saat ini kita akan membahas topik jangan bersembunyi di balik karma yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Untuk selanjutnya kami persilakan.
2: Para pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya umat Buddha terkasih, Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya, Tajja Amitofo. Perkenalkan, saya Justin Sun, yang mana saya seorang upasaka bernama Wirya Kumaradamo, dan saat ini juga mengembang tugas menjadi Wakil Sekretaris PC Permabudi Kota Makassar dan juga Ketua Gemabudi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya hadir sebagai utusan dari Majelis Budaya Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini saya kembali hadir di stasiun Radio Republik Indonesia membahas mengenai jangan bersembunyi di balik karma dengan judul asli pelarian spiritual atau spiritual bypassing, jangan jadikan karma sebagai alasan berhenti untuk berusaha. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar berbagai istilah psikologi yang dikaitkan dengan kehidupan spiritual. Salah satu istilah yang cukup banyak dibahas adalah spiritual bypassing, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pelarian spiritual. Istilah ini mengacu pada kecenderungan seseorang menggunakan ajaran spiritual, keyakinan agama atau praktik keagamaan sebagai cara untuk menghindari kenyataan, menghindari masalah, menghindari emosi yang tidak nyaman, atau menghindari tanggung jawab yang seharusnya dihadapi. Misalnya, ketika seseorang mengalami kegagalan, lalu berkata, "Ini memang karma saya." Tetapi setelah mengucapkan, dia tidak lagi berusaha memperbaiki keadaan. Atau ketika seseorang menghadapi konflik dalam keluarga, lalu mengatakan, "Saya pasrah saja." Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah ia menghindari percakapan yang perlu dilakukan. Ada pula yang berkata, "Semua sudah diatur oleh karma." Sehingga tidak lagi berusaha untuk belajar, bekerja, atau mengembangkan dirinya sendiri. Sekilas ucapan-ucapan tersebut terdengar bijaksana, wise. Namun jika kita cermati lebih dalam, terkadang yang terjadi bukanlah kebijaksanaan, melainkan pelarian dari kenyataan. Inilah yang disebut sebagai spiritual bypassing, atau pelarian spiritual. Kita perlu memahami bahwa tujuan spiritualitas bukan membuat kita lari dari kehidupan. Justru spiritualitas yang sehat membantu kita menghadapi kehidupan dengan lebih jernih, lebih berani, dan lebih bijaksana. Lalu bagaimana ajaran Buddha memandang hal ini? Dalam ajaran Buddha, kita mengenal hukum karma atau kamma niyama. Namun, seringkali hukum karma dipahami secara kurang tepat. Sebagian orang menganggap karma sebagai takdir yang tidak bisa diubah. Seolah-olah apapun yang terjadi saat ini sudah ditentukan sepenuhnya oleh masa lalu. Padahal, Sang Buddha tidak mengajarkan demikian. Dalam ajaran Buddha, karma berarti perbuatan yang dilakukan dengan kehendak atau niat. Saya ulangi, karma berarti perbuatan yang dilakukan dengan kehendak atau niat. Karma ini bukanlah nasib yang bisa memaksa seseorang. Karma adalah hukum sebab akibat yang sifatnya dinamis. Kehidupan kita saat ini dipengaruhi oleh masa lalu, tetapi juga dibentuk oleh tindakan yang kita lakukan saat ini. Karena itu, Buddhism tidak pernah mengajarkan yang namanya sikap yang pasif. Sang Buddha justru menekankan pentingnya usaha. Dalam banyak khotbah, kita menemukan ajaran tentang wiriya atau semangat. Semangat berjuang, ketekunan, dan energi untuk melakukan kebajikan serta mengembangkan diri. Bahkan, salah satu faktor penting dalam jalan mulia berunsur delapan adalah usaha benar atau sammawayama. Ini menunjukkan bahwa kemajuan spiritual tidak terjadi hanya dengan berharap, berdoa, ataupun menunggu karma berubah dengan sendirinya. Kemajuan terjadi ketika seseorang berusaha mengurangi kualitas batin yang tidak baik dan mengembangkan kualitas batin yang baik. Dengan kata lain, memahami karma seharusnya membuat kita lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan, bukan malah menyerah terhadap keadaan. Ketika seseorang berkata, "Ini karma saya, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi," maka mungkin ia sedang salah memahami karma. Sebaliknya, pemahaman yang sesuai dengan dhamma adalah mungkin ada akibat dari masa lalu yang sedang saya alami saat ini, tetapi saat ini juga saya masih memiliki kesempatan untuk menciptakan sebab-sebab baru yang lebih baik. Pandangan seperti inilah yang memberikan kita harapan sekaligus tanggung jawab. Harapan bahwa perubahan masih mungkin terjadi, dan tanggung jawab bahwa perubahan memerlukan yang namanya usaha. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana pelarian spiritual atau spiritual bypassing dapat muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana seseorang tanpa sadar menggunakan konsep karma sebagai alasan untuk berhenti berusaha, serta bagaimana ajaran Buddha yang sesungguhnya mengajak kita untuk menghadapi kenyataan dengan kebijaksanaan dan tindakan yang tepat. Saudara-saudari sedamah yang berbahagia, ketika membahas pelarian spiritual atau spiritual bypassing, sebenarnya fenomena ini tidak hanya dapat ditemukan dalam satu agama, satu budaya, atau satu aliran tertentu. Ini adalah kecenderungan manusia ketika menghadapi penderitaan. Kita sering mencari cara tercepat untuk mengurangi ketidaknyamanan yang sedang dirasakan. Kadang-kadang kita tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Kita hanya mencari penjelasan yang membuat hati terasa lebih tenang untuk sementara waktu. Kecenderungan ini dapat muncul pada siapa saja dalam berbagai bentuk praktik dan keyakinan spiritual, apapun jalan yang ditempuhnya. Tentu saja, yang akan kita bahas bukanlah kesalahan tradisinya. Ajarannya tetap luhur dan mendalam. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana manusia terkadang salah memahami atau salah menggunakan ajaran tersebut. Dalam kehidupan spiritual, kita kadang menemukan orang yang menggunakan konsep karma untuk menyerah pada keadaan. Ada juga yang menggunakan pemahaman tentang ketidakkekalan untuk menghindari tanggung jawab. Ada juga yang sangat sibuk dengan praktik keagamaan, tetapi enggan melihat persoalan yang sesungguhnya ada dalam dirinya. Bentuknya berbeda-beda, tetapi akar masalahnya sama, yaitu keinginan untuk menghindari kenyataan yang tidak nyaman. Pelarian spiritual atau spiritual bypassing dapat menggunakan banyak topeng. Kadang muncul dalam bentuk kepasrahan yang keliru. kadang muncul dalam bentuk kata-kata yang terdengar bijaksana. Kadang muncul dalam kesibukan beragama yang membuat seseorang merasa sudah bertumbuh, padahal belum berani menghadapi dirinya sendiri. Padahal Sang Buddha dalam berbagai tradisi yang berkembang setelah beliau selalu mengarahkan kita pada keberanian untuk melihat kenyataan, bukan melarikan diri darinya. Karena pencerahan tidak lahir dari penghindaran. Pencerahan lahir dari pemahaman yang jujur terhadap kehidupan. Dan pemahaman yang jujur selalu dimulai ketika kita berani bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya benar-benar sedang menjalankan dhamma? Ataukah saya hanya menggunakan dhamma untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin saya hadapi? Saudara-saudari sedhamma yang berbahagia, agar lebih mudah dipahami, mari saya mengajak teman-teman melihat beberapa contoh yang mungkin pernah kita jumpai, bahkan mungkin tanpa sadar pernah terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Bayangkan, ada seorang pemuda yang sudah beberapa kali melamar pekerjaan tetapi belum diterima. Setelah mengalami penolakan berkali-kali, mulai kehilangan semangat. Ketika keluarga atau teman-temannya memberikan dorongan, ia menjawab, "Sudahlah, mungkin memang karma saya seperti ini." Kalimat ini terdengar tenang, tetapi mari kita lihat lebih dalam. Apakah ia benar-benar memahami yang namanya karma? Ataukah sedang menggunakan konsep karma untuk menutupi rasa kecewa, rasa takut gagal lagi, dan keengganan untuk mencoba kembali? Karena jika memang memahami karma dengan benar, seseorang akan berkata, "Saya mungkin sedang menerima akibat dari sebab-sebab tertentu, tetapi hari ini saya masih bisa belajar keterampilan baru, memperbaiki cara saya melamar pekerjaan, memperluas jaringan pertemanan, dan meningkatkan kualitas diri." Perhatikan perbedaannya. Yang satu menyerah atas nama karma, yang satu lagi bertanggung jawab karena memahami karma. Keduanya sama-sama berbicara tentang karma, tetapi menghasilkan sikap hidup yang sangat berbeda. Contoh kedua, itu tadi contoh pertama. Contoh kedua, kadang ada pasangan suami istri yang bertahun-tahun mengalami konflik yang sama. Komunikasi buruk, bad communication, saling menyimpan kekecewaan, saling melukai dengan kata-kata. Namun, tidak pernah benar-benar duduk bersama untuk mencari solusi atau titik terang. Ketika ditanya, mengapa tidak berusaha memperbaiki hubungan? Salah satu pihak menjawab, mungkin ini memang karma kami. Mungkin ini takdir kami, kalau dalam bahasa kita. Sekali lagi, kalimat itu terdengar spiritual. Tetapi jika kalimat tersebut membuat seseorang berhenti memperbaiki hubungan, berhenti belajar berkomunikasi, berhenti meminta maaf, dan berhenti memahami pasangannya, maka yang terjadi bukan kebijaksanaan. Yang terjadi adalah pelarian. Karena memahami esensi karma atau karma itu sendiri tidak berarti pasrah terhadap konflik. Memahami karma berarti menyadari bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi sebab bagi pengalaman di masa depan. Maka setiap kata yang lembut, setiap kesediaan untuk mendengar, dan setiap usaha memperbaiki hubungan adalah karma baru yang sedang ditanam. Contoh ketiga. Contoh ketiga ini mungkin lebih dekat dengan kehidupan spiritual kita sendiri. Ada seseorang yang rajin datang ke wihara. Tidak pernah absen mengikuti puja bakti, menghafal banyak-banyak parita, sutta. Senang mengikuti berbagai kegiatan keagamaan. Tetapi ketika menghadapi kritik sedikit saja, langsung marah. Ketika ada umat lain yang berbeda pendapat, mudah tersinggung. Ketika melihat keberhasilan orang lain, merasa iri. Lalu ketika ada yang ingin mengingatkan, berkata, "Yang penting saya sudah banyak berbuat kebajikan." Disinilah kita perlu berhati-hati, saudara-saudari sedama. Karena terkadang aktivitas spiritual dapat membuat kita merasa sedang berkembang. Padahal yang berkembang hanyalah kesibukan spiritual, bukan kualitas batin. Kita bisa sangat aktif secara keagamaan, tetapi masih menghindari pekerjaan rumah yang sesungguhnya, yaitu mengenali keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin dalam diri kita sendiri. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan bahwa banyaknya ritual otomatis menghapus semua kekotoran batin. Beliau selalu menekankan transformasi batin, perubahan karakter, perubahan cara berpikir, perubahan cara memperlakukan orang lain ataupun makhluk lain. Contoh berikutnya. Ada orang yang mengetahui dirinya mengalami masalah kesehatan. Dokter sudah memberikan saran. Pola makan perlu diperbaiki. Istirahat perlu dijaga. Olahraga perlu dilakukan secara teratur. Tetapi yang bersangkutan tidak menjalankannya. Sebaliknya, yang bersangkutan hanya berkata, "Kalau memang umur saya masih panjang, saya akan sembuh. Kalau memang karma saya sakit, ya saya sakit." Pernyataan seperti ini sering terdengar bijaksana. Namun sebenarnya ada perbedaan besar antara menerima kenyataan dan mengabaikan tanggung jawab. Buddhism mengajarkan penerimaan terhadap kenyataan yang sedang terjadi. Tetapi penerimaan bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Jika sakit, berobatlah. Jika ada pengobatan yang tepat, jalani dengan sungguh-sungguh. Jika ada pola hidup yang perlu diperbaiki, perbaikilah. Karena usaha juga merupakan bagian dari hukum sebab dan akibat. Semakin kita melihat contoh-contoh ini, semakin jelas bahwa pelarian spiritual atau spiritual bypassing tidak selalu tampak dalam bentuk yang ekstrim. Justru seringkali muncul dalam kalimat-kalimat yang terdengar sangat religius. Terdengar sangat wise, bijaksana. Terdengar sangat pasrah. Namun, setelah kalimat itu diucapkan, tidak ada tindakan yang dilakukan. Tidak ada perubahan yang diusahakan. Tidak ada keberanian untuk menghadapi masalah. Dan disinilah kita perlu jujur kepada diri sendiri. Kadang yang kita butuhkan bukanlah penjelasan spiritual yang lebih rumit. Kadang yang kita butuhkan adalah keberanian untuk mengambil satu langkah kecil. Mengakui kesalahan, meminta maaf, belajar berketerampilan yang baru, pergi berobat, memulai kembali, mencoba sekali lagi. Karena dhamma bukanlah tempat persembunyian dari kehidupan. Dhamma adalah cahaya yang membantu kita menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, ada satu hal penting yang perlu dipahami sejak awal, terutama mengenai bagaimana pengalaman spiritual bisa disalahpahami. Banyak jalan spiritual menawarkan metode yang sangat mendalam. Ada mantra, visualisasi, praktik meditasi yang kompleks, simbol-simbol suci, serta berbagai metode transformasi batin yang telah diwariskan selama berabad-abad. Namun justru karena kedalamannya ada satu bahaya yang perlu diwaspadai, yaitu ketika seseorang lebih tertarik pada pengalaman spiritual daripada transformasi spiritual. Sekali lagi saya ulangi, lebih tertarik pada pengalaman spiritual daripada transformasi spiritual. Karena keduanya tidak selalu sama, Ada orang yang sangat senang membicarakan pengalaman meditasinya, tetapi ketika berhadapan dengan kehidupan sehari-hari, masih mudah marah, masih mudah tersinggung, masih mudah menerima kritik, masih sulit mengendalikan ego. Maka kita perlu bertanya dengan jujur, apa pengalaman spiritual itu benar-benar mengubah dirinya? Ataukah pengalaman itu hanya menjadi sesuatu yang dikoleksi oleh pikirannya? Banyak guru spiritual besar sering mengingatkan bahwa pengalaman meditasi bukanlah tujuan akhir. Pengalaman datang dan pergi. Perasaan damai datang dan pergi. Visi datang dan pergi. Sensasi datang dan pergi. Yang lebih penting adalah apakah kebijaksanaan dan welas asih bertumbuh di dalam diri kita sendiri. Karena ukuran kemajuan spiritual bukanlah seberapa banyak pengalaman yang kita miliki, melainkan seberapa besar transformasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi, jika semua itu dilakukan untuk tujuan yang lebih baik, maka hal itu yang perlu kita lakukan. Ada orang yang ingin langsung menjadi bijaksana tanpa terlebih dahulu mengakui kebodohannya. Ingin menjadi penuh welas asih tanpa mengakui kemarahannya. Ingin menjadi tercerahkan tanpa berani melihat bayang-bayangan dalam dirinya sendiri. Padahal jalan spiritual yang sejati menuntut kejujuran. Kejujuran yang mungkin tidak selalu nyaman. Kejujuran yang terkadang membuat kita menyadari bahwa masalah terbesar bukanlah dunia di luar sana, tetapi cara kita memandang dunia. Bukan orang lain, tetapi ego yang terus ingin kita pertahankan. Teman-teman, saya ingin teman-teman coba renungkan di dalam diri teman-teman sendiri. Apakah saat ini saya sedang menempuh jalan spiritual? Ataukah saya hanya sedang bersembunyi di balik jalan spiritual? Coba teman-teman renungkan. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, setelah kita membahas berbagai bentuk pelarian spiritual, mungkin muncul sebuah pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin menawarkan beberapa perenungan sederhana. Yang pertama, membedakan menerima dan menyerah. Beranilah membedakan antara menerima dan menyerah. Dalam Buddhism, menerima kenyataan adalah kebijaksanaan. Tetapi menyerah pada kenyataan bukanlah kebijaksanaan. Perenungan kedua, jadikan praktik spiritual sebagai cermin, bukan sebagai topeng. Kadang kita menggunakan ajaran untuk menjelaskan diri sendiri, tetapi lebih jarang kita menggunakan ajaran untuk melihat diri kita sendiri. Karena ukuran kemajuan spiritual bukanlah apa yang kita ketahui, melainkan siapa diri kita yang sedang terbentuk. Perenungan ketiga, jangan takut pada emosi yang sulit. Dalam ajaran Buddha, emosi bukanlah musuh yang harus dibuang. Emosi adalah sesuatu yang harus kita pahami. Karena sesuatu yang dapat dipahami dapat ditransformasikan. Tetapi sesuatu yang disangkal akan terus bersembunyi di dalam batin. Perenungan terakhir, hadir dalam kehidupan. Ingatlah bahwa praktik spiritual yang benar selalu membuat kita lebih hadir dari dalam kehidupan. Lebih hadir untuk keluarga, pekerjaan, masyarakat, sesama makhluk. Karena tujuan jalan spiritual bukanlah meninggalkan kehidupan, melainkan menjalani kehidupan dengan bijaksana. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri perbincangan kita hari ini, sharing dhamma ataupun mimbar agama Buddha pada hari ini, izinkan saya meninggalkan sebuah perenungan. Orang yang belum memahami dhamma sering menggunakan spiritualitas untuk lari dari penderitaan. Tetapi orang yang memahami dhamma menggunakan spiritualitas untuk berjalan menembus penderitaan. Yang satu mencari tempat bersembunyi, yang satu menemukan jalan pulang. Kiranya kalimat ini dapat kita renungkan bersama-sama. Karena pada akhirnya karma bukanlah alasan untuk kita berhenti berusaha. Karma adalah pengingat bahwa setiap pikiran, ucapan, dan tindakan yang kita lakukan hari ini sedang membentuk masa depan kita. Maka Selama masih ada napas, masih ada kesempatan. Selama masih ada kesadaran, masih ada kemungkinan untuk berubah. Dan selama masih ada dhamma yang menerangi jalan, tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti melangkah. Sukihoto, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa.

Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, baru saja telah kami hadirkan untuk Anda Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, baru saja telah kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha dengan topiknya Jangan Bersembunyi di Balik Karma. Anda harus terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak berpasrah diri dengan karma, karena Anda memiliki kesempatan untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik di kehidupan sekarang. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah mendengarkan. Kami pamit, selamat malam.

Pendengar Posatu dimanapun Anda berada bersama Irsan Saputra menemani Anda. Dan berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda di pukul 21.06 menit waktu Indonesia Tengah, drama radio dengan judulnya Rewang, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Madiun. Untuk Anda dengarkan.

Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur kilo. Ntar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar nah. Itu loh di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya mbok, tapi Laras tuh bingung. Kenapa kita gak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, gak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau prewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita gak cuma masak loh Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kuwi kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga loh Nduk.
2: Tapi apa enggak capek mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang kok.

0: Nuwun Mbok Jiam. Ini ada titipan kelompok paru dari warga RT sebelah tadi, katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu keluarga

0: bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Nduk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih. Harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Itu bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap Mbok, gurih banget. Laras baru sadar, di kota Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat Mbok.
0: Makanya cepet lulus, pulang ke desa, cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh

didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, Pak, ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara Untuk Indonesia, di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas, ya. Saya bersama narasumber kita, yaitu dari Persatuan Penulis, ya, Satu Pena.
0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kami menghadirkan teman-teman dari kuas.id, komunitas edukasi dan juga sosial Makassar. Ada Fakih ketua umumnya, ada Barat juga wakil ketuanya, ada Miftah dari koordinator divisi ISO. Seperti apa sih sebenarnya kuas yang baru nongol lagi nih setelah beberapa lama? Kita akan ngobrol banyak sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana, halo, Kak. Gimana kabarnya teman-teman, sehat?
3: Sehat, sangat sehat.
1: Makasih banyak loh udah sempat hadir di malam hari ini. Kenalin yuk kuas nih, kuas.id, komunitas edukasi dan sosial Makassar. Atau sebenarnya kuasnya ada panjangan lain. Saya ke Fakih dulu deh.
3: Perkenalkan, nama aku Fakih. Mm-hmm. Fakih Detola nama panjangku. Dan kebetulan aku sekarang ketua umum baru dari kuas. Ya, aku dari Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi semester 7 sekarang.
1: Keren ya. Banget ih, anak psikologi datang hari ini. Please jangan jangan baca gestur cara saya menyampaikan informasi ya. Biasa aja kita ya, jangan lihat saya sebagai pasien ya. Ada Fakih. Tadi udah, nanti kita akan ngobrol bareng ya sama teman-teman yang lainnya. Nah, Fakih, kuas, kenalin lagi dong, kuas ID ini sebenarnya apa sih ke pendengar-pendengar kita?
3: Oke, karena lama gak aktif ya, mungkin saya jelasin ulang dulu apa itu kuas.
1: Boleh.
3: Jadi kuas ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai komunitas baru yang ada di Makassar. Nah, kemarin itu sempat vakum kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, kalau ditanya kuas sendiri itu apa? Kuas itu kepanjangannya dari komunitas edukasi dan sosial Makassar. Kami itu bergerak di bidang sosial dan edukasi, terutama di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh pemerintah.
1: Oke.
3: Okay. Ya, mungkin seperti itu kurang lebih. Di mana momentumnya kami kembali? Ada kemudian saya sama teman-teman saya pada saat semester 4 ya kan, kalau nggak salah. Iya, kami ngomong kalau kami sudah sibuk-sibuk branding atau sibuk-sibuk branding atau kayak ya sayang lah kalau kuas udah gak aktif. Nah, kami anak psikologi rata-rata kan pengurus sekarang anak psikologi. Kami bilang aktif kuas kembali yuk, kayak gitu aja sih pikiran impulsif pada saat itu.
1: Nah, saat itu akhirnya pengen mengaktifkan kuas kembali. Apa yang akhirnya dilakukan nih teman-teman kuas saat kita kembali mulai? Atau lebih tepatnya kapan dulu akhirnya memutuskan kayak yuk mulai lagi? Terus ya boleh diingat dulu, nggak apa-apa. Kelihatan banget ekspresi. Eh, udah bisa baca ekspresi juga nih. Nah, mungkin saya ke ini dulu deh, ke Bara dulu deh.
3: Iya.
1: Nah, Bara, pertama kali ini dihubungin kembali sama si Faki untuk aktif. Kalau ini kan tadi ngobrol ternyata bukan masih dari UNM juga.
3: Masih.
1: Tapi bukan anak anak psikologi.
3: Iya.
1: Nah, itu kenapa bisa akhirnya kembali atau menggerakkan kuas kembali? Apakah kamu dijebak sama dia atau gimana?
2: Gini Kak, kebetulan saya sama Faki itu kemarin kita sama-sama di bingkai satu kuas.
1: Oke.
2: Okay. Jadi saya sama Faki itu bisa dibilang salah satu pengurus terlama lah di kuas untuk pada saat sekarang ini.
1: Oke. Okay.
2: Nah, waktu itu juga saya sebagai yang bisa dibilang tersangka yang malas buat ngebangkitin ini. Terus tiba-tiba Faki datang ngebujuk, ngerayu gitu apa segala macam. Terus tiba-tiba saya tergerak kembali buat saya rindu nih momen-momen sama kuas gitu. Ya, then saya kembalilah ke kuas. Terus pada saat saya lupa itu sebelum tahun baru kayak kalau nggak salah kita buat acara di pantai apa namanya,
3: pantai sekitar Akarena mungkin
2: ya, sekitar Akarena. Di situ kita bonding kembali, terus juga situ juga kita buat apa namanya ADRT baru, penyegaran
1: restructure
2: seperti itu.
1: Menyusun organisasi yang baru, walaupun mungkin kemarin udah sempat ada, terus akhirnya dibentuk kembali, kan bukan hal mudah nih. Nah, Fakih, gimana caranya akhirnya kamu ngumpulin teman-teman untuk yuk kita gerak lagi yuk, gimana? Kamu gimana nih? Apakah ada metode-metode sendiri, tapi nggak dihipnotiskan mereka? Barang kamu sadar ya?
2: Aku sadar.
1: Sadar ya? Oke.
2: Aku sadar.
3: Gimana cara ngumpulinnya kembali? Itu pertanyaan yang sangat relate buat aku mungkin. Karena ya awalnya susah sekali. Karena mengumpulkan anggota-anggota yang lama itu agak susah banget. Karena orangnya udah pada bubar gitu. Nah kenapa sekarang itu wajah-wajahnya pada baru? Karena anak-anak KUAS ini sekarang sudah kebanyakan anak psikologi yang dulu bukan anak KUAS. Jadi untuk mengembalikan KUAS yang sekarang itu perlu trisula atau apa ya, semacam fondasi baru. Jadi saya mengambil teman-teman terdekat saya dulu biar kita tuh metodenya kayak sistem tangkap jaring. Kami mengambil anak psikologi, terus lama-lama kemudian anak psikologi ini mengambil temannya, kayak gitu mungkin.
1: Jadi sebenarnya mempengaruhi yang dekat-dekat aja dulu.
3: Iya betul ya, Kak.
1: Ngajak dulu, pokoknya gimana caranya bergerak aja dulu.
3: Betul.
1: Pokoknya gerak aja dulu, nanti deh kita siapa-siapa dulu yuk gabung dulu, nanti deh baru kita mikirin gimana gimana bergeraknya. Miftah.
4: Ya.
1: Selaku orang yang akhirnya terjebak sama rayuan gombal dari Miftah, itu gimana ceritanya? Terus kenapa akhirnya kamu pengen aktif lagi ya? Atau kamu juga tersangka sama kayak dia?
4: Kalau yang saya sendiri sih Kak, beda dengan Kakak Fakih dan Kak Bara, itu saya bukan anggota lama.
1: Oh justru justru baru.
4: Justru baru.
1: Ya. Fix Anda dihipnotis.
4: Tapi walaupun baru di kepengurusan sebelumnya, saya pernah ikut sebuah kegiatan volunteer di Burung Bulo di Goa. Di situ saya merasa bahwa kegiatan ini tuh cocok dengan saya, dan rasanya pengen banget ikut lagi. Tapi kayak ditunggu-tungguin kok nggak ada gitu. Makanya beda mungkin sama teman-teman yang lain yang butuh hipnotis dari Kak Fakih. Kalau saya sendiri, saya yang ikut sama Kak Fakih untuk inisiasi.
1: Oh gitu. Jadi memang kamu yang menawarkan diri. Habis ini periksa dulu psikologinya ya. Karena kenapa aku bilang gitu, karena menjadi seorang pengurus terutama untuk komunitas yang bergerak di bidang edukasi dan juga sosial di Makassar itu kan tidak mudah. Banyak banget tantangannya. Terus juga tadi kegiatan-kegiatannya dan juga komunitas yang berbau sama kan banyak banget. Nah, bagaimana setelah dibentuk kembali nih Fakih, apa kegiatan dan apa yang kamu lakukan untuk bisa memulai kembali KUAS?
3: Oke, kalau ditanya seperti itu, mungkin apa yang saya lakukan untuk kembali itu mungkin sebuah ajang bonding dulu. Karena kami-kami ini sebenarnya sudah pada kenal, cuman belum kenal secara mendalam gitu. Nah, waktu itu saya dulu ajak Kak Eci sama Kak Aje. Nah, itu kan ketua umum sama wakil ketua umum sebelumnya. Kami berdiskusi gimana sih caranya ngebentuk lagi KUAS karena sudah terlalu jauh dari jalan yang lurus.
1: Halo Eci, diceritai kok.
3: Dan waktu itu kebetulan sudah ada pasukan yang berkumpul. Nah, singkat cerita kami udah bikin ini, mau acara ADRT yang tadi disebut Kak Bara. Kami langsung ADRT. Dan di situ dirangkaikan sama acara games dan kita mengenal satu sama lain kayak gitu. Nah, mungkin di situ titik baliknya karena di situ acara yang membuat kami kumpul pertama kali dalam konteks yang emang serius mau bergerak.
1: Kayak gitu. Itu ada berapa orang akhirnya yang terkumpul yang berhasil kamu hipnotis?
3: Waktu itu ya, waktu pertama kali itu ada sekitar 30-an.
1: 30 orang?
3: Iya.
1: Wow, jago juga kamu ya. Belajar di mana nih? Nah, mengumpulkan 30 orang itu dan juga udah komunikasi juga bareng Eci dan juga kawan-kawan saat pengurus inti sebelumnya dan membangun kembali. Nah, akhirnya apa yang terbentuk setelah kalian ngebonding kemarin itu?
3: Nah, outputnya sendiri yang terkumpul adalah kita terjadilah yang namanya kertas.
1: Kertas?
3: Iya.
1: Ada KUAS, ada kertas.
3: Kertas ini adalah keluarga istimewa KUAS ID.
1: Okay.
3: Disitulah kami terbentuk sebagai pengurus yang ada di pengurusan ini.
1: Dan apa gebrakan yang akan kamu lakukan nantinya? Tapi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi deh ya. Banyak masihnya yang akan diceritakan lagi setelah lama, kurang lebih setahun deh ya tidak aktif. Dan diaktifkan kembali sama Fakih dan juga teman-teman. Bersama dengan teman-teman kertasnya ini. Mengaktifkan kembali, kira-kira ada kegiatan apa aja. Terus juga udah ngapain aja nih selama kepengurusan baru, dan kita akan ngobrol banyak. Istirahat sejenak dulu ya.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Makassar malam ini.

0: Kembali masih bersama Irfan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pendengar dimanapun Anda berada, dan bersama dengan teman-teman dari Kuas ID yang akan ngobrol bareng saya kembali. Setelah vakum kurang lebih setahunan, terus Faki dengan sadar dan penuh keyakinan mengumpulkan kurang lebih 30 orang teman-temannya untuk kembali menjalankan Kuas dengan program-program baru katanya. Tapi nanti kita ngobrol lebih banyak deh. Nah, setelah Desember 2024 kemarin akhirnya ketemu, dikumpulin nih kurang lebih 30 teman-teman, disebutnya kertas akhirnya. Teman-teman kertas dikumpulin dan udah jadi ADRT-nya. Apalagi setelah itu?
1: Setelah itu kami lakukan pelantikan, pelantikan secara resmi.
0: Okay.
1: Tapi sebelum pelantikan itu banyak banget rintangannya sebenarnya.
0: Surely.
1: Iya. Yes. Karena ya masalah dana sih sebenarnya. Kami kan sempat vakum lama dan ya itu yang menjadi kendala sebenarnya. Sponsor, dana, itu kan susah. Dan pada akhirnya ya kami akali dengan pelantikan kecil-kecilan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Lucu nih bahasanya, pelantikan kecil-kecilan ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Mungkin intimasi.
0: Lebih ke intimate ya.
1: Iya, intimate kayak gitu.
0: Okay. Setelah akhirnya itu kapan kalian pembentukan panitianya, pembentukan apa sih artinya? Ya itulah ya. Akhirnya pembentukan organisasinya kembali dan juga itu menjalankan kegiatan-kegiatan setelah itu apa yang kalian lakukan? Udah mulai langsung bergerak kah? Ataukah mungkin langsung nyari sponsor untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan lainnya atau gimana?
1: Oke, aku yang jawab ya?
0: Boleh, terserah. Boleh Bara, boleh Faki.
2: Oh ya, oke. Jadi setelah pelantikan itu, kebetulan kita ini berafiliasi sama sekolah pesisir.
0: Oke.
2: Ya, sekolah pesisir itu tempatnya di Potere. Nah, jadi di situ kita buat program rutin seminggu sekali buat ngajar siswa-siswa di sana.
0: Iya.
2: Okay. Dan ini sudah berjalan kurang lebih selama hampir 3 bulanan. Iya.
0: Nah, ada program apa lagi enggak sih? Program-program baru atau program apa yang akhirnya terbentuk setelah lama vakum kemarin?
2: Program-program itu ada Kuas Sehat. Kuas Sehat itu dia programnya Kak Miftah di ISEL. Di situ kita sesama pengurus di situ kita entah kita main bulu tangkis or main futsal bareng gitu. Seperti itu.
0: Oke, okay. Ada Kuas Sehat dan ada program baru tadi ya?
1: Iya. Nah,
0: apa tuh?
1: Yang ngajar tadi itu adalah program baru sebenarnya.
0: Oh, surely. Wow.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yang yang prodia sebelumnya itu enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa tercipta adanya program baru ini? Karena kami mendengarkan ini latar belakangnya ya. Ini latar belakangnya kenapa ada. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama programnya itu Kuas Mengajar. Dan latar belakang terbentuknya gara-gara kakak si Miftah ini.
0: Iya.
1: Nah, dia mau cerita mungkin kak Miftah.
0: Miftah udah dua program yang namanya disebutin karena gara-gara kamu. Ada berapa banyak lagi gara-gara kamu nih?
3: Sebenarnya sih bukan cuma gara-gara saya kan. Karena di divisi ISEL itu kan bukan cuma saya, ada staff saya yang lain yang kasih masukan juga. Tapi mungkin untuk di Kuas Mengajar ini itu inisiasinya memang dari saya karena sebelum di Kuas saya pernah tergabung di salah satu komunitas juga. Tapi di satu event itu di kegiatannya dilaksanakan di Potere. Kalau tidak salah, seingat saya namanya itu Generasi Literasi. Kami pernah kayak nyumbang buku, ngajar anak-anak di situ, tapi cuma satu pertemuan. Dan menurut saya sayang banget nih kalau cuma satu kali pertemuan kita adakannya. Gimana kalau kita lakukan weekly? Nah, saya sangat bersyukur bisa bergabung di Kuas bisa menjadi wadah bagi keinginan saya supaya kegiatan itu bisa terus konsisten diadakan per minggunya. Selain itu, kalau Kak Bara tadi bilang, mention kalau saya inisiasi juga tentang
0: Kuas Sehat.
3: Itu sebenarnya merupakan timbal balik dari Kuas Mengajar ini. Di Potre itu Kak, fun fact, anak-anaknya itu sangat-sangat hyperaktif sekali.
0: Banyak makan ikan kayaknya.
1: Banget.
3: Suka teriak-teriak, suka lari-lari. Bahkan kalau ada kakak-kakak yang baru datang, langsung mau digendong gitu langsung lompat digendong.
1: Diterkam
3: dong.
1: Mereka di situ hanya
3: kalian makanan segar.
1: Mereka
3: love language-nya physical
1: attack. Jadi mereka bakalan peluk atau minta digendong apa segala macam.
3: Wah, seru banget.
1: Iya.
3: Nah, oleh karena itu, karena kakak-kakak yang ngajar ini mungkin mentalnya sudah draining, udah capek. Kita adakan nih kuas sehat supaya mentalnya dan fisiknya kakak-kakak itu tetap sehat. Mungkin kita adakan istirahat satu minggu setelah tiga minggu pertemuan di kuas mengajar. Kita selingi dengan kuas sehat supaya kakak-kakak bisa lebih terjaga juga silaturahminya, tetap sehat, dan kegiatannya itu variatif, tidak cuma bulu tangkis. Mungkin kami juga akan adakan senam bersama atau kegiatan yang lainnya seperti itu.
0: Okay. Nah, selain kuas sehat dan juga kuas mengajar, ada program apa lagi nih, Fakih?
1: Okay, sebenarnya karena kami baru terbentuk dan ini bentuknya adalah sebuah komunitas, jadi kapan-kapan aja itu bisa terbentuk sebuah program. Nah, jadi untuk mungkin cuma dua itu, tapi ini kan baru berjalan, ya baru
0: ya, baru beberapa bulan banget ya.
1: Iya, dan kami tuh setiap apa ya, per bulan atau setiap sudah ngelakuin sebuah kegiatan, kami tuh rutin evaluasi kan.
2: Iya.
1: Dan itu menjadi bahan pemercik lah buat adanya program baru nanti.
0: Okay. Yeah. Dan katanya akan ada kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
1: Iya, benar.
0: What is that?
1: Yeah. Apa yang jelasin boleh?
2: Boleh,
1: silakan. Okay. Jadi kegiatannya tuh nanti kegiatannya bakalan terbentuk bingkai dua. Bingkai dua tuh semacam sebutan angkatan bagi kuas. Oh, kami kan angkatan pertama.
0: Berarti bingkai satu berarti ya? Ya,
1: aku bingkai satu sama Kak Bara. Nah, kalau nanti bakalan tercipta bingkai dua. Nah, ini semacam seperti open recruitment aja bagi volunteer baru yang sekaligus untuk menambah anggota kuas ID.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya. Kemarin tuh sebenarnya beda banget mekanismenya, Kak. Mekanismenya tuh yang kemarin pada saat angkatanku ya, itu cuman welpar. Nah, kami pengurus baru tuh kayak kalau welpar tuh kayak apa, kita doang sih.
2: Iya, kita doang, gak ada esensi komunitasnya gitu loh.
1: Kami kan sebagai volunteer yang pengajar gitu, edukasi ya, mau ngajar sembari memberikan dampak bagi pelosok. Nah, kami kepikiran kalau bagaimana caranya kalau kita open recruitment aja nanti sekaligus melakukan pengabdian di desa terpencil. Iya, terpencil banget.
2: Terpencil banget, Kak.
0: Di mana itu, Bar?
2: Di dekat Sapaya, daerah Borongbulo.
1: Pernah dengar gak, Kak?
2: Gua
0: ya?
2: Gua. Iya, Borongbulo.
0: Borongbulo, enggak.
2: Kalau dari sini itu sekitaran 2 jaman.
0: Oke. Okay.
2: 2 jam, terus abis itu jalan kaki lagi 20 menitan.
1: Jadi dari jalan poros tuh naik lagi ke gunung, terus di atas tuh sekitar kita jalan 20 menit, gak lama banget sih. Cuman tanjakannya ekstrim. Konturnya ekstrim dan di atas tuh gak ada internet sama sekali. Itu yang menjadi esensinya untuk menjadi tempat pengabdian kita.
0: Oke, okay, tadi pikir aku mau ikut tapi kayaknya gak jadi deh. Oke, okay, saya ke ini dulu, ke Miftah dulu. Miftah, ya, kegiatan ini kan udah ngobrolnya sama teman-teman nih ya. Akan ada rancangan apa di pelosok tersebut yang akan dilakukan ya?
3: Tentunya karena kuas ini merupakan wadah bagi anak-anak muda di Kota Makassar untuk menyalurkan inspirasinya kepada anak-anak. Kami tuh rancang sebuah program yang bertujuan bukan cuma untuk development bagi anggotanya, tapi juga yang bisa memberikan dampak bagi anak-anak yang sekolah di SD Borongbulo tersebut. Kami tuh rancang ada beberapa kelas yang akan kami lakukan. Ada kelas inspirasi, ada kelas kreatif, ada kelas lingkungan. Tapi untuk detail lebih lanjutnya akan kami tease selengkapnya di Instagram kami nantinya.
0: Instagramnya di mana?
3: Bisa dicek di kuas.id.
0: Kuas.id. Oke.
1: Aduh, salah tuh. Underscore kuas.
0: Kuas.id. Gimana sih? Kamu anggota bukan dulu. Underscore kuas.id. Nah, pokoknya tinggal cari aja tuh pendengar ya. Kalau misalnya siapapun Anda yang lagi dengerin, kalau pengen gabung, boleh gabung di sana. Boleh DM sama kuas di sana, nanti boleh akan dibalasin. Ada persyaratan tersendiri gak sih yang bisa gabung nantinya? Terserah, boleh.
1: Kalau persyaratannya sendiri itu kan maksudnya itu bakalan terkikis ya. Jadi kami tentu bakalan adakan persyaratan. Jadi persyaratannya sendiri tuh nanti bakalan dibahas lebih lanjut lagi. Soalnya itu kan merupakan hal esensial. Karena nanti bakalan apa ya? Karena di atas tuh jumlahnya
0: nggak bisa banyak banget.
1: Nggak bisa banyak banget. Kami maunya banyak banget nih, sekampung bahkan kalau.
0: Jangan. Nanti kalian buka sekolah baru di sana.
1: Iya. Jadi ya bakalan ada sebuah persyaratan.
0: Oke deh. Oke. Iya. Akan ada persyaratan tertentu, tapi lebih lengkapnya boleh nanti dicek di Instagram aja. Iya, betul. Tapi yang penting harus sehat fisik. Akan ada kegiatan pengabdian, otomatis harus siap-siap mental dan juga fisiknya nih ya, untuk sampai di sana. Kenapa akhirnya lokasi itu dipilih ke Bara?
2: Kenapa kita memilih lokasi itu? Karena yang pertama di situ apa ya, lokasinya itu kan tadi terpencil. Jadi banyak mungkin mereka banyak nggak ngerasain yang namanya apa? Nggak ketemu sama orang dari luar gitu. Terus juga fasilitas-fasilitas mereka di sana itu sangat terbatas gitu loh. Terus juga SDM-SDM dari gurunya sangat sedikit. Kalau nggak salah sekitar gurunya
1: sekitar
2: 8 cuma 8 orang. Dengan siswanya sekitaran ya 50-an gitu. Terus di sana apa namanya, internetnya tidak ada. Internetnya tidak ada. Terus kita mau buat juga semacam apa ya, dalam tanda kutip evaluasi nih, buat pemerintah bahwasanya di tempat ini tuh ada loh sekolah yang seperti ini. Nah, mungkin dengan adanya program kita juga bakalan dilirik lah nantinya sama pemerintah di sana. Ya, karena mereka jujur kondisinya itu sangat butuh apa ya,
1: perhatian.
0: Oke. Berarti ini juga akhirnya menjadi wadah perpanjangan tangan ya.
2: Secara langsung
0: Dari teman-teman yang ada di sana ini untuk bisa menyampaikan ternyata kondisinya masih ada loh yang seperti ini.
1: Aku boleh ceritain background story-nya gak, kenapa bisa diambil? Itu kan tadi karena pertimbangan yang secara teknis gitu ya. Nah, kalau ini tuh dari persepsi aku karena ya, ini menyangkut cerita Kak Miftah tadi juga yang sempat disinggung pernah mengikuti volunteer dari Kuas ID yang periode sebelumnya. Nah, aku dulu ikut di Kuas ID, volunteer pertama aku ini Kuas ID. Nah, langsung di Warung Bolo juga. Kami udah pernah di situ. Cuman pada saat itu memang sangat-sangat kondisinya kurang layak buat dipakai, dibilang sebagai sekolah. Karena itu, mohon maaf ya, lebih ke kayak kandang sapi gitu. Dan tujuan kami itu bakalan merebuild yang sistem yang ada di sana, baik dari segi pendidikannya, segi infrastrukturnya, maupun hal-hal yang lain di sana. Jadi kenapa tempatnya itu diambil? Karena kami juga sudah dekat sama warga di sana. Ya mungkin seperti itu.
0: Udah ada komunikasi lebih langsung gak sih, lebih lanjut bersama dengan teman-teman yang ada di sana, warga dan juga pengurus dari sekolah dan sebagainya?
1: Kebetulan saya kemarin
0: dari sana?
1: Iya, kebetulan kemarin saya.
0: Gimana respon mereka?
1: Kebetulan nama kepala sekolahnya di sana, nama yang mengurus sekolah yang di sana itu namanya Pak Mika. Itu orang yang mengurus sekolah di sana dan dia tuh excited lah. Karena Kuas tuh udah dikenal sama Pak Mika langsung. Bukan cuma Kuas, ada dua komunitas di sana, Kuas dan San, Sekolah Anak Nusantara. Dan itu dua komunitas ini yang yang menjadi titik balik dari sekolah Borong Bolo yang ada di atas sana. Jadi kalau dibilang bagaimana responnya ya pasti seneng lah.
0: Oke. Iya. Konsep apa tadi udah dijelasin sedikit, apa aja lagi yang akan dimasukkan? Kan ada ribul tadi ya. Kira-kira boleh dikasih bocoran dikit gak? Ada insight apa yang akan diberikan dari teman-teman Kuas kepada sekolah Burung Bulu yang ada di sana?
1: Oke. Selain mungkin dari segi pendidikan yang tadi dibahas oleh Miftah ya. Iya. Jadi kami tuh rencana kan, maksudnya ini bakalan ada dana juga dan itu bakalan dipakai untuk melakukan membangun kecil-kecilan rumahnya. Ya, seperti lagunya Sal Priadi kan. Kita usahakan rumah itu.
0: Jadi dana itu akan dipakai untuk itu.
1: Iya, betul.
0: Terus ada apa lagi?
1: Dan ya mungkin untuk formasi utamanya mungkin itu dulu. Nanti bakalan kita evaluasi kecil-kecilan dulu sebelum kesana. Okay. Rapat kecil-kecilan dan ya kami bakal seriuskan hal di atas sana.
0: Oke, Miftah. Ya. Udah siap nih tanpa internet?
3: Boleh, udah pernah sih sebelumnya kak.
0: Udah pernah?
3: Ya, tanpa internet tuh udah pernah. Menurut saya istirahat dari internet tuh sangat-sangat melegakan begitu. Karena internet itu kan kita dipenuhi sama informasi-informasi yang
0: kayak terlalu cepat.
3: Iya, terlalu too much gitu diproses bagi kita.
0: Benar.
3: Jadi waktu saya, pengalaman pribadi saya ikut ke sana. Dan 3 hari full tanpa internet itu sangat bersyukur sekali. Karena wah ternyata kita bisa interaksi sama anak-anak yang betul-betul antusias begitu dengan kegiatannya kami. Mungkin juga tambahan sedikit dari yang cerita Kak Faki, alasan kami pilih Borong Bulu selain karena sudah pernah juga, karena kami itu sangat terharu dan terkesima sama antusiasme anak-anak di sana.
0: Okay.
3: Mungkin antusiasmenya 11-12 sama yang di Potre, walaupun yang di Borong Bulu itu mungkin tidak menggigit ya.
1: Yang satu
0: ada yang menggigit.
1: Iya, yang menggigit gitu.
0: Agak ini ya.
1: Agak ekstrim di sana. Ya.
0: Signifikan perbedaan.
1: Iya.
0: Nah, berapa lama kegiatannya akan dilaksanakan nantinya?
1: Dan kegiatannya bakal, ya kalau kami rencanakan kemarin itu bakalan 4 hari sih sebenarnya.
0: 4 hari? Iya. Susah tuh cutinya saya tuh ya.
1: cuman bakalan ada evaluasi lagi untuk menimbang. Karena kan maksudnya kita bakalan cek log dulu nih besok.
0: Bener.
1: Itu bakalan dipertimbangkan lagi sama besok tuh.
0: Okay. Jadi rencana kasarnya udah ada, grand scan-nya juga udah ada, tinggal pematangan lagi deh.
1: Iya, matangnya.
0: Nah, jadi untuk Anda yang pengen gabung, boleh langsung DM aja
1: Underscore
0: kuas.id,
1: kuas.id.
0: Underscore kuas.id di Instagram, boleh nanya-nanya nanti di sana sama Fakir dan juga teman-teman, nanti dia akan diarahin seperti apa. Saya ucapin thank you banget buat teman-teman udah hadir. Terakhir deh, apa sih harapan kalian nantinya di kegiatan-kegiatan dan juga kuas dengan wajah yang baru ini? Saya ke Bara dulu deh.
2: Yeah. Jadi my wish for kuas itu supaya kita lebih solid lagi, terus juga kita dalam tanda kutip kita berusaha bersama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa. We're family.
0: Okay deh. Miftah.
3: Dalam.
0: Apa tuh?
3: Kalau dari saya sih mungkin tadi kalau kabar sudah singgung tentang kekeluargaannya banget kuas. Mungkin saya bisa kasih pesan untuk teman-teman yang punya minat yang sama kayak saya dan teman-teman yang lain. Yang pengen menyalurkan minatnya untuk mengajar, untuk mengembangkan diri, potensi dirinya. Tidak cuma untuk dirinya tapi berdampak bagi anak-anak di pelosok. Bisa banget untuk gabung di kuas. Karena menurut saya kuas itu sebuah tempat, sebuah rumah yang sangat yang sangat berharga. Karena bisa membuat saya develop, membuat saya berkembang, dan bisa menyalurkan minat dan bakat saya di sana. Jadi buat teman-teman yang punya interest atau kesamaan dengan saya, bisa mungkin dipertimbangkan untuk ikut di komunitas ini agar bisa berdampak bagi adik-adik yang ada di pelosok seperti itu.
0: Okay. Berat juga nih kanan kirinya ya.
2: Dalam.
0: Faki, apa yang ingin disampaikan akhirnya kepada masyarakat dan juga ya untuk kuas dan juga kawan-kawan lainnya?
1: Iya, harapan saya pribadi ya. Aduh, ini berat banget tadi ngomongnya. Harapan saya bagi kuas sendiri, semoga kuas ini menjadi, ini kan harapan saya tuh besar banget kepada teman-teman, apalagi kepada diri saya sendiri, untuk tetap menjadi komunitas yang berdampak bagi khususnya di Makassar nih, karena kan kita lokasinya di Makassar. Dan itu besar banget harapan saya bagi teman-teman atau yang ada di keluarga ini, saya sebutnya keluarga. Karena menurut saya sudah dekat banget sama orang-orang di sini dan hal-hal seperti ini yang bakalan menjadi harapan saya untuk tetap tumbuh bersama mereka dan berdampak bagi orang-orang yang memang membutuhkan edukasi dan memang membutuhkan bantuan secara sosial. Seperti itu.
0: Okay deh. Pokoknya informasi lebih lanjutnya langsung komunikasi bareng mereka. Saya Irsan Saputra bersama dengan teman-teman Kuas ID pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit,
2: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Pendengar bareng Irsan Saputra kembali menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lain teleponnya Irsan tunggu ya, berdering di 0821-3333-9440 dan ini nomor yang sama untuk Anda yang ingin berpartisipasi menggunakan telepon WhatsApp. Sama nomornya di 0821-3333-9440. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita coba angkat dulu telepon-teleponnya ya. Silakan 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum. Telepon-teleponnya ya. Silakan 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Bobby, Bung Irsan.
0: Halo Bang Bobby, gimana kabarnya? Sehat, Ciki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah
1: berbagi rindu memori lewat lagu. Hampir lupa.
0: Bang Bobby.
1: Iya. Yeah.
0: Bagaimana Polman malam hari ini, aman-aman aja kah?
1: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah.

0: Bang Bobby, kalau begitu Irsan akan bacakan dulu lagu-lagu yang bisa dipilih. Kira-kira Bang Bobby malam hari ini pengen dengar lagunya siapa ya?
1: Iya.
0: Lagu dari Republik dengan Cinta Sempurna, ada Astrid juga dengan Bila Kau Seorang Diri, Jamrud Pelangi di Matamu, Setia dari Jikustik, ada Samson Seluluh, Tegar dari Rosa, Stinky Jangan Tutup Dirimu, ada Sheila.
1: Jamrud.
0: Sheila Majid ya. Oh ada Jamrud yang mana nih? Ada Pelangi di Matamu. Irsan siapkan. Sapaannya untuk siapa ini?
1: Menyapa buat Anissa Hakim, Pak Bunda Dewa, Pak Gapur, ada Bang Anwar Ica, ada Bunda Sofi, Tantri, Bunda Tunur Alam, Ahmad Yani Tasmun, Nurmi Nain Nur, Tauki, Ibu Aida Butumi, Maya di Gorontalo, Banset dan semuanya, Irsan tanpa terkecuali.
0: Okay,
1: makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah berikutnya di telepon WhatsApp-nya. Boleh silakan deringkan teleponnya 0821-333-3944-0. Ini tumben nih, gak ada yang masuk di... Oh, gak terupdate nih. Oh, oke. Maaf. Ini sepertinya ada... kesalahan jaringannya Irsan. Nah, ini udah bisa nih berarti nih. Silakan ya dideringkan 0821-333-3944-0. Tadi agak sedikit bermasalah internetnya Irsan ternyata. Baru Irsan pengen bilang, ini tumben nih biasanya WhatsApp-nya rame nih. Oh ternyata tadi jaringannya agak bermasalah. Nah udah bagus lagi. Telepon biasa juga boleh kok di 0821-333-3944-0. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Ida, Mas San.
0: Iya, saya kira dilupain nama aku. Bagaimana Bantaeng ini, aman-aman Ji?
2: Aman-aman Ji.
0: Alhamdulillah,
2: sehat, dingin-dingin emput.
0: Dingin-dingin emput?
2: Iya, dingin-dingin sini.
0: Oh, di...
2: malam dingin nih, panas di pagi.
0: Oh, begitu. Jadi kalau pagi sampai sore ini panas, nanti malam baru dingin.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Iya, di itu nih.
0: Ibu Andi Anissa.
2: Apa kabar, masih?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Hakim, gimana sehat juga?
2: Ini istirahat deh. Ini sampingku deh.
0: Oh, lagi istirahat, Ki?
2: Iya.
0: Oh iya toh cocok nih. Lagunya siapa apa yang mau diputarkan ini sembari beristirahat?
2: Lagunya apa itu?
0: Ada lagunya Republik Cinta Sempurna, Astrid Bila Kau Seorang Diri, ada Jikustik dengan Setia, ada Samson Seluluh.
2: Astrid
0: ya, Bila Kau Seorang Diri ya. Oke, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
2: Buat tadi lewat Pak Bobi. Aulia Sur, Indah Sopen, Cai Bone, Tantri, siapa lagi Makassar itu, buat semuanya deh.
0: Semuanya saja ya.
2: Pesannya buat Pak Kim, selamat istirahat.
0: Oke deh.
2: Jangan lupa apa ya?
0: Apa itu?
2: Jangan lupa turunkan badan tadi.
0: Oke deh.
2: Terima kasih Mas Isan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp dulu, ada Laya Sari di sana. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Laya Sari, gimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kenapa?
3: Kalau kakak Irsan, gimana kabar?
0: Oh, kalau Irsan alhamdulillah sehat. Gimana nih, Polman hari ini aman-aman aja kah di sana?
3: Alhamdulillah, aman-aman aja.
0: Alhamdulillah. Mbak Laya Sari?
3: Ya.
0: Mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
3: Yang pertama tadi itu.
0: Yang pertama tadi, mana nih? Republik, Cinta Sempurna. Oke deh, Irsan siapkan ya. Menyapanya untuk siapa?
3: akhir salamnya ada Pak Bobby di Palma.

0: ada Palestino, terus ada Ahmad Yani di mana tuh?
1: Sopeng.
0: Iya. Ya, ada Kak Ahmad di Kota Baru, ada Kak Tita di mana Kak Tita itu?
1: Di Kota Baru ama?
0: Tika.
1: Oh Tika. Di Sabang.
0: Di Sabang. Iya, dan semuanya ajakin tanpa tarik kecuali ya. Mudah-mudahan pada sehat selalu.
1: Amin.
0: Baik ya, Kak Irsan. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Polman, ada Mbak Laya Sari di sana. Kita coba ke telepon biasa dulu ya, gantian ya pendengar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irsan.
1: Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Anto di Andrekan, Irsan.
1: Bang Anto, gimana kareba?
2: Alhamdulillah, kabar sama Dejeng.
1: Alhamdulillah. Aman-aman di Andrekan ini, Bang Anto?
2: Ya, alhamdulillah aman di sini.
1: Alhamdulillah. Air masih susah ini, Bang Anto.
2: Saya beli air orang di sini.
1: Oh, beli air, Mi?
2: Iya,
1: susah, Mi. Oh, susah, Mi?
2: Susah, Mi.
1: Iya. Oh, begitu.
2: Di Kecamatan Masale, ini susah airnya.
1: Kecamatan Masale, Di?
2: Iya.
1: Itu karena kita pakai ini ya, air mata, dari mata air ya?
2: Iya, itu air keluar gunung, tapi cuma sedikit yang
1: masuk. Iya, makin sedikit ya, karena sudah ini sudah lama nggak hujan mungkin, Bang Anto, ya?
2: Iya, 2 bulan lebih.
1: Iya, sudah 2 bulan lebih nih nggak hujan. Iya. Semoga cepat hujan lah kalau gitu, Bang Anto, biar aman-aman kayak di sana.
2: Insya Allah.
1: Iya. Bang Anto, lagunya siapa diputarkan, Ki?
2: Ya, lagunya apa, Di?
1: Saya coba bacakan, Ki, dulu ya. Ada lagunya Jikustik Setia, Samson Seluluh, ada Tegar dari Rosa, Stinky dengan Jangan Tutup Dirimu, Aku Cinta Padamu dari Sheila Majid, dan Fatur Selalu Untuk Selamanya.
2: Yang Rosa tadi.
1: Rosa, Tegar ya?
2: Iya.
1: Oh, Kersan siapkan. Menyapa buat siapa nih, Bang?
2: Yang salam yang baru keluar tadi adalah yang saat ini. Ada Bobi.
1: Iya.
2: Ada Tanta Nisa di Banteng.
1: Betul.
2: Sama Pak Hakim.
1: Pak Hakimnya.
2: Ada Tika di Sabang bersama Yoda.
1: Iya.
2: Ada Bunda Sotit, ada Dewi di Takala.
1: Iya.
2: Apa kabarnya Bulu Kuni.
1: Iya.
2: Ada si Ruben di Wajo. Seri Dewi di Pekatro. Ada Pak Gapur, ada Anwar. Ada Ica di Bone.
1: Iya.
2: Ada Aldi di Pindrang. Dan semua-semuanya sampai terkesan.
1: Oke deh kalau begitu, Bang Anto.
2: Buat Irsana semoga sehat bisa.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Ya. Ada juga Muhammad Yani di Sopeng.
1: Oke deh, lengkap nih.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp kembali nih pendengar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kasri Sinta.
3: Halo.
1: Bagaimana Kak Reba?
3: Halo, capek deh tadi pergi ini.
1: Dari
3: pergi
1: mana, Ki?
3: Ini pergi di mana, di lapangan mendata.
1: Oh, apa di data?
3: Ya untuk mendapatkan TK apa yang lain-lain tuh.
1: Oh, begitu. Jadi banyak tadi yang antri.
3: Baru, iya, sampai besok lagi.
1: Besok lagi?
3: Baru pergi. Iya, baru pergi tadi kelurahan. Karena tidak masuk ke IKT. Apa IKD?
1: Oh iya. Ini ya, yang penerima bantuan ya dari Dinas Sosial.
3: Iya.
1: Oh, jadi pikir dulu melapor di sana, diperbaharui data.
3: Iya, karena saya tidak terdaftar di situ. Jadi itu melapor kita. Banyaknya persyaratannya kan.
1: Sabar-sabar, Mami, Ki. Tapi sehat-sehat, Jiki.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, Jengki terlalu capek, nah.
3: Ya, mas tidur ini ke enteng cepat diangkat.
1: Cocok nih, Pading. Lagunya siapa diputarkan, Ki, pengantar tidur ini? Stinky. Jangan tutup dirimu. Oke deh, Irsan siapkan ya.
3: Jangan tutup dirinya.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, yang ingin gabung lagi lewat line telepon atau mungkin WhatsApp, sabar ya, nanti setelah lagu baru Irsan angkat teleponnya. Ada Pak Ahmad Yanita Smun di Sopeng ini bergabung lewat WhatsApp. Terus juga tadi ada Mbak Tantri di Parepare. Line teleponnya juga nih masih akan berdering. Tapi semuanya nanti ya, Irsan putar dulu dua lagu yang akan mengantar kita ke sesi berikutnya pendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik pendengar, masih bareng Irsan menemani Anda. Masih ada waktunya untuk gabung bareng kami di 0821-3333-9440. Anda masih boleh gabung sama kita. Nanti lagu yang menyusul ada lagunya Republik dengan Cinta Sempurna, dan juga ada lagu-lagu lainnya seperti Rosa Tegar dan juga Stinky Jangan Tutup Dirimu. Karena tadi terakhir ada di telepon WhatsApp ya. Iya benar, biasa WhatsApp. Oke, saya masuk ke WhatsApp dulu deh, telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ruang rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Bagaimana Karibata?
1: Baik-baik sih bro.
0: Alhamdulillah. Mas Ewang.
1: Iya. Yeah.
0: Sudah mi dikasih hadiah anuta, dominota.
1: Belum pi.
0: Ikut Cikika.
1: Belum pi. Masih anu masih apa namanya cari dana lagi.
0: Belum pi di.
1: Iya. Cari sibuk sekali nomor WhatsApp itu yang pendataan itu anu bantuan itu toh. Iya, jadi banyak sekali orang.
0: Berarti nanti Pino dibagi hadiahnya?
1: Sudah begitu.
0: Oh begitu, Di.
1: Iya.
0: Desi Wang, lagunya ini tinggal tiga. Ada tadi mana ini? Republik Cinta Sempurna, Rosa dengan Tegar, dan Stinky Jangan Tutup Dirimu. Mau yang mana?
1: Republik.
0: Ye? Yeah?
1: Republik.
0: Republik?
1: Iya.
0: Oke, deh Irsan ikutkan, kini.
1: Iya.
0: Menyapa kita dulu untuk siapa ini?
1: Buat Pak Gapur di Manjaling, Pak Lupus Rimari.
0: Iya.
1: Pak Juna di Baruga, Upadin. Anissa Hakim di Bantai, Anwar di Kumala.
0: Iya.
1: Yeah. Bunda di Pindang, Indah. Di Sopeng Isa di Bone. Bunda Sopi di Popo, Tantri di Pare, Nur Hikmah di Maros. Hendra Yusuf Pomodri sama-sama di Polman.
0: Iya.
1: Yeah. Asri di Wotu, Junedi Tika di Kampang Harpa di Silayar, Ismail, Yuda, Mustahan, Sumarni di Kota Pasar Bantaeng, Tio, Pak Fajar di Palopo, Samsema Hijar di Bantaeng, Ibu Dewi di Bulukuni, Nur Intan di Takalar, dan Ibu udah lumu, sebenarnya tidak lumu semua.
0: Oke deh.
1: Iya. Semuanya siap lanjut tugas ki.
0: Iya.
1: Pemirsaan.
0: Iya.
1: Selamat ki bekerja lanjut tugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih banyak dan Sewang. Saya pindah ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ibu Nurmina.
2: Ye.
0: Bagaimana Karibata, sehat Jike?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Bagaimana ini marching band-nya anak-anak?
2: Cuma kecapean ini. Masih besok, berlanjut besok di kecamatan.
0: Oh, lanjut besok di kecamatan?
2: Iya, kemarin di kelurahan.
0: Iya. Oh, ada tingkat kecamatannya lagi.
2: Iya, gitu. Wih. Tahapannya.
0: Makin rame dong berarti.
2: Habis itu kan pramuka lagi tingkat kecamatan.
0: Oh, iya. Yeah. Wah, luar biasa ya. Jangan lupa vitamin iya. Tak sama istirahat tadi dijaga.
2: Iya.
0: Karena pasti
2: kalau
0: capek.
2: Kalau sambung lirik lagunya sudah kemarin juara dua.
0: Itu wah. Luar ada biasa. Kapan pi dibagi hadiahnya itu?
2: Sudah.
0: Oh sudah mi.
2: Dapat.
0: Dapat apa sih?
2: Iya kemarin malam. Ya. Yeah,
0: dapat apa?
2: Piala dong.
0: Ada dong.
2: Ada piala sama souvenirnya.
0: Ih, masya Allah. Keren sekali. Baik, kalau begitu lagunya tinggal tiga mami nih Bu Nurmina. Lagunya Republik Cinta Sempurna, nah, Rosa Tegar, dan Stinky Jangan Tutup Dirimu.
2: Cinta Sempurna. Cinta kalau ada.
0: Oke deh, Irsan siapkan di. Menyapa Ki dulu.
2: Iya, makasih. Jumpa buat Bunda Sopi, Pak Umar, Bu Nursia, Pak Bobby, ada Parpa, Pak Rading, ada Indah di Sopeng, ada Uki, apa kabar? Aulia, Mbak Tantri, ada Rosia, Pak Sri, Aldi, Bun Andi Anisa, Berempah Hakimnya, Pak Arjuna, Wahida Martawati, Puan Datu, Nur Alam, Pak Ashar di Bone, Puan Sakir, buat Kak Yani di samping, nanti istirahat. Buat semua-semuanya yang lagi monitor, selamat malam buat Ade Irsa, sehat selalu Ki.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa dulu di Assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Sakir di Bone.
0: Bagaimana karebanya Pak Sakir?
3: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Tidak
3: ikannya Kak Irsa gimana?
0: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Sakir.
3: Iya, semoga sehat selalu.
0: Amin, kita juga sama keluarga. Di Pak Sakir.
3: Iya. Iya.
0: Bagaimana ini 17 Agustus kemarin ada lomba-lomba diikuti?
3: Tidak ikut Kak.
0: Kenapa?
3: Di desa desa Mapesangkah dirayakan di sini desa Patin Pak.
0: Oh, di desa sebelah yang ada acaranya.
3: Iya.
0: Oh iya iya, jadi gak ikut Kidi karena di desa sebelah yang ada.
3: Iya.
0: Pak Sakir.
3: Iya.
0: Ini lagunya tinggal tiga yang bisa dipilih. Republik, ya, Cinta Sempurna.
3: Lagunya Stinky.
0: Stinky, Jangan Tutup Dirimu.
3: Iya iya.
0: Saya siapkan Ki lagunya Di. Menyapa Ki dulu untuk siapa tahu ini.
3: Ya, kirim salam buat Pak Yanitasmo. Terus ada Ibu yang baru lewat siapa?
0: Yang baru lewat tadi
3: istrinya Pak Yani.
0: Iya, Ibu Nurmina.
3: Iya, Bu Nurmina, semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Terus ada Pak Datu, terus ada Pak Seri waktu, terus ada Indah di Sope, terus ada Yasari, ada Ica juga di Bone, terus ada Emaya di Gorontalo.
0: Iya.
3: Semua-semuanya pendengarnya RRI Makassar. Oke deh. Semuanya.
0: Amin ya Robbal Alamin.
3: Waktu Irsa, semua sehat bersama keluarga.
0: Terima kasih banyak.
3: Pekerjaannya, semoga rezekinya bertambah banyak.
0: Amin ya Robbal Alamin.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergeser ke dulu mendengar di kita dari Bone, bergeser dulu ke WhatsApp, kira-kira ada siapa di sana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kak Uki.
2: Iya.
0: Ini di masih di Sopeng Ki atau di Makassar Miki?
2: Masih di Sopeng.
0: Ah, masih di Sopeng.
2: Iya.
0: Jadi ikut Ki juga besok ini ke ini ke kecamatan.
2: Enggak, saya nontonnya di kecamatan juga tapi lain sama Kak Nurmina.
0: Oh, lain juga. Kok kira pergi Ki lagi di sana di tempatnya Ibu Nurmina.
2: Lain, saya di kecamatan Mario Riwawo, dia di Diliri aja.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya. Kak Uki, lagunya siapa mau diputarkan? Tinggal tiga tadi itu lagunya.
2: Lagunya Rosa, kalau masih sempat diputar.
0: Oke, tegar ya.
2: Iya.
0: Oke, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu buat siapa ini?
2: Yang baru lewat ada Kak Nurmina, ada Kak Yanitas Mung juga, ada Rosdana Yasir, ada Indah, ada Maya sama Mahrita, ada Puan Datu, Nasriani Ansir, ada Samsya Maisar, Kak Riko, ada Abdul Salam, Bunda Sofi, siapa lagi ya, ada Bu Sumi, ada Olia, Ica, Pak Pajar, ada Sul, ada Andi Anisa bareng Pak Hakim, ada Arga, Arfa, ada Bobby, ada Pak Asteri, ada Pak Duna, ada Dek Imas juga, ada Uli Ape, ada Sri Sinta, ada Tantri Hesti dan Tika juga, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Oke deh.
2: Wah, ada Irfan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Uki. Kita geser ke telepon biasa dulu ya. Ada siapa di sana? Assalamualaikum, selamat malam.
4: Assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ih, karena anda tembus di WhatsApp bergeser ke sini.
5: Iya, soalnya ada paketnya.
0: Ada paketnya, iya benar. Ini WhatsAppnya lagi rame banget nih Mbak Tantri, maaf ya, nggak sempat keangkat tadi ya.
5: Iya, nggak apa-apa.
0: Karena Irsan ganti-gantian.
5: Ya.
0: Iya.
5: Tidur saja, soalnya lagi kurang sehat.
0: Kenapa bisa? Habis lagi ngapain? Kenapa langsung kurang sehat?
5: Sudah jatuh.
0: Kenapa? Bagaimana? Kenapa bisa habis jatuh? Jangki ikut panjat pinang.
5: Bukan, waktunya dari lapangan jatuh.
0: Di mana Ki jatuh?
5: Iya. Soalnya itu yang buncing balap-balap dah.
0: Aduh. Jadi jatuh Ki dari motor.
5: Iya.
0: Jadi bagaimana luka-luka tak?
5: Ya, luka lututnya.
0: Parah.
5: Jadi tidak bisa, sakit kalau goyang-goyang lututnya.
0: Dikasih bersih memang itu.
5: Iya.
0: Dikasih bersih. Kenapa? Dikasih bersih. Terus itu di...
5: Iya, tadi sudah dikasih obat. Baru ini juga obat itu, antibiotik.
0: Supaya enggak infeksi, Dik.
5: Iya.
0: Oke, kalau begitu.
5: Iya, tapi orang yang tadi, yang ini... Tadi dia yang mau belok, kita juga terus, ya sudah, jatuh.
0: Jadi baku hantam Ki. Innalillah. Tapi enggak apa-apa Ji Ki.
5: Iya, saya juga kaget bilang itu orang Ki, kenapa Ki enggak apa-apa. Ya tidak Ji.
0: Kok dong, bahayanya.
5: Iya, namanya mau
0: namanya musibah Di.
5: Iya.
0: Oke, kalau begitu Mbak Tantri.
5: Kayak trauma.
0: Iya, semoga sehat-sehat, Kidi.
5: Iya. Aduh. Iya, makanya tadi baring-baring terus. Kalau dikasih lurus ini lutut. Waduh.
0: Iya, karena tertarik pasti kalau lurus lagi lutut. Nah.
5: Ini kan kalau lutut itu pasti goyang-goyang. Ini ini karena kalau sudah bermalam ya sudah.
0: Iya. Ini nanti biasa nih kalau malam-malam mulai tidak enak itu di rasa badan kayak mau panas badannya.
5: Iya, tadi kayak panas, kayak kompres di situ.
0: Iya. Kalau begitu Mbak Tantri lagunya. Kompres. Siapa yang mau diikutkan ini? Ketinggal tiga mami lagu tak?
5: Lagunya tadi ini tapi dan ada mungkin request itu.
0: Iya.
5: Aku masih di sini untuk setia.
0: Untuk lagunya Jikustik ya.
5: Iya. Iya,
0: kayaknya enggak sempat nih karena Irsan sudah hitung-hitung ini kayaknya.
5: Oke, pasti jam 11.
0: Oke deh kalau begitu.
5: Iya.
0: Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
5: Pak Sewa. Ada Bu Andian Nisa, terus ada Bu Budi Pomas. Ada Pak siapa lagi?
0: Siapa lagi?
5: Ada Anto, ada Uci, terus ada Pak ya Pak Ahmad Yanitasung, Ibu Normina, ada Pak Bobi, ada Cica, pokoknya ada Sri Sinta juga. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
5: Oke, akan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana WhatsApp, apakah masih bisa nih? Assalamualaikum. Oke, berarti udah terputus ya. Baik pendengar, aduh ini ada Ibu Sumiati dan juga Pak Ahmad Yani Tasmun, tapi minta maaf sekali karena antrian lagunya tiga ini kalau Irsan putar semuanya sudah pas jam 11. Kalau saya terlambat putar nanti lewat lagunya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung. Saya putar dulu, kalau masih ada kesempatan insya Allah Irsan angkat lagi telepon tadi. Sabar ki dulu.

01, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

suatu ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf

0: apakah saya harus berhenti?
1: Tidak, lanjutkan saja, kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, sabel gendut, sabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu? Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Selasa, 18 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Makassar, kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026, melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari surah Al-Hujurat ayat 11-13 bersama Sahriya Suha dan Idam Rusti.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita hari ini ya, yang sudah mengawali kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Dan untuk selanjutnya pendengar, di ruang dengar Anda juga sebentar kita akan hadirkan ya dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Untuk itu tetaplah bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib itu ya Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum dari Al-Khalifat. Begini Mbak, ini ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit punya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kita kembali berjumpa di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan seperti biasanya sudah lebih dari 2 hingga 3 pekan gitu ya, kita sudah bersama dengan narasumber kita Bapak Dr. Haji Ilham Muhtar LC MA. Dan saat ini kita akan bahas terkait tafsir lanjutan surah Al-Insan, dan Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami, baik itu secara live di nomor telepon ataupun juga langsung mengirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp Rau 1 RRI Makassar di 0821 333 339 440. Kita menyapa narasumber kita saat ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah Pak Ustadz, langsung sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada tausiah terkait lanjutan surah Al-Insan untuk saat ini Pak Ustadz, silakan.
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. وقف بالله شهيدا اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu para pendengar siaran Mutiara Pagi dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita, ya. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, salam teriring selawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas lanjutan di surat Al-Insan. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas ayat pertama, ya, satu ayat, dan insya Allah kita lanjutkan pada ayat kedua dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, min nutfatin amsyaj, dari setetes nutfah, ya, yang bercampur. Nabtalihi, kemudian kami mengujinya, faja'alnahu, maka kami jadikan dia sami'an, mendengar, basira, dan melihat. Ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya, ya, dengan kata ta'kid atau penegasan, ya, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan al-insan. Siapa al-insan? Adalah kita semua, dari insan yang pertama sampai di hari kemudian yang pertama, ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah anak cucu Adam, ya. Min nutfatin amsyajin, dari mana? Dari nutfah. Nutfah itu adalah, mohon maaf, setetes sperma, ya, atau air mani. Amsyajin, yang bercampur, ya. Yang bercampur maksudnya kan tentu kita lahir dari ayah dan ibu, ya, dan mereka tentu memiliki bibit, ya, disebut sperma, kemudian ada ovum, lalu bertemu. Nah, itulah yang disebut dengan percampuran antara keduanya. Lalu dari percampuran itu lahirlah anak manusia, lahirlah kita semua ini, ya. Nabtalihi, nah, setelah kita lahir, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kami akan mengujinya. Nah, ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kehadiran kita semua di permukaan bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kehidupan kita ini pada prinsipnya adalah ujian. Ya. Bukan untuk menerima hasil tapi untuk diuji. Karena hasilnya itu nanti adalah di hari kemudian. Nah, lalu kemudian dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan supaya kita lulus ujian. Ya, ini subhanallah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar mengatakan bahwa hidupmu itu untuk diuji, tapi supaya kamu lulus ujian, supaya manusia itu bisa berhasil dalam ujian kehidupan, diberikan bekal. Apa bekalnya, apa senjatanya dalam menghadapi ujian itu disebutkan waja'alnahu, kami jadikan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, sami'an basira, sami'an mendengar, basira melihat. Nah, ini dua hal ini adalah merupakan bekal utama manusia menghadapi ujian kehidupan, di mana dia diberikan pendengaran, lalu juga diberikan penglihatan. Dengan dua alat utama, ya tentu ada banyak, ada akal pikiran, ada apa dan seterusnya, ya. Tapi ini adalah merupakan dua fungsi utama, yaitu mendengar dan melihat, ya. Banyak orang yang memiliki akal pikiran tapi kemudian itu tidak digunakan untuk bisa mendengarkan dan melihat, sehingga dia tetap tidak bisa lulus dalam ujian kehidupan, ya. Maka dengan cara ini kita menggunakan pendengaran dengan baik, kita menggunakan penglihatan dengan baik, insya Allah manusia akan lulus dari ujian kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga sehingga pada ayat ketiga Allah menegaskan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguhnya kami, kata Allah, hadainahu sabil, telah menunjukkan kepadanya jalan. Ya. Jalan apa yang dimaksud? Jalan yang lurus, ya. Sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, ya. Maksudnya bahwa kita tidak hanya lahir begitu saja lalu disebut sebagai ujian, lalu tidak ada petunjuk, ya. Ya, di sekolah saja kalau kita mau ujian kan ada petunjuk, ya, ada kisi-kisi supaya kita bisa menjawab ujian itu, pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Nah, dalam kehidupan di dunia seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatakan bahwa hidup kita ujian, tapi ada cara, ada tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dalam ayat yang ketiga disebutkan as-sabil, ada jalan, ya, supaya kita bisa selamat, ya, dan bisa menjawab ujian itu dengan baik dan benar. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan rupanya walaupun sudah ada petunjuk, ya, cara menjawab ujian masih ada juga yang keliru. Makanya disebutkan imma syakira, ya. Ada yang bersyukur, ya. Siapa yang bersyukur, itulah yang mengikuti petunjuk, mengikuti jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu bentuk kesyukuran, ya. Tapi wa imma kafura, dan ada pula yang kufur. Siapa yang kufur, itu yang tidak mengikuti petunjuk, ya, tidak mengikuti jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mengikuti jalan itu, maka akhirnya tentu dia salah dalam menjawab ujiannya. Ya, keliru dalam memberikan jawaban terhadap ujian kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang beriman, ya, apa jalan yang diberikan oleh Allah, ya, hidayah ini, petunjuk ini kan ada berupa Al-Quran, ada berupa Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ada perangkat dalam diri kita, ada akal, ada hati, ada pendengaran, ada penglihatan, semua itu untuk memudahkan kita di dalam menjawab pertanyaan dalam kehidupan ini, ya, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjawab dengan baik. Karena kalau tidak, ya, di golongan yang kedua tadi disebutkan wa imma kafura, ada juga yang kufur, maka orang seperti ini Allah sebutkan inna a'tadna lil kafirina salasila wa zalala wa sa'ira. Mereka yang kafir, mereka yang tidak mengikuti petunjuk menjawab ujian kehidupan dengan baik, maka Allah sebutkan sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu apa yang disiapkan, salasila, ya. Salah satu di antaranya adalah rantai-rantai, waglala, dan belenggu, wasaira, dan neraka yang menyala-nyala, ya, api yang menyala-nyala. Itu bentuk hukuman. Mereka akan dirantai, mereka akan diikat, dibelenggu. Tentu di mana? Bukan di kehidupan yang enak, yang baik, tapi di dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Karena mereka sengaja tidak mengikuti petunjuk. Allah sudah memberikan petunjuk, ya, cara menjawab pertanyaan dalam, tapi sengaja juga dia tidak mengikutinya, sehingga Subhanahu wa Ta'ala memberi hukuman, ya. Ini pilihan kita. Kalau mau lulus, ya, Allah mengatakan ini caranya, silakan, ya, mudah sekali. Tapi Anda memilih cara yang lain, maka tentu akhirnya orang itu harus bertanggung jawab dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu, inilah beberapa dua ayatnya yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, ya, petunjuk untuk kita, sehingga insya Allah kita bisa menghadapi kehidupan di dunia ini sejatinya sebagai seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita bisa lulus dalam ujian kehidupan kita. Ya, saya kira demikian. Ya. Dan kita buka
1: baik sesi untuk menjawab. Demikian pendengar tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz saat ini. Anda boleh bertanya langsung dengan Pak Ustadz, ya. Silakan di 082133339440. Baik itu secara live ataupun langsung mengirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Kita terima dulu ini pendengar kita, Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Pak Bahar di Bone Charming.
3: Betul-betul,
1: Pak Menyari. Iya, silakan Pak Bahar langsung.
3: Iya, iya. Begini Pak Ustadz, tapi mungkin Pak Ustadz, mungkin luar tema. Pesan saya. Kemarin malam, sesudah saat maghrib, kebetulan saya baring-baring di kamar tuh, tetapi tidur, tiba-tiba tidur. Setelah bangun melihat jam 1.30, saya mengingat belum punya salat isya. Ya, pertanyaan saya, bolehkah dilaksanakan salat isya baru dilanjutkan salat sunat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat? Ya, saya kira itu pertanyaan saya, Pak Ustaz, ke penyiar Muhammad.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih Pak Bahar di Bone Charming. Seperti apa ini, Pak Ustaz?
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Bahar di Bone Charming. Jadi, ceritanya beliau ketiduran.
1: Ketiduran,
2: ya. Iya, habis maghrib, kemudian baring-baring, rupanya terlewat salat isya-nya. Nah, jadi bangun tahu-tahu tengah malam. Yeah. Jadi benar, jadi setelah salat isya boleh kita langsung, karena itu kan sudah tengah malam, Pak. Ya, sudah lewat dari pertengahan malam, maka sudah boleh untuk salat qiyamul lail, ya, tahajud, ya. Ya, dan ditambah dengan witir boleh. Jadi sudah bisa itu, ya, untuk kita, karena yang penting sudah lewat tengah malam, ya. Yeah. Dan sebenarnya begini, yang sering ditanyakan itu adalah apakah boleh sholat, ya, tahajud sebelum tidur atau haruskah diawali dengan tidur?
1: Yeah.
2: Jadi begini, pada prinsipnya salat tahajud itu tidak disyaratkan harus tidur dulu, ya. Tempatnya sudah lewat tengah malam, ya, sampai subuh. Jadi tidak disyaratkan harus, ya, karena memang tahajud kan artinya bersungguh-sungguh, ya. Memang nilai kesungguhannya tentu akan lebih besar kalau kita tidur dulu kemudian terbangun. Tapi bukan berarti tidak boleh, ya, tetap saja boleh, silakan. Ya, apalagi kalau tadi sudah tidur memang, ya, tertidur ya sampai lebih lewat dari tengah malam, maka itu sudah boleh Pak Bahar ya.
1: Baik.
2: Mm-hmm.
1: Terima kasih Pak Bahar di Buana Caming ini. Cukup jelas pembahasan dari Pak Ustadz ya. Silakan yang lain pendengar 082133339440. Kita terima kembali nih Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana Pak?
4: Dari Taslim di Makassar.
1: Pak Taslim di Makassar, silakan Pak Taslim.
4: Pernah saya dengar di ceramah bahwa orang yang seimbang amal kebaikannya dan kejahatannya tidak masuk surga dan tidak masuk neraka juga.
1: Mm-hmm.
4: Apa memang ada ayat mengatakan? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa ini Pak Ustadz ini kalau seimbang antara kebaikan dan kejahatannya ini?
2: Jadi memang terima kasih Pak Taslim. Nanti di hari kemudian ketika yaumul mizan, ya, hari di mana ditimbang seluruh amal-amal manusia, ya kan, akan dilihat mana yang lebih berat, ya, timbangan baik atau timbangan buruk. Ya, rupanya memang betul ada yang seimbang, ya. Tapi itu hanya untuk sementara. Ya, pada akhirnya itu akan berat salah satunya, ya. Nah, inilah kalau bisa melihat di surat Al-A'raf. Al-A'raf itu apa artinya? Al-A'raf itu adalah tempat yang tinggi, tapi tempat sementara. Mereka yang amalnya seimbang tadi, ya. Jadi mereka berada di situ ketika sudah dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wah seimbang ini. Sudah pada posisi tidak ada lagi, kan nanti akan begini, ada orang yang bangkrut kata Nabi, ya, di mana amal baiknya banyak tapi rupanya kemudian menyusut, berkurang sampai bahkan minus. Kenapa? Karena ada yang menuntut, ya, menuntut balas, akhirnya dibalas, dibayar dengan pahala-pahalanya, lalu kemudian habis. Nah, ini yang tadinya amal baiknya itu berat, lalu kemudian setelah dilakukan pengadilan, ya, proses pengadilan akhirnya menjadi ringan. Yang berat adalah keburukannya,
1: yeah.
2: Akhirnya kan di tempat yang lain. Nah, tapi memang dalam proses itu ada orang-orang yang berada pada posisi 50-50. Nah, inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan mereka ditempatkan di Al-A'raf namanya, ya. Tapi yeah, itu tempat sementara saja. Setelah semua proses manusia, ya, sudah yang di surga sudah menempati tempatnya, yang di neraka juga sudah dikirim ke sana, nah tinggalkan ada ini. Nah, disinilah orang-orang yang berada pada posisi itu dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, kan kalau kita pikir mereka akan kemana ini?
1: Yeah.
2: Tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka diantar masuk ke dalam surga. Jadi nah, tidak ada yang pada akhirnya berada pada tempat itu, ya. Hanya ada dua nanti, surga dan neraka. Ada sementara yaitu Al-A'raf. Ya, seperti itu Pak
1: Baik.
2: Taslim. Wallahualam.
1: Terima kasih Pak Taslim di Makassar. Ini kita ke WhatsApp dulu ya Pak Ustadz supaya berimbang ini. Ada Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, saya tadi mendengarkan penjelasannya Pak Ustadz kalau sebenarnya ini kan manusia diuji ini tetapi tetap diberikan pendengaran dan juga penglihatan begitu. Nah, kita kan hidup saat ini Pak Ustadz banyak sekali informasi di media sosial saat ini yang terkadang membuat kita secara langsung, secara tidak langsung ini emosi ini. Bagaimana cara kita menjaga fungsi pendengaran dan penglihatan kita ini Pak Ustadz agar tetap sesuai dengan tujuan penciptaan dan akhirnya tidak menjadi sumber dosa ini buat kita Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalam.
2: Iya, Masya Allah ini kalau kita bicara tentang fenomena dalam kehidupan kita. Sebenarnya kan apa yang kita alami ya hari ini ya, baik atau ada pun yang kita lihat dalam dunia, itu bagian dari ujiannya ya. Jadi bagian dari ujian itu, nah kita bagaimana petunjuk menghadapinya adalah sabar. Nah jadi beliau mengatakan bahwa kadang-kadang tidak bisa menahan sabar. Nah makanya kan dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sabarlah kamu. Ya karena Allah tahu kita ini akan dikelilingi dengan banyak sekali cobaan, banyak sekali dengan ujian. Maka cara menghadapinya adalah sabar. Nah, yeah. Wasabiru, tingkatkan kesabaran. Coba lihat. Jadi bertingkat ini, sabarlah kamu. Kalau melihat ujiannya berat, tambahkan lagi kesabaranmu. Ya. Bukan putus asa. Lalu lebih berat lagi, warabitu, ikatkan dirimu dalam kesabaran. Coba. Jadi yeah. Sabar tingkat pertama, sabar tingkat kedua, sabar tingkat lanjut. Untuk apa? La'allakum tuflihun. Barulah kamu, kata Allah, bisa beruntung, bisa menang, bisa sukses.
1: Iya.
2: Ya, makanya dalam agama kita sebenarnya tidak ada batasnya sabar. Kadang-kadang kita mengatakan sabar itu tidak ada batasnya sabar. Yang ada itu adalah kita tidak sabaran. Iya. Okay. Jadi dalam agama tidak ada batasnya sabar. Meningkat terus.
1: Ya.
2: Semakin besar ujiannya, tingkatkan kesabarannya. Meningkat lagi, tingkatkan lagi kesabarannya.
1: Begitu.
2: Kita yang kadang-kadang tidak sabar menghadapi itu.
1: Iya. Ya. Baiklah, Ibu Yuni, terima kasih sudah bergabung juga. Yang ingin ikutan mohon maaf ya, karena kita waktu kita juga terbatas ini. Nantilah minggu depan, Rabu depan ya, Pak Ustadz, kita akan lanjutkan di perbincangan selanjutnya. Baiklah, Pak Ustadz, mungkin kita akan langsung akhiri kebersamaan kita dengan doa penutup saat ini, Pak Ustadz, silakan.
2: Ya, baik, bismillah. Bapak Ibu, para pendengar siaran Mutiara Pagi dimanapun berada, alhamdulillah kita telah menjelaskan ya 3 ayat pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan dan memudahkan untuk kita dalam kehidupan ini. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i was-sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita di dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPPRRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: ke-6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Yang kali ini yang susah ini, yang belum ada titik temunya. Nah yang kedua juga adalah ini
2: Kepala BKPSMD ini sudah ada terbit untuk izin COVID. Ya,
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita, Disnaker Sulsel pastikan upaya pembebasan WNI korban penyanderaan perompak Somalia terus dilakukan. Pemerintah Kota Makassar siap melakukan rotasi pejabat setelah merampungkan administrasi Jobfit. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Disnaker Sulsel pastikan upaya pembebasan WNI korban penyanderaan perompak Somalia terus dilakukan. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Hampir 4 bulan kapal tanker MT Hanaur 25 yang membawa sekitar 18 kru kapal, termasuk 4 warga negara Indonesia, salah satunya warga Sulawesi Selatan, Ashari Sambidikun, 33 tahun, masih tertahan oleh perompak Somalia saat sedang berlayar mengangkut muatan minyak dari Oman menuju Somalia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jaya Dinas, menjelaskan kondisi terakhir kesehatan kapten kapal MT Hanaur yang merupakan warga Goa ini mulai sedikit terganggu, apalagi pasokan makanan di kapal yang terbatas. Lebih jauh, Jaya Dinas menyebutkan komunikasi terus dilakukan ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian P2MI. Namun memang sejumlah tantangan dihadapi untuk proses pembebasan kapal tersebut. Salah satunya karena kapal ini ternyata dalam masa rental atau penyewaan oleh sebuah perusahaan minyak. Diakui Jaya Dinas, pemilik kapal yang menyewa kapal tersebut terus melakukan negosiasi dengan perompak Somalia. Namun sejauh ini belum ada hasil dari negosiasi tersebut. Selain itu, perompak hanya ingin bernegosiasi dengan orang tertentu.
1: Nah, yang rental ini yang susah ini, yang belum ada titik temunya. Nah, yang kedua juga adalah ini para perompak tidak mau berunding dengan orang-orang tertentu, dia mau langsung kepada pemilik kapal. Nah, itu. Yang kedua, ini suasana jadi sangat krusial memang.
4: Jadi mengaku terus mendapat update kabar WNI di kapal tersebut. Bahkan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Nairobi, ibu kota Kenya, tetap menjalin komunikasi dengan Kapten Ashari Sambidikun untuk memantau perkembangan kondisi kru kapal dan proses negosiasi, termasuk dengan Konsul Kehormatan atau Konhor RI di Somalia untuk mengidentifikasi berbagai opsi penyelesaian kasus, termasuk memperluas jejaring komunikasi dengan berbagai pihak pengaruh terhadap proses negosiasi.
3: Belum adanya solusi terkait pembebasan WNI korban penyanderaan perompak Somalia menjadi topik sorotan pagi ini dipandu Alfianus Baka.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Ishak Rahman.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Alpian dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
5: Ya, Pak Ishak Rahman, kembali salah seorang pelaut warga negara Indonesia asal Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, ditawan oleh perompak Somalia dan sampai saat ini belum juga dibebaskan. Bagaimana Anda menyikapi terkait berlarut-larutnya kasus penyanderaan warga negara Indonesia ini, Pak Ishak Rahman?
6: Ya, baik. Jadi pertama kita tentu menyampaikan simpati atas peristiwa ini. Kasusnya memang cukup rumit dan kompleks, dan ini memang merupakan salah satu karakter dari setiap peristiwa penyanderaan, terutama yang dilakukan oleh para perompak di laut gitu. Yeah. Kita ketahui bahwa peristiwa yang termasuk melibatkan salah seorang pelaut asal Goa ini merupakan bagian dari perampokan terhadap 17 pelaut ya, dari berbagai negara. Yeah. 4 di antaranya WNI dan 1 di antaranya adalah warga

0: dari Sulawesi Selatan.
1: Iya.
0: Ada dilema yang apa namanya cukup menantang sebenarnya dalam setiap isu seperti ini, karena apa namanya penyanderaan yang dilakukan oleh para perompak dalam perspektif hukum internasional dan perspektif hubungan internasional, ini merupakan peristiwa yang melibatkan aktor-aktor non-negara.
1: Yeah.
0: Kita tahu bahwa para perompak ini seringkali diistilahkan sebagai para beligeren begitu. Yeah. Ini mereka merupakan bagian dari aktor non-negara dan berhadapan-hadapan dengan kepentingan nasional atau kepentingan mandat utama ya dari setiap negara, yaitu melindungi warga negara.
1: Yeah.
0: Nah, para pelaut ini, mereka umumnya tuntutannya itu adalah tuntutan ekonomi. Motifnya adalah ekonomi. Jadi umumnya itu mereka meminta tebusan. Nah, dilema pertama yang kita hadapi adalah kalau kita biasanya, kalau suatu pemerintah ingin agar supaya persoalannya cepat selesai, maka dia membayar tebusan gitu.
1: Yeah.
0: Tetapi ini kita berhadapan dengan dilema yang kedua. Memberikan tebusan itu sama saja kita menyuburkan praktik-praktik seperti ini.
1: Yeah.
0: Nah, para pemberontak ini, perompak ini, mereka mempunyai insentif yang memadai untuk mengulangi tindakannya di masa-masa yang akan datang. Nah, sehingga penyelesaian dalam kasus ini, upaya dengan membayar tebusan itu mungkin merupakan upaya di bagian-bagian akhir barangkali. Bukan seharusnya tidak menjadi apa namanya langkah pertama atau pilihan pertama.
1: Yeah.
0: Pilihan pertama yang harus dikedepankan itu adalah dengan memperkuat apa namanya diplomasi dan negosiasi gitu dengan para perampok, dengan melibatkan aktor-aktor yang terkait gitu.
2: Ya, Pak Istakrafan, ya. Kita tahu kan bahwa peristiwa seperti ini bukan pertama kali begitu. Kita mungkin belajar dari pengalaman
0: ya.
2: Bagaimana pembebasan MV Sinar Kudus juga yang ditawan oleh perompak asal Somalia begitu. Jadi di perairan Somalia
0: ya.
2: Yang membawa pelaut-pelaut dari Pomala ke Sulawesi Tenggara yang akan berlayar menuju Papua. Dan itu dilakukan dengan melakukan operasi militer setelah hanya negosiasi itu menemui jalan buntu. Nah, apakah mungkin perlu lagi pemerintah Indonesia mengulang upaya dengan cara militer, karena kita tahu bahwa pemerintah Somalia sendiri sudah memberikan sebetulnya jalan atau lampu hijau untuk militer Indonesia melakukan operasi militer di wilayah mereka begitu. Bagaimana tanggapan Anda menurut terkait hal ini?
0: Ya betul. Jadi sinyal yang diberikan oleh pemerintah Somalia itu merupakan salah satu hal yang positif sebenarnya. Tetapi harap diingat, dan ini yang paling menjadi perhatian sebenarnya, operasi militer itu mempunyai risiko terhadap keselamatan yang paling tinggi. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan dari orang-orang atau para pelaut yang disandera tersebut. Nah, di dalam prinsip itu, karena operasi militer mungkin saja itu bisa menjadi upaya untuk membebaskan sandera, tetapi kita perlu mengantisipasi risiko di mana upaya pembebasan sandera tersebut berdampak negatif gitu dengan hilangnya nyawa dari para sandera. Karena para perompak ini dan ini sering terjadi ketika mereka menghadapi jalan buntu, juga tidak mempunyai pilihan lain, maka mereka bisa saja melakukan upaya dengan membunuh para sandera. Dan ini tentu saja hal yang sangat tidak kita inginkan, dan mungkin saja bagi para tentara yang akan melakukan operasi itu bukan wilayah yang familiar. Baik. Jadi dukungan informasi intelijen itu sangat-sangat penting. Baik.
2: Menurut pandangan Anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia?
0: Ya, dalam situasi seperti ini memang pilihannya tidak banyak. Kita mesti bersabar, begitu bersabar dalam artian bahwa melakukan negosiasi dengan seoptimal mungkin. Jadi pemerintah Indonesia juga saya kira, karena ini merupakan sudah beberapa kali kejadian, perlu segera merancang suatu pendekatan yang disebut dengan diplomasi sandera atau diplomasi pembebasan sandera. Karena kita sudah berkali-kali mengalami situasi seperti ini, krisis dalam diplomasi seperti ini, sehingga perlu memang ada mekanisme seperti itu. Dan saya kira pemerintah Indonesia dalam setiap tindakan yang akan dilakukan, sebaiknya yang diutamakan itu adalah keselamatan nyawa gitu. Walaupun mungkin negosiasinya akan berlangsung panjang, walaupun mungkin akhirnya katakanlah tebusan atau ransom itu harus dibayar gitu, itu betul-betul menjadi pilihan yang orientasi utamanya itu adalah untuk keselamatan nyawa dari para pelaut yang disandera tersebut.
2: Yang paling penting itu Pak Isakraman ya.
0: Keselamatan yang paling penting, betul. Keselamatan itu yang paling utama di dalam prinsip apa namanya mandat negara. Tugas utama negara itu adalah memastikan perlindungan kepada warga negaranya.
1: Pak Ita Krangman, terima kasih ulasannya Pak bersama RRI. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. 342 narapidana lapas kelas 2A Parepare mendapatkan remisi umum HUT RI ke-81. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
4: Saya nanti di luar, semoga saya bisa merangkul teman-teman saya yang di luar yang tadinya terjerumus juga ke dunia-dunia malam atau yang lain yang halal negatif. Saya akan merangkulnya dan mengajaknya kembali ke hidup yang lebih baik, dan itulah pesan saya dan akan diterima di masyarakat di luar.
5: Ini merupakan salah satu suara warga binaan dari 342 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Parepare, Sulawesi Selatan yang mendapatkan remisi umum HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari ratusan narapidana penerima potongan masa tahanan tersebut, salah satu diantaranya merupakan terpidana kasus korupsi. Hal ini diungkapkan Kepala Lapas Parepare, Marten, saat diwawancarai kemarin lalu. Marten menjelaskan seluruh warga binaan yang diusulkan telah memenuhi syarat administrasi maupun substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh penerima remisi kali ini masuk dalam kategori remisi umum 1, RU1 atau pemotongan masa pidana sebagian, dengan rincian penerima yaitu remisi 1 bulan sebanyak 44 orang, 2 bulan 44 orang, 3 bulan 98 orang, 4 bulan 56 orang, 5 bulan 52 orang, dan 6 bulan sebanyak 48 orang.
6: Jumlah warga binaan di Lapas Parepare hari ini 572. Kemudian yang mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi berjumlah 342 orang. Adapun rinciannya seperti berikut: yang mendapatkan 1 bulan ada 44 orang, yang mendapatkan 2 bulan 44 orang, yang 3 bulan 98 orang, kemudian yang 4 bulan sejumlah 56 orang, kemudian juga yang 5 bulan 52 orang, dan yang 6 bulan 48 orang. Kemudian jenis kelamin ada 333 orang laki-laki, kemudian perempuan dewasa 9 orang. Untuk kasus 246 orang narkotika, ini sangat dominan, kemudian pencurian 17 orang, kemudian untuk
5: Martin menambahkan, berdasarkan jenis kejahatannya, kasus narkotika menjadi perkara yang paling mendominasi jajaran penerima remisi. Di samping itu, terdapat pula beberapa kasus khusus lainnya. Selain perkara tersebut, deretan narapidana dari kasus pidana umum lainnya juga turut mendapatkan potongan masa tahanan. Kasus-kasus tersebut meliputi perkara perlindungan anak, pencurian, hingga pembunuhan. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
3: Pada momentum HUT RI ke-81, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif berjanji tingkatkan fasilitas pendidikan. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
7: Di momentum hari kemerdekaan RI ke-81 tahun, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk memastikan anak-anak di daerah pelosok tetap mendapatkan fasilitas sekolah yang layak. Hal itu disampaikan Syahrudin Alrif saat menghadiri kegiatan Watang Kulu pada Senin malam 17 Agustus 2026. Syahrudin Alrif mengatakan kondisi geografis bukan alasan bagi anak-anak Sidrap untuk berhenti sekolah karena keterbatasan fasilitas. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus melakukan perbaikan sarana pendidikan, termasuk sekolah yang berada di wilayah terpencil. Tahun ini SD Negeri 8 Narawing yang dipimpin Ahmad mendapat bantuan anggaran sebesar Rp1,194 miliar. Bupati Sidrap Syahrudin Alrif mengatakan bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membuktikan komitmennya terhadap dunia pendidikan.
8: Jadi tahun lalu sudah kita perbaiki, tahun ini biar sekolahnya biar ada di ujung kaki gunung. Sesuai janji saya mau anak Sidrap semuanya tinggi-tinggi sekolahnya. Saya tidak mau anak Sidrap berhenti sekolah gara-gara fasilitasnya kurang. Maka disaksikan seluruh masyarakat Watang Kulu malam hari ini, tahun ini SD 8 Narawa yang dipimpin oleh Pak Haji Ahmad diberikan bantuan 1 miliar 194 juta.
7: Syahrudin berharap dukungan pemerintah terhadap fasilitas sekolah dapat mendorong para guru dan tenaga pendidikan semakin bersemangat dalam menjalankan tugas. Walaupun anak-anak dari tempat pelosok, kalau gurunya bagus dan sekolahnya bagus, pasti anak-anak Sidrap pintar dan cerdas semuanya. Pemerintah Kabupaten Sidrap pun berkomitmen melanjutkan pembenahan sarana pendidikan secara bertahap sebagai bagian dari upaya membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh anak di daerah tersebut.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Dana bagi hasil Rp48,3 miliar rupiah untuk Sulsel, Rp38 miliar rupiah digunakan untuk membantu penggajian ASN. Laporan Iin Nur Fahraini.
10: Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan peruntukan dana bagi hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat 48,3 miliar, peruntukannya bukan hanya untuk pembayaran gaji saja. Kepala BKAD Provinsi Sulsel Reza Faisal Saleh menjelaskan, transfer DBH yang diberikan pemerintah pusat merupakan kurang bayar sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 19 tahun 2026 mengatur penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran dana alokasi umum atau DAU. Tahun penyaluran kurang bayar dana bagi hasil atau DBH sampai dengan tahun anggaran 2024. Lebih jauh ia menyatakan untuk DBH ini dari 48,3 miliar sekitar 38 miliar diperuntukkan untuk penggajian ASN. Walaupun secara umum tidak ada gambaran porsi anggaran untuk berapa bulan pembayaran gaji, namun menurut Reza bantuan ini setidaknya bisa membantu kondisi fiskal di daerah, termasuk masalah pembayaran gaji pegawai.
11: Ya, sedikit banyaknya pasti ini ya, pasti meringankan beban fiskal kita. Ya, tetapi kan ini masih dalam semua dalam koridor perencanaan kita, jadi ya insya Allah kita tetap pasti mengupayakan tidak ada yang terdampak lah.
10: Lebih jauh ia berharap karena sudah dekat pembahasan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2027, maka dukungan penggajian untuk ASN bisa ditingkatkan di dana alokasi umum atau DAU. Terkait jumlah besaran transfer ke daerah pada APBN 2027 secara umum, Reza berharap ada kenaikan TKD, apalagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan ada kenaikan 5,5% dibandingkan tahun 2026. Kemungkinan untuk ada kenaikan bisa saja terjadi sekitar 5% nantinya sehingga bisa membantu fiskal daerah.
3: Administrasi tahapan job fit terampung, Pemkot Makassar siapkan rotasi pejabat. Laporan Edwin Masud.
12: Pemerintah Kota Makassar segera melaksanakan uji kesesuaian atau job fit bagi pejabat pimpinan tinggi pratama setelah izin pelaksanaannya resmi diterbitkan. Sekretaris Daerah Kota Makassar Sulkifli Nanda mengatakan seluruh persyaratan administrasi termasuk pembentukan tim seleksi, tim sel telah rampung. Menurutnya setelah izin diterbitkan, tim sel akan menggelar rapat untuk membahas mekanisme teknis pelaksanaan mulai dari jadwal, lokasi hingga skema pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pelaksanaan job fit masih menunggu arahan dan persetujuan dari Wali Kota Makassar. Ia menjelaskan, job fit tidak hanya bertujuan mengevaluasi pejabat yang saat ini menjabat, tetapi juga menjadi dasar pengisian sejumlah jabatan pimpinan perangkat daerah yang masih kosong atau dijabat pelaksana tugas PLT.
13: Kepala BKPSMD ini sudah ada terbit untuk izin job fit. Ya, secara administrasi sudah ada. Kemudian timnya juga, tim selnya juga sudah ada. Ya, tinggal insya Allah kami akan rapatkan dulu ya tentang pelaksanaannya, kapan, kemudian di mana tempatnya, ya kemudian bagaimana mekanisme-mekanismenya sesuai dengan regulasi. Ya, itu juga kami sementara akan rapatkan pasca terbitnya izin untuk job fit ini. Ya, nanti setelah itu ya kita akan melaksanakan dan kita laporkan ke Pak Wali. Kita menunggu Pak Wali penyampaiannya, beliau siapnya tanggal berapa kita diperintahkan, dan jelas secara administrasi itu sudah siap.
12: Dalam proses seleksi tersebut, tim pansel terdiri atas sekretaris daerah sebagai ketua tim seleksi, tenaga ahli wali kota, unsur akademisi, serta sekretariat badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah BKPSDMD yang bertugas memberikan dukungan administrasi.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa. Skill Competition Santri Makassar 2026 yang melibatkan 179 peserta dari 27 lembaga TKTPA sukses digelar. Laporan Edwin Masud.
12: Ajang Skill Competition Santri Makassar 2026 sukses diselenggarakan dengan mengusung tema Mulia dengan Al-Quran, Unggul dalam Kreativitas. Kegiatan ini menjadi wadah bagi santri, Taman Kanak-kanak Al-Quran atau TK, TPA, dan Rumah Quran Sekota Makassar untuk mengembangkan kemampuan keagamaan, kreativitas dan keterampilan. Sebanyak 179 peserta dari 27 lembaga TK, TPA, dan Rumah Quran mengikuti kompetisi yang mempertandingkan 6 cabang lomba, yakni mewarnai, hafalan surah pendek, hafalan juz 30, azan, ceramah, serta fingerboard khusus santri TPA Damkar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar Fadli Welang mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, skill competition santri Makassar menjadi langkah awal yang sangat baik dalam membangun karakter generasi muda melalui pendidikan Al-Quran.
14: Orang tua tidaklah bosan-bosan untuk mendidik anak melalui TPA karena bekal kita ya pendidikan khususnya Al-Quran itu menjadi salah satu hal yang paling mendasar untuk anak-anak kita ke depan. Apalagi tantangan ini akan semakin kompleks dan saya kira anak-anak butuh referensi dan bukan hanya di ilmu-ilmu yang umum, tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana ilmu agama dan salah satunya adalah ilmu Al-Quran menjadi bekal untuk anak kita. Saya kira itu yang lebih salah satu yang paling penting lah untuk tugas orang tua gitu.
12: Sementara itu panitia menyampaikan bahwa tujuan untuk utama kegiatan ini bukan hanya melahirkan para juara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Al-Quran, membangun karakter Islami, serta mempererat ukhuwah di antara lembaga pendidikan Al-Quran di Kota Makassar.
3: Pemkab Sinjai menyusun RAN Perbup Desain Olahraga Daerah atau DOD untuk memperkuat pembangunan olahraga secara berkelanjutan. Laporan Ayunia Nidiati.
15: Pemerintah Kabupaten Sinjai menyusun rancangan peraturan Bupati tentang desain olahraga daerah atau DOD sebagai peta jalan pembangunan olahraga jangka panjang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sinjai Dr. Mansyur menyebut, regulasi ini akan membuat pembinaan atlet, penyediaan fasilitas, hingga penganggaran lebih terarah dan berkelanjutan. Menurutnya, DOD Sinjai mencakup 3 pilar, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi atau masyarakat, dan olahraga prestasi. Dijelaskan, cabang olahraga prioritas akan ditetapkan berdasarkan potensi dan rekam jejak prestasi daerah, termasuk kondisi fisik dan antropometri atlet. Pembinaan juga akan didukung pendekatan sport science agar lebih berbasis data.
16: Bahwa dengan adanya Perbup nanti ini, kita akan menetapkan yang mana istilahnya cabang prioritas berdasarkan potensi histori medali Sinjai ya digunggulkan di setiap event olahraga baik itu provinsi, nasional maupun internasional. Jadi cabang yang memiliki potensi daya saing tinggi akan mendapat fokus intervensi pada pembinaan fasilitas dan sport pelatihan. Sehingga istilahnya bagaimana penganggaran itu terfokus kepada cabang-cabang unggulan yang ada di Kabupaten Sinjai. Ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan dari swasta maupun keterlibatan masyarakat.
15: Dr. Mansyur menambahkan, DOD tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas baru, tetapi juga mengoptimalkan sarana yang sudah ada, termasuk ruang publik dan lapangan desa. Pemkab Sinjai juga mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat melalui kemitraan agar fasilitas olahraga dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan.
3: Pengurus Pertina Makassar harapkan pemerintah daerah perbaiki dukungan bagi atlet berprestasi. Laporan Zainal Abidin.
17: Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Makassar mengharapkan perhatian lebih besar dari pihak KONI dan pemerintah Kota Makassar terhadap kesejahteraan atlet berprestasi, khususnya yang telah mengharumkan nama Makassar, Sulawesi Selatan, hingga Indonesia. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum Pertina Makassar, Rizwan Troy, saat dihubungi RRI pada Selasa kemarin. Ia menjelaskan perbaikan dukungan tersebut dinilai perlu karena sejumlah atlet Makassar telah mampu menunjukkan prestasinya hingga di tingkat Asia dan dunia. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti besarnya potensi atlet Makassar di kancah internasional. Rizwan Troy menambahkan, perjuangan para atlet tidak hanya membawa nama baik pribadinya, tetapi juga daerah serta bangsa dan negara. Oleh karena itu, dukungan terhadap kesejahteraan dan pembinaan atlet dinilai perlu ditingkatkan.
18: Jadi harapan kami kepada KONI dan juga pemerintah Kota Makassar adalah bagaimana KONI dan pemerintah kota ini dapat memperhatikan kesejahteraan atlet-atlet kita. Utamanya atlet Makassar yang sudah berjuang untuk bangsa dan negaranya, karena jujur saja kami atlet tinju di Makassar kami itu ada yang sudah mewakili Indonesia di kejuaraan Asia dan juga di kejuaraan dunia. Tapi responnya itu tadi, artinya kalau bisa ada perhatian khusus kepada atlet-atlet kita yang sudah mengharumkan nama baik daerah dan juga nama baik bangsa dan negara. Sekira itu, Pak.
17: Reswanto menambahkan, perhatian terhadap atlet dibutuhkan bukan hanya saat pertandingan, tetapi juga dalam kondisi latihan, pembinaan dan persiapan menghadapi kejuaraan. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi atlet untuk terus berprestasi. Ia berharap perhatian khusus terhadap atlet berprestasi dapat menjadi bagian dari penguatan pembinaan olahraga di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar pagi ini.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar melengkapi kebersamaan kita di Makassar, pagi ini kami hadirkan informasi ya, perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Dan seperti apa informasi selengkapnya, kami sudah bersama dengan perakirawan Cea Utami dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Cea, silakan.
2: Pendengar RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya berlaku untuk hari ini, 19 Agustus 2026. Cuaca untuk pagi hari ini terpantau cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Cuaca untuk siang dan sore hari nanti juga terpantau cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Cuaca untuk malam hari nanti diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Luwu Utara. Sedangkan cuaca untuk dini hari nanti umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Pune, Sinjai, Bulukumba, Luwu, dan Luwu Utara. Suhu berkisar antara 16 hingga 36 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari BMKG Wilayah 4. Saya Cea Utami melaporkan.
1: Terima kasih perakirawan Cea Utami untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan saat ini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id. Serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia. Supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda pendengar yang kami lansir dari rri.co.id. Bank Indonesia BI melaporkan posisi utang luar negeri ULN Indonesia pada triwulan kedua 2026 mencapai 453,4 miliar US dollar. Jumlah tersebut setara dengan 8.086,82 triliun rupiah dengan kurs rupiah sekitar 17.836 rupiah per dolar Amerika Serikat. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar, Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia KKI bertepatan dengan HUT ke-81 RI Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Pada saat bersamaan juga diumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Informasi yang dilansir dari rri.co.id selanjutnya, pendengar, Badan Gizi Nasional BGN menyiapkan sanksi berat bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berstatus ASN. Sanksi tersebut dapat berupa pengajuan pemberhentian tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Demikian informasi Media Pro 1.

0: Kepada Sang Merah Putih, hormat rang.
1: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara Kerajaan Jayakatuang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
2: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar menemani ruang dengar Anda sebentar pukul 7. Kita akan bersama di Opini Publik Makassar Pagi. Namun saya hadirkan dulu deh lagu dari 10 to 5 dengan Anging Mamiri menemani ruang dengar Anda saat ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
4: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
5: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita untuk pertarungan ini saja sampai di tembusan 7 jam. Jalan sambangnya air rusak.
6: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiert yang menyapa Anda di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan seperti biasanya juga pendengar, satu topik akan kami hadirkan untuk Anda. Menantikan Anda sebentar untuk bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440. Namun sebelum itu kami ingin hadirkan dulu informasi di ruang dengar Anda pendengar terkait Disnaker Sulsel. Pastikan upaya pembebasan warga negara Indonesia korban penyanderaan perompak Somalia terus dilakukan. Kami hadirkan informasinya bersama dengan reporter RRI Makassar Iin Nurfahraini.
8: Lima yang membawa sekitar 18 kru kapal, termasuk 4 warga negara Indonesia, salah satunya warga Sulawesi Selatan, Ashari Sambidikun, 33 tahun, masih tertahan oleh perompak Somalia saat sedang berlayar mengangkut muatan minyak dari Oman menuju Somalia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jaya Dinas, menjelaskan kondisi terakhir kesehatan Kapten Kapal MT Hanor yang merupakan warga Goa ini mulai sedikit terganggu, apalagi pasokan makanan di kapal yang terbatas. Lebih jauh, Jaya Dinas menyebutkan komunikasi terus dilakukan ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian P2MI. Namun memang sejumlah tantangan dihadapi untuk proses pembebasan kapal tersebut. Salah satunya karena kapal ini ternyata dalam masa rental atau penyewaan oleh sebuah perusahaan minyak. Diakui Jaya Dinas, pemilik kapal yang menyewa kapal tersebut terus melakukan negosiasi dengan perompak Somalia. Namun sejauh ini belum ada hasil dari negosiasi tersebut. Selain itu, perompak hanya ingin bernegosiasi dengan orang tertentu.
9: Nah, yang rental ini yang susah. Yang belum ada titik temunya. Nah, yang kedua juga adalah ini para perompak tidak mau berunding dengan orang-orang tertentu. Dia mau langsung kepada pemilik kapal. Suasana anu jadi sangat krusial memang.
8: Jadi mengaku terus mendapat update kabar WNI di kapal tersebut. Bahkan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Nairobi, ibu kota Kenya, tetap menjalin komunikasi dengan Kapten Ashari Sambidikun untuk memantau perkembangan kondisi kru kapal dan proses negosiasi, termasuk dengan Konsul Kehormatan atau Konhor RI di Somalia untuk mengidentifikasi berbagai opsi penyelesaian kasus, termasuk memperluas jejaring komunikasi dengan berbagai pihak pengaruh terhadap proses negosiasi.

0: Itu dia pendengar informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nurfahraini. Kita ketahui bersama ini kurang lebih 4 bulan ya. Kapten kapal ini asal Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Goa, yang masih tertahan begitu karena adanya penyanderaan oleh perompak Somalia. Dan tadi informasi yang dihadirkan juga ini dari kapal tanker MT Honor 25 yang membawa sekitar 18 kru kapal, termasuk 4 warga negara Indonesia, dan salah satunya adalah warga Sulawesi Selatan, ada Kapten Ashari Samadikun yang berusia 33 tahun, yang tadi kami sampaikan ini masih tertahan oleh perompak Somalia saat sedang berlayar mengangkut muatan minyak dari Oman menuju Somalia. Dan tadi disampaikan pendengar dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Jaya Dinas, yang menjelaskan bahwa kondisi terakhir kesehatan Kapten Kapal MT Honor 25 yang merupakan warga Goa ini mulai sedikit terganggu, apalagi pasokan makanan di kapal yang terbatas ya. Dan komunikasi tetap terus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian P2MI, namun memang masih ada tantangan tadi disebutkan, salah satunya ini tidak mau berunding, hanya ingin berunding saja kepada pihak-pihak terkait, salah satunya ini pemilik kapal. Dan juga belum ada titik temu dari hasil negosiasi ini, padahal ini sudah hampir 4 bulan begitu semenjak warga negara Indonesia yang masuk dalam 18 kru kapal tanker MT Honor 25 ini yang masih disandra oleh perompak Somalia. Lantas pendengar, topik opini publik Makassar pagi saat ini berbicara tentang sanggupkah pemerintah selamatkan WNI dari cengkraman perompak Somalia. Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440, kebersamaan kita di opini publik Makassar pagi ini. Kita terima dulu pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, pagi.
0: Selamat pagi, dari siapa, di mana ini?
1: Upi di Bone, Mbak.
0: Oh, Pak Upi di Bone. Pak Upi sehat, Pak Upi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, Pak Upi, ada informasi ini sudah 4 bulan ini, hampir 4 bulan lah, ada penyanderaan warga negara Indonesia, salah satunya ini warga Sulsel ini. Bagaimana tanggapan Anda ini, Pak Upi?
1: Iya, hampir kelupaan ini, artinya saya kira sudah dibebaskan, tapi ternyata belum, ternyata dia. Begini artinya, ini momentumnya sangat bagus sekali, Mbak. Ini kan artinya kita berada di sana, berada di momen kemerdekaan, artinya momen kemerdekaan ya. Di sini kan artinya kesesan punya pendapat, Pak. Dari dimana ini sini peran serta negara ini, Pak, artinya negara yang punya sebenarnya punya urusan ini, Pak. Karena kan di sini kan dalam amanat undang-undang dasar, di pembukaan undang-undang dasar itu sudah diterapkan, diharusnya dicantumkan bahwa harus melindungi segala bangsa Indonesia, segala bangsa Indonesia ya, baik itu yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Ini artinya sebenarnya peran serta dari pemerintah sangat penting sekali, Mbak. Yang pertama dari mungkin utamanya di kementerian terkait, Mbak. Misalnya Kementerian Ketenagakerjaan ataukah dengan Kementerian Luar Negeri, Mbak, koordinasinya ini perlu, Mbak. Apalagi perlu juga ada campur tangan dari wakil-wakil kita ada di pusat, seperti yang ada di Anu, yang ada di DPR RI, ya, Mbak. Artinya yang membidangi Komisi Hukum, Mbak.
0: Baik.
1: Artinya bagaimana mungkin mereka harus punya persentang untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah setempat di sana, Mbak, ya. Di mana warga negara kita yang di anu ini, artinya di sana ini, Mbak.
0: Bisa segera dibebaskan begitu ya, Pak Upi, ya? Oke.
1: Iya, karena kemudian bulan-bulan begini, Mbak. Artinya banyak kondisi yang kita takutkan, Mbak. Pertama, kesehatan dari yang bersangkutan ya, yang di sandra ini ya, begitu pun artinya bagaimana kondisi fisik dari keluarganya, Mbak. Mungkin mereka masih cemas, mungkin memikirkan memikirkan keluarganya yang lagi anu ya, lagi di sana sama ya, baru belum pulang ini pernah ketemu.
0: Ya, baik.
1: Dalam hati orang para keluarga ini masih hidup kah atau sudah tidak ada lagi? Dia sudah tidak ada lagi begitu, Mbak.
0: Baik, Pak Upi.
1: Artinya kita perlu artinya memberikan harapan kepada keluarga sendiri, kita anu ya, harapan atau artinya penyaman kepada keluarganya ini paling utama, Mbak.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Jangan cuma menjaminlah kalau seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Upi. Tanggapannya Pak Upi. Sehat selalu ada Pak Upi dari Kabupaten Bone. Terima kasih, berharap di momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini, empat warga negara Indonesia yang tengah disandra oleh perompak Somalia ini bisa ada segera titik temu dan bisa dibebaskan begitu ya. Dan harapan kita ini dalam kondisi yang tetap hidup, itu harapan kita bersama. Kita harapkan juga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi begitu. Silakan 082133339440, kita terima kembali. Halo, selamat pagi, Opini Publik.
2: Assalamualaikum Marti.
0: Iya, dari Pak Abdullah Sewang di Makassar. Gimana tanggapan tak Pak Abdullah Sewang ini terkait sudah 4 bulan ya, ada 4 warga negara Indonesia dari 18 kru kapal yang masih menjadi sandera perompak Somalia ini.
2: Insya Allah Indonesia pasti bisa. Okay. Indonesia ahli diplomasi. Iya. Saya bisa dia lepaskan sandera itu.
0: Bisa ya?
2: Bisa, insya Allah. Karena Indonesia ahli diplomasi. Yang penting kan bukan saja orang Indonesia di awak kapal itu.
0: Yeah.
2: Ada juga negara lain.
0: Harusnya bisa ya. Dong ya.
2: Iya, harus kerjasamanya ini.
0: Ya, kerjasama.
2: Untuk bergabung dan membicarakan dan musyawarah sesingkat-singkatnya supaya bisa diselesaikan ini permasalahan, karena tambah lama ini orang-orang awak kapal ini termasuk kaptennya ini bisa kesehatannya terganggu.
0: Iya.
2: Iya. Kalau terganggu yuk, siapa yang mau anu? Tidak mungkin orang pembajak itu yang mau membawa ke rumah sakit. Pasti dia ditangkap memang kalau dia bawa ke rumah sakit pembajak. Iya, jadi sebagaimana mestinya ini petugas pahlawan-pahlawan Indonesia yang bisa menyelesaikan persoalan itu bergeraklah dengan sikat dan cepat dan tepat supaya tidak ada korban dan selesai semua. Semoga pembajak-pembajak kemarin ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dan mereka itu di apa namanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangat mengganggu pelayaran kehidupan manusia.
0: Oke, baik.
2: Terutama pelaut-pelaut itu. Ya, saya kira itu maksudnya saya bahwa kita lalu lagi.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar. Terima kasih. Solusinya perlu ada kerjasama diplomasi dengan negara-negara lain begitu ya, sehingga untuk pembebasan 18 kru kapal, 4 diantaranya warga negara Indonesia, ini bisa segera mendapatkan titik temu seperti apa sehingga mereka bisa dibebaskan begitu. Karena sudah hampir 4 bulan ini pendengar, kapal tanker MT Honor 25 yang membawa sekitar 18 kru kapal ini tersandra oleh perompak Somalia. 082133339440, sanggupkah pemerintah selamatkan warga negara Indonesia dari cengkraman perompak Somalia? Kita terima lagi pendengar kita. Halo, assalamualaikum, Opini Publik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari siapa, di mana ini Pak?
3: Ini dengan Opu Amran dari Kabupaten Wajo, baru muncul kembali.
0: Opu Amran di Wajo, sehat-sehat Jiki Opu Amran.
3: Iya, alhamdulillah. Kalau
0: alhamdulillah,
3: kita
0: sehat-sehat. Ini dengan Idam juga di meja operator ini. Iya, ini ada informasi bahwa hampir 4 bulan ini kapal tanker MT Honor 25 ada 18 kru kapal termasuk 4 warga negara Indonesia dan 1 diantaranya ini warga Sulsel, ini warga Goa yang disandra oleh perompak Somalia. Tanggapannya seperti apa ini Pak Opu Amran?
3: tanggapan saya, jadi harusnya pemerintah tetap harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk menangani kapal yang telah dipompak oleh bajak laut ya, bajak laut ya. Jadi intinya pemerintah pasti bisa melakukan penyelamatan tersebut, karena tahun-tahun yang lalu sebelumnya itu misalnya pimpinan negara bersih tegang untuk menyelamatkan korban begitu. Jadi kita harapkan semoga pemerintah betul-betul artinya bekerja dengan baik untuk menangani kapal, terutama kapal Indonesia kita begitu.
0: Oke, okay. Baik.
3: Iya, karena artinya itu peran penting dari pemerintah sebenarnya ini. Karena artinya tanpa peran pemerintah, maka warga Indonesia takut berlayar begitu ke luar negeri kalau artinya lambat ditangani oleh pemerintah masalah ini. Itu harapan kita sebagai masyarakat Indonesia. Makasih Mbak.
0: Oke, terima kasih.
3: Semoga kita Indonesia tetap maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opo Amran di Wajo sudah bergabung juga. Harapan kita bersama ini ada titik temu begitu ya, untuk menyelamatkan para sandera, 18 kru kapal termasuk 4 warga negara Indonesia, salah satunya warga Sulawesi Selatan ya, Pak Ashari Samadikun, yang masih tertahan oleh perompak Somalia saat kapal tersebut sedang berlayar mengangkut muatan minyak dari Oman menuju Somalia. Kita terima lagi pendengar kita. Halo, assalamualaikum, opini publik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indah di Sopeng, selamat pagi. Yeay, juga Indah.
4: Pagi Kak Arti.
0: Gimana tanggapannya Indah ini terkait perompak Somalia ini? Ada 4 WNI kita yang tertahan di sana.
4: Iya, termasuk itu ada hubungan keluarga yang dua itu.
0: Oke. Okay.
4: Dia kan kebetulan itu kemenakannya Oku Amin ya kan? Yang dari Lu. Itu kebetulan keluarganya itu yang dari Lura, kebetulan dia jadi Lura di Kota Makassar itu.
0: Okay.
4: Kebetulan itu kemenakannya, dan ada hubungan keluarga juga dengan Umi.
0: Ya. Ada bahasan yang pernah terhadirkan begitu untuk Pak Ashari Samadikun ini?
4: Kita sempat komunikasi dengan keluarga yang di gua itu, kata anaknya yang lagi itu, katanya kalau HP saya sudah tidak aktif, Umi, saya sudah ini kan, okay, pada waktu itu. Jadi kita juga tidak tahu sampai sekarang itu belum ada informasi dari sana.
0: Yeah.
4: Dan doa saya tembus ini, semoga doa kita semua dan pemerintah yang ada di Indonesia secepatnya bertindak, gimana caranya supaya mereka bebas. Mm-hmm. Karena kasihan juga kan, Uminya sampai sekarang itu belum terlalu ini kan keluarga, karena ya apa namanya, saya nggak tahu lagi berkomentar gimana Kak Arti.
0: Okay.
4: Yang jelasnya
0: doa terbaik lah ya, semoga ada titik temu ini.
4: Saya kepada pemerintah baik kota, pemerintah pusat itu mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya, dan kita semua warga Indonesia mendoakan semoga yang di sandera itu bisa bebas secepatnya.
0: Amin,
4: karena
0: amin.
4: Ada hubungan keluarga dari kita-kita ini ya.
0: Baik.
4: Cuma itu mungkin doa saya Kak Arti, selamat bertugas kita, karena saya selalu terus, karena kalau ini dibahas saya tidak bisa tahu gimana perasaan saya kalau makasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi Indah yang ada di Sopeng ini, katanya masih ada hubungan keluarga begitu dengan Pak Ashari Samadikun, warga negara Indonesia asal Sulawesi Selatan, tepatnya di Goa ini, yang menjadi salah satu orang dalam kru kapal tanker MT Honor 25 yang boleh dikatakan ini pendengar disandra oleh perompak Somalia ketika kapal tanker MT Honor 25 ini berlayar mengangkut muatan minyak dari Oman menuju Somalia. Dan kalau tadi Anda mendengarkan informasinya ya, yang sudah disampaikan oleh Bapak Jaya Dinas, yang menyebutkan bahwa komunikasi ini terus dilakukan ke Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian P2MI Dan memang sejumlah tantangan dihadapi untuk proses pembebasan kapal tersebut. Salah satunya karena kapal ini ternyata dalam masa rental atau penyewaan oleh sebuah perusahaan minyak. Dan Pak Jaya Dinas ini mengatakan bahwa pemilik kapal yang menyewa kapal tersebut ini juga terus melakukan negosiasi dengan perompak Somalia, namun sejauh ini belum ada hasil dari negosiasi tersebut. Dan perompak juga hanya ingin bernegosiasi dengan orang-orang tertentu. Namun disampaikan pula ya oleh Pak Jaya Dinas yang tetap terus mendapatkan update terbaru dari kapal warga negara Indonesia di kapal tersebut yang disandra oleh perompak Somalia. Bahkan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Nairobi, ibu kota Kenya, juga tetap menjalin komunikasi dengan Kapten Ashari Samadikun untuk memantau perkembangan kondisi kru kapal dan proses negosiasi, termasuk dengan Konsul Kehormatan atau Konhor Republik Indonesia di Somalia, untuk terus mengidentifikasi berbagai opsi penyelesaian kasus, termasuk memperluas jejaring komunikasi dengan berbagai pihak, pihak-pihak yang berpengaruh gitu ya, terhadap adanya proses negosiasi. Lantas, pendengar, sanggupkah pemerintah selamatkan warga negara Indonesia dari cengkraman perompak Somalia? Silakan, Anda masih bisa bergabung bersama dengan kami di 08213333394440 untuk kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Untuk yang beralih ke telepon WhatsApp, mohon maaf sepertinya ada sedikit kendala ya pagi hari ini. Mungkin bisa ditelepon biasa sambil tetap kita pantau, kita hadirkan untuk Anda semua informasi terkait penyanderaan yang dilakukan oleh perompak Somalia, pendengar. Silakan 08213333940, kita terima kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum, Opini Publik. Terputus, dicoba kembali, pendengar. Di 08213333940, harapan terbaik, doa terbaik ya untuk saudara-saudara kita yang sudah hampir 4 bulan menjadi sandra dari perompak Somalia. Ini kalau boleh dikatakan kapal tanker MT Honor 25 yang membawa ketika itu ya sekitar 18 kru kapal, termasuk 4 warga negara Indonesia, dan salah satunya adalah warga Sulawesi Selatan asal Kabupaten Goa, Bapak Ashari Samadikun ya. Ini masih tertahan oleh perompak Somalia saat kapal mereka sedang berlayar mengangkut muatan minyak dari Oman menuju Somalia. Ini juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Jaya Dinas, yang menjelaskan bahwa untuk informasi dari sana begitu ya, dari Pak Ashari Samadikun, kondisi terakhir kesehatan dari Kapten Kapal MT Honor 25 yang merupakan warga Goa ini mulai sedikit terganggu, apalagi pasokan makanan di kapal yang terbatas begitu. Dan tetap ada komunikasi yang dihadirkan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian P2MI. Dan harapan bersama ada mungkin kolaborasi ya dari tiap-tiap negara, dari 18 kru yang tertahan menjadi sandra perompak Somalia ini bisa saling bekerja sama, tadi disampaikan oleh pendengar kita, sehingga ada titik temu, ada hal yang didapatkan ini dari hasil negosiasi, sehingga 18 kru kapal termasuk 4 warga negara Indonesia tadi ini bisa segera dibebaskan ya. Itu harapan kita bersama. Memang kalau berbicara atau membahas seperti informasi ini agak sedikit sedih begitu ya, Pak pendengar kita. Halo, kita menyapa kembali. Halo, Assalamualaikum, Opini Publik.

0: Tidak di seperti ini. Bagaimana supaya pemerintah Indonesia kerjasama dengan pemerintah negara apa tadi?
1: Ada beberapa negara pastinya ya, karena hanya 4 dari 18 kru kapal ini yang ikut tersandra.
0: Iya. Lalu melakukan komunikasi supaya sandra itu cepat dilepaskan. Dan bagaimana juga upaya dari pihak keluarga tetap berdoa ya, doa terbaik untuk bisa diselamatkan. Karena siapa tahu ya, jangan sampai terjadi melukai ya sandra itu sendiri. Dan ini dua negara atau beberapa negara mengamankan apa diamankan kan, namanya juga kata-kata perompak itu kan termasuk kalau diartikan itu kriminal ya. Tidak di luar maksudnya kriminal bagi di negara di situ sendiri. Jadi ketika melintas di situ di pengairan ya tentunya berusaha untuk menangkap ya dan menyandra apapun yang mereka miliki. Ini beda sama yang di film-film ya.
1: Baru arti mau bilang ini kayaknya ada film yang memang diangkat dari kisah nyata.
0: Ada. Ada, makanya kan itu kan sebelum diputar itu tertulis itu apabila dalam cerita ini ada kesamaan dengan Anda, mohon maaf, hanya kebetulan.
1: Tapi intinya kita doakan yang terbaik begitu ya untuk semua kru kapal tanker MT Honor 25 ini yang disandra.
0: Ini biasa yang perompak itu kan ada apa ya kepala sukunya di situ ya,
1: panglimanya, ya, bosnya mungkin.
0: Ya. Ya seperti itu ya. Ya. Jadi kalau di membebaskan secara militer, ya bagaimana juga ya, karena mereka kalau harus sudah mendekati ke sini, jangan sampai Anda ada yang rombongan itu dari pasukan militer untuk memasuki wilayahnya. Ya. Biasa itu di, jangan sampai mendekati sini nanti saya luka ini ya kepindahan sandera ini, seperti itu. Dan harus dengan mendekati dengan bahasa, kan jelas ini dua negara beda bahasa.
1: Okay.
0: Ini juga penting juga harus mengetahui bahasa negara setempat karena itu salah satu jalan untuk bisa melepaskan sandera itu.
1: Jadi doa kita semoga segera begitu ya dibebaskan ya.
0: Semuanya karena ini apa ya baru kita seperti yang disampaikan penelpon tadi bahwa ini sudah kita merdeka tapi kalau dalam kondisi seperti ini ya dijadi kembali ya.
1: Oke. Baik.
0: Perompakan itu. Ya saya kira itu saya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Kita doakan yang terbaik begitu untuk seluruh kru kapal baik itu dari warga negara Indonesia maupun juga dari negara-negara lain yang tergabung dalam kapal tanker MT Honor 25 yang sudah hampir 4 bulan ini pendengar masih tersandra oleh perompak Somalia begitu deh. Dan harapan kita mereka segera dibebaskan, amin ya. Ada negosiasi, ada jalan keluar yang didapatkan, ada perundingan yang mendapatkan kesepakatan sehingga 18 kru kapal ini termasuk 4 warga negara Indonesia kita, salah satunya ini warga Sulawesi Selatan asal Kabupaten Goa ini bisa segera dibebaskan. Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita rehat sejenak. Ada sejumlah informasi yang juga akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Makassar Pagi Ini.

Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

0: tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih berikan untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi, pendengar, masih membahas topik kita seputar sanggupkah pemerintah Indonesia selamatkan warga negara Indonesia dari cengkraman perompak Somalia. Karena ada 4 warga negara Indonesia, pendengar, satu di antaranya warga Sulsel di Kabupaten Goa, dari 18 kru yang berada di kapal tanker MT Honour 25 yang ketika itu tertahan oleh perompak Somalia saat sedang berlayar mengangkut muatan minyak dari Oman menuju Somalia. Dan ini sudah hampir 4 bulan, pendengar. Kita terima dulu pendengar kita. Halo, Assalamualaikum. Opini Publik.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Handayani kayaknya nih di Parepare ya, Ibu ya?
1: Iya. Merdeka.
0: Merdeka. Sehat, Ibu Handayani?
1: Nih, saya mendengar, mengerih mendengar itu perompak Somalia. Mm-hmm. Apakah masih kemungkinan masih banyak berkeliaran perompak-perompak begitu di lautan? Mm-hmm. Ya, dan minyak yang mau dibawa itu tanker mau dibawa ke Somalia juga, kenapa bisa ya bajak di tengah jalan ya? Mm-hmm. Apa bagaimana pemerintah
0: ini komunikasi tetap ada ini dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian P2MI ini, namun memang sampai sekarang ini masih banyak tantangannya begitu, Ibu Handayani, sehingga 18 kru kapal di kapal tanker MT Honor 25, 4 diantaranya WNI, ini belum bisa dibebaskan gitu.
1: Ya, mudah-mudahan awak kapal itu sehat walafiat,
0: amin.
1: Tengah lautan dan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Karena kita di daratan ini tidak tahu bilang mau dibagaimanakan, kasihan yang petugas pelaut juga yang harus menyelamatkan dia. Yeah. Semoga Allah memberi kesehatan dan keselamatan warga negara Indonesia yang di atas kapal itu. Itu doa saja yang kita bisa panjatkan kepada Allah supaya dia selamat untuk pulang kembali bertemu dengan anak dan
0: keluarganya.
1: Iya. Sulawesi Selatan.
0: Itu harapan kita,
1: amin,
0: bersama. Handayani, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Handayani dari Kota Parepare, terima kasih. Dan pendengar, topik seputar pelaut Sulsel di tengah cengkraman perompak Somalia, kita akan perbincangkan topik ini dengan Pak Syamsuddin selaku orang tua korban penyanderaan perompak Somalia, Bapak dari Ashari Samadikun, salah satu kru kapal yang termasuk dari 4 warga negara Indonesia di kapal tanker MT Honor 25 yang sedang disandra oleh perompak Somalia ketika kapalnya ini berlayar mengangkut muatan minyak dari Oman menuju Somalia. Dan sebentar juga ada Pak Dr. Syamsur Rijal, anggota Komisi 1 DPR RI Dapil Sulsel. Kita akan perbincangkan topik ini, seperti apa solusi yang bisa dihadirkan, komunikasinya seperti apa juga dari salah satu sandra, Pak Sari Samadikun, apakah masih tetap terjalin dengan orang tua korban atau seperti apa. Kita akan hadirkan informasinya sebentar, pendengar, lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung bersama dengan kami di Opini Publik. Kita akhiri Opini Publik hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Saya Arti Alfiard bersama dengan rekan Idam Halik di meja operator menutup kebersamaan kita dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa